0: dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas bagi One Team Press demi kemajuan bangsa dan negara.
1: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
2: Jadi pas Seskap. Pak Seskap.
3: Katanya, Pak.
2: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
1: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
3: Bapak tahu,
1: doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
0: Adapun 26 anggota One Team Press yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua One Team Press, kemudian Anwar Usman mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pratiga, Tusmudara untuk Indonesia.
4: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
5: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
6: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
5: Dan ini kalau dengan adanya Cortex kan kepatuhannya makin bagus, pre-populated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Berubahnya kita harus nanti kalau memang diputuskan, kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
6: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
7: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
6: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simaremare.
8: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan Benang Bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer Benang Bintik di Palangkaraya, Anto, menilai Benang Bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
3: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan Benang Bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional. Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim. Secara konsepnya saya bikin jaket dan nggak kalah juga untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu itu.
8: Peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
9: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng seperti yang aku pakai ini mas.
8: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
4: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armanata Nasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
10: Laporan khusus.
11: Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
12: Ini merupakan amanah baru yang saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita, Polugri kita juga jelas, Pak Sartif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Yono yang sekarang jadi Pak Menko.
11: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
13: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu Polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
11: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Arman Atanasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
10: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
11: Kini, Arman Atanasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk 5 kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara, serta pengusungan tema besar, Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk 5 kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan, setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ID leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif, serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
4: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set Vietnam unggul 17-16 sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22, yang memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Iya, baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Informasi cuaca. Anda kembali bersama kami di program 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Di pagi ini kita update kembali perkiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya dari media info BMKG. Untuk hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026, pagi hari diperkirakan cerah berawan. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah utara. Untuk malam hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur. Dini hari diperkirakan cerah berawan, suhu udara berkisar antara 17 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembaban udara mencapai 44 hingga 100%. Angin cenderung bertiup dari arah utara ke arah tenggara dengan kecepatan 10 hingga 38 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Bantaeng, Baru, Bulukumba, Endrekang, Goa, Jeneponto, Pangkep, Parepare, Pinrang, Sidrap, Sopeng, Takalar, dan Wajo. Untuk udara panas, potensi waspada ini di wilayah Baru, Bone, Bulukumba, Endrekang, Goa, Jeneponto, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Makassar, Maros, Pangkep, Parepare, Pinrang, Sidrap, Sinjai, Sopeng, Takalar, dan juga

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
3: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
2: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
3: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
2: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
3: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
2: Alhamdulillah sudah, pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng, rasanya lega.
3: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
2: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
4: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
5: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
6: Makassar pagi ini.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa.
2: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
1: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
3: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
1: Iya.
3: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
1: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
2: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP mah ke orang lain?
1: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
2: Astaga, Lia. Jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
1: Jadi sekarang aku harus gimana dong?

0: ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Informasi lalu lintas.
2: Baik, pendengar, kita pantau kembali kondisi arus lalu lintas yang terupdate saat ini. Di kawasan Tamalan Ria depan pintu 1 kampus Unhas Tamalan Ria Makassar ini terpantau cenderung padat pagi ini. Kemudian di titik berikutnya di depan kawasan BTP ini ya, arus lalu lintas juga makin padat. Di pertigaan Sunu Tokumar ke arah Galangan Kapal ini terpantau lancar. Di batas kota, arah dari Goa masuk ke Makassar ini terpantau cenderung padat. Kemudian di depan kampus UNM Petarani ini terpantau lancar jaya. Di ujung Veteran ini ke arah Sultan Alauddin ini terpantau lancar, namun banyak kendaraan roda 4 yang parkir begitu ya di badan jalan ya, tetap berhati-hati di sana. Kemudian dari arah Pengayoman ke APP Tarani, Boulevard ke Petarani ini juga terpantau ramai lancar. Ya, tetap berhati-hati saat Anda berkendara, gunakan safety belt Anda, gunakan helm, patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas di jalan. Semoga selamat sampai di tujuan.
3: Din, ayo berangkat. Kita sudah hampir terlambat nih.
4: Tunggu dulu, kamu belum pakai helm.
3: Ah, deket kok. Cuma sebentar.
4: Kecelakaan tidak melihat jarak, Raka. Mau dekat atau jauh, kita tetap harus berhati-hati.
3: Iya, iya, Din. Aku pakai helm dulu ya. HP kok bunyi, Din?
4: Jangan diambil sekarang.
3: Cuma mau lihat pesan.
4: Kalau mata kamu fokus ke HP, siapa yang memperhatikan jalan?
3: Benar juga ya.
4: Pesan bisa dibalas nanti, keselamatan tidak bisa diulang.
3: Ternyata, berkendara itu bukan cuma soal cepat sampai,
4: tapi juga tentang bagaimana kita bisa sampai dengan selamat.
3: Pakai helm,
4: fokus di jalan,
3: dan jangan gunakan HP saat berkendara.
4: Satu keputusan kecil bisa menyelamatkan diri sendiri dan orang lain.
3: Jadi, jangan tunggu kecelakaan untuk mulai berhati-hati.
5: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Obsesi, obrolan seru siang ini.
2: Saya menyapanya Mary ya.
3: Jadi Mary aja, iya.
2: Oke, okay. Terima kasih Bu Mary sudah hadir di Studio Pro Satara di Makassar.
1: Hadir dengan narasumber-narasumber yang menginspirasi Anda.
4: Temankah melihat ini atau melihat
3: memang kayaknya saya bibitnya dagang atau cuman salah masuk jurusan kata orang tua.
5: Jauh-jauh kita datang ya dari Arab Saudi. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan di 94,4 FM setiap hari pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah. Pro 1 RRI Makassar,

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terdengar pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah, kita hadirkan dulu informasi cek fakta. Beredar sebuah video di media sosial Facebook yang diklaim memperlihatkan peristiwa tanah bergerak di kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan pada 30 September 2026. Dalam video tersebut tampak jalan raya hancur dan terseret tanah longsor. Nah, faktanya klaim pada video tersebut adalah tidak benar. Dikutip dari kompas.com, setelah ditelusuri tidak adanya pemberitaan terkait peristiwa tanah bergerak di kota Palembang pada 30 September 2026. Video tersebut tidak diberitakan oleh media di Indonesia. Video aslinya diunggah di akun Facebook Global News pada 8 September 2026. Dalam keterangan video menyebutkan peristiwa jalan raya amblas itu terjadi di Kabupaten Sichuan, Provinsi Jiangxi, China pada 5 September 2026. Wilayah tersebut dilanda banjir lumpur dahsyat setelah hujan deras yang berlangsung selama beberapa hari akibat dampak topan Saudel. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila,

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 dimanapun siaran kami dapat Anda tonton. Edisi hari ini tepatnya Sabtu 3 Oktober 2026. Saya Irfan Yusri akan kembali menghantarkan spesial program Asta Cita dalam beranda Asta Cita untuk hari ini. Di mana hadir setiap Sabtu tentunya di ruang dengar Anda menemani akhir pekan bersama kami. Dan pendengar, beranda Asta Cita pada kesempatan pagi ini akan membahas terkait bantuan Al-Sintan dalam upaya menjaga ketahanan pangan. Dan pendengar, kalau berbicara soal ketahanan pangan nasional, kini telah ditempatkan sebagai fondasi utama kedaulatan bangsa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dan dalam visi pilar pembangunan nasional, ya, sektor pertanian bukan sekadar penyedia komoditas saja, melainkan merupakan pilar strategis yang menentukan kelangsungan hidup dan kemandirian bangsa dan negara Republik Indonesia. Oleh karenanya, kebijakan transformasi agraris diharapkan secara masif dapat terlaksana melalui modernisasi teknologi untuk mendongkrak produktivitas dalam mempercepat masa tanam serta meminimalisasi kerentanan terhadap dinamika eksternal. Nah, salah satu instrumen krusial dalam pengejawantahan modernisasi tersebut adalah akselerasi dalam distribusi Al-Sintan atau alat dan mesin pertanian ini kepada para kelompok-kelompok tani di berbagai

0: penjuru daerah di tanah air. Kehadiran Alsintan, mulai dari traktor roda 2 dan 4, pompa air untuk irigasi, hingga combine harvester. Ini terbukti efektif menjawab tantangan struktural seperti kelangkaan tenaga kerja di pedesaan. Kebijakan-kebijakan ini secara langsung pendengar mampu menekan tingkat susutnya panen, mengefisiensikan biaya operasional, serta pengoptimalan luas tambah tanam, termasuk dalam mendukung program ekstensifikasi seperti cetak sawah yang baru terjadi atau mungkin dilaksanakan di berbagai wilayah strategis di Indonesia. Lebih dari sekadar aspek teknis produksi, intervensi Alsintan ini diselaraskan secara apik dengan kerangka kebijakan ekonomi makro pertanian yang lebih stabil. Pemerintah secara konsisten mengkombinasikan modernisasi alat dengan jaminan harga pembelian pemerintah atau off-taker, pengendalian rantai pasok gabah, serta penyediaan sarana produksi pendukung yang memadai. Sinergi antara teknologi modern dan perlindungan kesejahteraan para petani ini dirasakan berhasil ya, menciptakan ekosistem usaha tani yang lebih kondusif, di mana peningkatan produktivitas berjalan selaras dengan kepastian perlindungan ekonomi bagi para pelaku utama di sektor hulu.
1: Tahukah Anda bahwa program pemeriksaan kesehatan gratis yang saat ini dinikmati masyarakat Indonesia sebenarnya bermula dari sebuah konsep unik? Dilansir dari kemkes.go.id, program ini awalnya dikenal dengan nama Cek Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun atau sering disingkat CKG Ulang Tahun. Diluncurkan secara resmi pada Februari 2025, program ini memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara gratis persis pada hari ulang tahun atau maksimal 30 hari setelahnya di fasilitas kesehatan tingkat 1 terdekat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk hadiah ulang tahun dari pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Namun, sejak Maret 2025, pemerintah memodifikasi kebijakan tersebut. Pemeriksaan kesehatan gratis dapat diakses kapan saja tanpa harus menunggu hari ulang tahun tiba. Hal ini bertujuan memberikan kemudahan dan memperluas jangkauan layanan bagi masyarakat agar dapat melakukan pemeriksaan kesehatan kapanpun diperlukan. Program ini pun menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir, balita dan anak-anak, orang dewasa, hingga lanjut usia, dengan pemeriksaan yang diberikan menyesuaikan dengan kelompok usia dan kebutuhan masing-masing. Beberapa pemeriksaan tersebut meliputi cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, pemeriksaan fisik, hingga deteksi dini berbagai penyakit. Jadi, tunggu apa lagi? Segera manfaatkan program cek kesehatan gratis yang tersedia di wilayah Anda dan jangan sampai terlewatkan.
2: Hei Bayu, apa kau bikin itu?
3: Ini dah, aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
2: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
3: Hei dah, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi, kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
4: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita.

0: Saudara pendengar, sebagai bagian dalam mempertahankan ketahanan pangan, bantuan alat dan mesin pertanian Al-Sintan memiliki peran strategis. Di Kabupaten Maros sendiri, pemerintah mengalokasikan 11 unit Al-Sintan untuk kelompok tani di daerah tersebut. Kita ikuti laporannya bersama Kristianto.
1: Pemerintah Kabupaten Maros kembali menerima bantuan alat dan mesin pertanian atau Al-Sintan dari pemerintah pusat. Sebanyak 11 unit Al-Sintan diserahkan kepada kelompok tani di Desa Bontotasa, Kabupaten Maros, terdiri dari 7 unit combine harvester dan 4 unit rotavator. Menurut Bupati Maros Andi Safir Hadirsan, bantuan tersebut merupakan bagian dari dukungan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Maros. Selain Al-Sintan, hampir 500 unit pompa pertanian juga disebut telah disalurkan kepada kelompok tani di Maros.
2: Ini ada penyerahan Al-Sintan, ada 11 buah, yakni 7 combine dan 4 rotovator. Dan ini adalah bagian dari beberapa yang sudah diserahkan oleh Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia kepada kami.
1: Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros Jamaludin mengatakan, kelompok tani yang memiliki sumber air namun kesulitan melakukan pompanisasi dan berpotensi mengalami gagal panen dapat melaporkan kondisi tersebut pada Dinas Pertanian.
3: Bantuan ini kita berikan kepada kelompok-kelompok tani tentunya sesuai dengan syarat, dengan mekanisme, sesuai dengan petunjuk teknis dari kementerian, yaitu dimulai dari proposal dari bawah.
1: Kementerian itu penyaluran Al-Sintan turut mendapat pendampingan kejaksaan melalui bidang perdata dan tata usaha negara atau DATUN untuk memastikan bantuan diterima kelompok tani sesuai daftar penerima yang ditetapkan Kementerian Pertanian. Mona Lasiska Sugianto, Kasih DATUN Kejari Maros menuturkan, kejaksaan juga mengingatkan agar Al-Sintan tidak hanya digunakan secara seremonial, tapi dimanfaatkan secara optimal dan dilaporkan penggunaannya secara berkala.
4: Pendampingan kami itu salah satunya adalah memastikan bahwa gapoktan yang diberikan bantuan ini sesuai dengan persetujuan dari Kementerian Pertanian. Jadi jangan sampai nanti kelompok penerima ini bukan kelompok yang terdaftar atau tidak sesuai dengan keputusan dari Kementerian Pertanian.
1: Dinas Pertanian Maros menegaskan seluruh bantuan Al-Sintan diberikan secara gratis dan tidak ada pungutan atau mahar dalam proses penyalurannya. Pemerintah Kabupaten Maros optimis tambahan sarana pertanian tersebut dapat membantu meningkatkan produksi meski petani masih menghadapi kondisi El Nino. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih di Beranda Asta Cita, Saudara, berikut kita akan ikuti laporan reporter Karnila Kandi terkait berbagai upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, terutama di masa El Nino.
5: Sejumlah kabupaten kota di Sulawesi Selatan sudah beberapa bulan terakhir menjerit akan dampak kekeringan yang terjadi. Di Kabupaten Pinrang terdapat dua kecamatan yang terdampak parah kekeringan, yakni Kecamatan Duampanua dan Kecamatan Lembang dengan luas area 7.000 hektar lebih mengalami kritis karena tidak teraliri air. Kondisi ini kemudian menjadikan Pinrang sebagai salah satu daerah paling kritis dengan status siaga darurat kekeringan yang bahkan diperpanjang hingga Oktober 2026. Ancaman kemarau panjang ini sudah diperingatkan BMKG yang merilis peringatan dini terkait hadirnya fenomena El Nino di pertengahan 2026. Tidak main-main, fenomena ini diprediksi bertahan hingga kuartal pertama 2027 dengan intensitas yang berada di atas kategori kuat. Berdasarkan data BMKG, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan wilayah yang tergabung dalam zona musim kemarau. Menanggapi kondisi tersebut, pelaksana tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Bustanul Arifin, menyebut berbagai langkah mitigasi telah dilakukan dalam menjaga produksi pertanian, khususnya produksi beras di Sulawesi Selatan, seperti menyiapkan pompa, sumur bor, dan pembagian air di daerah-daerah irigasi.
6: Ada pompa, ada sumur bor, ada pembagian air di daerah-daerah irigasi secara objektif, ya, sehingga upaya-upaya itu kita bisa maksimalkan, sehingga kita berharap tidak terlalu berdampak. Rilis BMKG sebenarnya puncaknya itu di September ini, di September 2026.
5: Bahkan untuk pempanisasi, Pemprov Sulsel telah menerima bantuan sekitar 300 unit dari Kementerian Pertanian yang rencananya akan disalurkan ke sejumlah petani di berbagai daerah. Untuk itu, seluruh kepala daerah diminta aktif dalam hal pendataan seperti diungkapkan pelaksana tugas Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas TPH Bun Sulsel, Nur Alam.
7: Gubernur sudah mengimbau ke semua kepala daerah agar menginventarisir lokasi-lokasi yang kemungkinan terdampak kekeringan ini dan segera melakukan permintaan pompa ke pemerintah provinsi.
5: Sementara itu, guna mengantisipasi El Nino sekaligus mendukung program pemerintah dalam program ketahanan pangan, Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mempercepat penyerapan beras dari petani di tengah musim panen saat ini. Seperti diungkapkan pimpinan wilayah Perum Bulog Kanwil Sulselbar Fahru Rozi.
8: Tetap kami optimalkan menjaga ketersediaan melalui apa pemupukan stok yang terus kami lakukan pembelian di tengah El Nino ini untuk memastikan ketersediaan stok di bulan-bulan selanjutnya. Jadi kami tetap, karena memang momentumnya saat ini lagi panen raya, jadi tetap kami lakukan penyerapan.
5: Dikatakan untuk serapan beras Bulog, Fahru Rozi menyebut pihaknya ditargetkan kuota beras sebanyak 697 ribu ton beras. Sementara saat ini telah mencapai sekitar 681 ribu ton. Di tengah bayang-bayang El Nino, salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang menunjukkan dampak positif dari berbagai bantuan yang diupayakan pemerintah, yakni Kabupaten Sidrap. Belum lama ini, Bupati Sidrap Syahrudin Alrif bersama para petani melakukan panen padi bersama.
9: Dengan program swasembada pangan, Bapak Presiden Prabowo sama Pak Menteri Pertanian, ya kami mendorong full Kabupaten Sidrap sebagai lumbung beras agar supaya produktivitasnya bisa bertambah. Satu, air. Kami cukupkan airnya karena ini bendung bila. Kedua, pupuk. Alhamdulillah pupuk tersedia dengan baik. Yang ketiga, benih berkualitas. Yang keempat, sarana produksi pertanian. Pestisida, fungisida, herbisida dan lain-lain itu kita kuatkan. Yang kelima, serapan harga gabah.
5: Dengan total luas wilayah persawahan yakni 52.227 hektar, Kabupaten Sidrap diharapkan mampu mengamankan pasokan gabah kering panen berkisar 434.000 hingga 663.000 ton per tahun. Di masa cuaca normal maupun kering, produktivitasnya relatif stabil, yakni rata-rata hasil panen 10 sampai 12 ton gabah per hektar. Daya tahan Sidrap dalam menghadapi fenomena iklim tak lepas dari langkah proaktif yang diambil pemerintah daerah setempat. Lewat Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan, pasokan air ke sawah warga tetap terjaga berkat kolaborasi strategis, diantaranya bantuan pompanisasi dan program listrik masuk desa.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
3: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
2: Mitigasi?
3: Mm-mm.
2: Kok aku baru denger ya?
3: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
2: Jadi ntar kita ngapain ya?
3: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
2: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
3: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
4: Makassar pagi ini.
5: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Beranda Asta Cita. Selanjutnya kami akan hadirkan ya wawancara terkait bantuan Al-Sintan dalam upaya mempertahankan ketahanan pangan bersama rekan Fitriani Rahman.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan. Di kondisi saat ini tentunya di tengah panas yang cukup tinggi sangat mengkhawatirkan untuk pertanian. Tapi tentunya tetap harus dicarikan solusi bagaimana kemudian ketahanan pangan kita tetap bertahan. Nah, apakah Al-Sintan sangat support dan ikut mendukung peningkatan produksi pertanian kita? Bersama dengan saya sekarang petani pengusaha Ici Indrawan. Halo, assalamualaikum Bung Ici.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Iya, ada kan yang namanya Al-Sintan ya, alat yang digunakan untuk pertanian kita. Apakah ini cukup membantu untuk meningkatkan produksi pertanian meskipun di tengah kondisi panas terik ya yang begitu panjang, dan ditambah lagi dengan ketahanan pangan kita bisa lebih baik begitu?
7: Sangat-sangat membantu. Terkait dengan Al-Sintan kan alat mesin pertanian ada beberapa, misalnya traktor roda 2, traktor roda 4 untuk alat olah lahan. Yang kedua pompanisasi, jadi bagaimana menjaga ketersediaan atau suplai air ke lahan-lahan pertanian khususnya yang terancam kekeringan seperti itu. Jadi sangat membantu terkait dengan keberlanjutan produksi, termasuk peningkatan produksi, sangat-sangat membantu.
6: Jadi pada dasarnya kita tidak perlu memiliki kekhawatiran yang berlebihan ya terhadap kondisi cuaca jika memang ada alat semacam itu begitu.
7: Ya, betul. Karena sudah 3 bulan tim Kementerian Pertanian bersama Dinas Pertanian Kabupaten Kota dan Provinsi berjibaku di lapangan termasuk penyuluh untuk menjaga terjadinya kekeringan di lahan-lahan pertanian yang ada di seluruh pelosok tanah air.
6: Jadi memang butuh kemampuan dan keterampilan petani kita ya untuk memanfaatkan itu.
7: Iya, termasuk kolaborasi semua pihak, baik petani, penyuluh maupun dinas-dinas pertanian yang ada di 514 kabupaten kota di 38 provinsi berjibaku bersama tim Kementerian Pertanian. Terkait dengan pompanisasi, kemudian pembangunan irigasi tersier, pembenahan irigasi tersier. Terkait dengan traktor roda 2 dan roda 4 itu lebih pada bagaimana efisiensi pengolahan lahan di setiap lahan-lahan yang ada gitu. Ini juga terkait dengan memaksimalkan produktivitas per hektar lahan yang selama ini biasanya dikerjakan 5 hari per hektarnya dengan adanya Alsintan tersebut. 1 hektar 1 hari, bahkan 1 alat bisa mengerjakan sampai 5 hektar per hari.
6: Iya, berarti mengurangi tenaga manusia juga ya?
7: Mengurangi tenaga manusia, mengurangi biaya input, sehingga margin yang bisa diperoleh petani bisa lebih besar.
6: Baik. Nah, diantaranya juga apakah yang dimaksud ini dengan drone pupuk ya?
7: Ya, betul. Drone penanaman ada drone untuk pemupukan, penyemprotan pestisida, herbisida dan sebagainya juga ada.
6: Nah, kalau kedepannya nih, Bung Insi, ini kan juga namanya alat biasanya baru ya, dengan kondisi konvensional petani kita sebelumnya. Kira-kira di mana sih tingkat kesulitan mereka untuk lebih cepat memahami penggunaan alat ini?
7: Di sinilah tugas penyuluh melakukan pendampingan intensif kepada petani-petani kita. Yang kedua, kita dorong regenerasi petani. Bagaimana anak-anak muda di pedesaan itu bisa terlibat atau terjun langsung ke sektor pertanian, khususnya bagaimana mengoperasikan alat-alat tersebut, khususnya drone.
6: Baik, yang terakhir Munisi, apa harapannya nih untuk para petani kita?
7: Bagaimana memaksimalkan sumber daya yang ada, kemudian mengintensifkan komunikasi antar berbagai stakeholder yang ada di daerah, khususnya penyuluh. Ada masalah di lapangan, koordinasi segera dengan penyuluh, minta dibimbing, dibina, dan cari solusinya bersama.
6: Baik, terima kasih banyak wawancara singkat bersama RRI, Bung Ici.
7: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi.
8: Bu, makanan ini berapa harganya?
9: Rp10.000, nak. Ibu buat sendiri.
8: Baik, Bu. Saya coba satu. Wah, enak sekali, Bu. Ini kalau dipromosikan lewat media sosial, pasti bisa lebih dikenal.
9: Iya, nak. Ibu juga sedang belajar memasarkan produk secara online. Dukungan dari pelanggan sangat membantu usaha kecil seperti ibu.
8: Ternyata membeli produk lokal bukan sekedar membeli makanan ya, Bu. Kita juga ikut membantu usaha masyarakat tetap berjalan.
9: Betul, nak. Dari usaha ini, ibu bisa membeli bahan baku, memenuhi kebutuhan keluarga, dan kalau usaha berkembang, mudah-mudahan bisa membuka lapangan pekerjaan.
8: Berarti mendukung UMKM juga sejalan dengan Astacita, Bu?
9: Iya, semangat Astacita mendorong kewirausahaan, penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat perekonomian masyarakat.
8: Kalau begitu, kita bisa mulai dari hal sederhana.
9: Benar, pilih produk lokal, dukung usaha masyarakat, dan bantu memperkenalkannya kepada orang lain.
8: Karena satu pilihan kecil bisa memberikan dampak yang besar. Dukung UMKM,
9: kuatkan ekonomi masyarakat
8: untuk Indonesia yang maju.
10: Tahukah Anda, pemerintah mempunyai program bernama Astacita? Salah satu poinnya, tepatnya poin ke-6, menekankan pembangunan yang dimulai dari desa dan dari tingkat paling bawah sebagai upaya untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan memberantas kemiskinan. Inisiatif ini dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Sebagai langkah nyata, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan lebih dari 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia dengan nama Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.
11: Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa dan kelurahan merah putih.
10: Peluncurannya pun bertepatan di Hari Koperasi Nasional, yaitu pada tanggal 12 Juli 2025. Selain meningkatkan kesejahteraan dengan semangat gotong royong, koperasi ini juga bisa memperkuat kedaulatan pangan dan memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, petani bisa mendapatkan harga yang lebih baik, inflasi bisa ditekan, terciptanya lapangan kerja, dan semua orang bisa merasakan manfaatnya. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih diharapkan bisa memotong rantai pasok yang panjang dan merugikan petani, sehingga petani tidak perlu lagi bergantung pada tengkulak atau rentenir. Dengan manajemen yang modern dan digital, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga bisa jadi wadah untuk mengembangkan usaha pertanian dan UMKM. Dengan membangun dari desa, kita akan membuka peluang bagi potensi lokal untuk berkembang.

0: Makassar pagi ini.
1: Baik, saudara pendengar dan pemirsa Pro 1 dimanapun berada, program bantuan Al-Sintan yang terintegrasi dengan visi besar swasembada pangan di era pemerintahan Prabowo merupakan langkah transformatif yang fundamental. Keberhasilan kebijakan ini tidak hanya berdimensi pada kecukupan ketersediaan pangan secara kuantitatif, tetapi juga untuk memperkokoh martabat dan kesejahteraan para petani sebagai garda terdepan ketahanan nasional. Dengan konsistensi pengawasan, pemeliharaan alat yang tepat sasaran, serta kolaborasi lintas sektor, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang mandiri, tangguh, dan berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Saya Arfan Yusri, penulis naskah Alpianus Baka, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa pekan depan.
2: Pak, ini produk buatan sendiri ya?
3: Iya nak. Semua kami produksi sendiri. Bahannya juga sebisa mungkin kami beli dari pemasok lokal.
2: Wah, menarik. Berarti kalau saya membeli produk ini, bukan hanya mendapatkan barang, tetapi juga ikut membantu usaha Bapak.
3: Nah, betul. Dari hasil penjualan ini, kami bisa membeli bahan baku, memenuhi kebutuhan keluarga, dan terus mengembangkan usaha.
2: Saya baru sadar, ternyata memilih produk lokal bisa memberikan dampak yang lebih luas.
3: Iya nak, kalau semakin banyak masyarakat memilih produk UMKM, usaha kecil punya kesempatan untuk berkembang. Ketika usaha berkembang, kebutuhan tenaga kerja juga bisa bertambah.
2: Berarti kita sebagai masyarakat juga punya peran dalam memperkuat ekonomi.
3: Oh tentu, tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Kita bisa mulai dengan membeli produk lokal, menggunakan jasa usaha masyarakat sekitar, dan membantu mengenalkan produknya.
2: Jadi, satu transaksi sederhana bisa ikut menggerakkan ekonomi masyarakat ya?
3: Benar, karena ketika UMKM tumbuh, masyarakat ikut memiliki peluang untuk tumbuh.
2: Kalau begitu, mari kita mulai dari pilihan kita sendiri.
4: Belanja produk lokal.
5: Dukung UMKM.
4: Kuatkan ekonomi masyarakat. Bangun Indonesia yang maju.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

Melalui semangat Asta Cita Indonesia, pemerintah terus mendorong penguatan UMKM agar semakin berkembang. Mulai dari akses permodalan, pelatihan usaha, hingga dukungan pemasaran digital. Dengan berkembangnya UMKM, bukan hanya pelaku usaha yang merasakan manfaatnya, tetapi juga masyarakat luas melalui terbukanya lapangan pekerjaan dan meningkatnya kesejahteraan. Selain itu, banyak produk UMKM Indonesia yang memiliki kualitas dan kreativitas tinggi, mulai dari kuliner khas daerah, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal yang kini semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat. Melalui dukungan berbagai pihak, UMKM diharapkan mampu terus berkembang, berinovasi, serta menjadi kekuatan penting dalam membangun ekonomi nasional yang mandiri dan berdaya saing. Karena itu, dengan membeli dan menggunakan produk UMKM, kita juga ikut berkontribusi

0: Aku lagi nyari produk kekinian. Coba deh lihat. Ini ada barang-barang lucu dari UMKM lokal.
1: Wah, keren. Jadi, kita bisa belanja sambil dukung UMKM. Gak perlu antri, tinggal klik aja.
2: Iya, jadi kalau beli produk UMKM online, kita bukan cuma dapat barang unik, tapi juga bantu ekonomi lokal.
3: Betul, dan barangnya juga lebih personal. Lagian, siapa sih yang gak mau jadi pahlawan belanja online?
0: Yeay, jadi sambil belanja aku bisa merasa menjadi seperti pahlawan. Mantap.
1: Yap, dan kita gak perlu keluar rumah. Cukup duduk manis di sofa sambil jadi pahlawan lokal.
2: Jadi, mari kita belanja online dengan bijak, dukung UMKM, dan dapetin barang keren tanpa ribet.
0: Dukung UMKM online, belanja keren, bantu ekonomi lokal.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 버린 것이죠.
1: Lia, tahu nggak film bisnis proposal versi Indonesia sudah tayang loh?
2: Oh iya, aku sih kurang yakin. Biasanya film adaptasi lokal nggak sesuai dengan versi aslinya.
1: Loh, kenapa? Justru di sini uniknya. Karena film adaptasi itu menyesuaikan dengan budaya kita.
2: Iya juga ya. Ya udah, bakal masuk daftar tontonan selanjutnya sih.
1: Nah, gini dong Baru Cinta Tanah Air. Jangan meragukan kualitas lokal.
3: Dukung karya anak bangsa, karena bangsa besar dimulai dari kecintaannya terhadap karya sendiri.
4: Satu cangkir kopi dari kedai kopi di tikungan jalan, satu kain batik dari pengrajin rumahan, atau sepiring kue dari toko tetangga sebelah. Bagi kita, itu mungkin hanya sekadar belanjaan, tapi bagi mereka, itu adalah harapan. Setiap rupiah yang kamu keluarkan untuk produk lokal adalah napas bagi jutaan usaha kecil untuk terus berdiri tegak. Mari jadi pahlawan ekonomi dari hal yang paling sederhana. Bangga buatan Indonesia. Dukung UMKM, majukan negeri.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Makassar pagi ini.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu kebersamaan saya menemani Anda di Makassar Pagi edisi Sabtu 3 Oktober 2026 ini. Sebentar ada rekan saya, Risna Supratio, yang akan menyapa ruang dengar Anda siang hingga sore nanti. Saya Arfan Pamis, Assalamualaikum, selamat berakhir pekan.

0: haus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu -29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
2: Dia tidak terlihat. Dia tidak berbau pada awalnya, namun dia ada di sekitar kita, mengancam bumi dan kesehatan kita semua. Itulah gas metana, gas rumah kaca yang dihasilkan dari pembusukan sampah organik kita yang menumpuk tanpa udara di tempat pembuangan akhir. Tahukah Anda, gas metana 25 kali lebih kuat merusak atmosfer dibanding karbon dioksida dan mampu memicu pemanasan global, bahkan bisa menyebabkan ledakan fatal di tempat pembuangan sampah. Jangan biarkan sampah kita menjadi buang waktu. Mari ambil tindakan nyata. Pilah sampah dari rumah, pisahkan sampah organik, dan ubah menjadi kompos. Kurangi sampah, selamatkan lingkungan, amankan masa depan.
3: Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Akhir pekan di awal bulan Oktober 2026, tepat tanggal 3 Oktober, saya Rizda Supratio menemani Anda pada pagi hari ini. Sudahkah Anda beraktivitas atau malah masih ada yang memilih untuk bersantai atau sedikit bermalas-malasan menikmati hari libur gitu? Gak apa-apa sebenarnya ya, karena dalam satu minggu 5 hari atau bahkan ada yang sampai 6 hari juga sih bekerja gitu. Tidak ada salahnya memberikan hak dari diri kita, tubuh kita untuk rehat sejenak. Dari mulai Senin sampai Kamis atau Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu bahkan masih ada yang juga bekerja, itu kita harus menyenangkan diri kita dan sedikit menepi dari hiruk pikuk kehidupan. Asik. Kami akan menghadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda dari portal berita resmi kami rri.co.id. Sedikit update bagaimana kondisi arus lalu lintas yang Rizna lalui menuju kantor tadi ya, untuk sepanjang ruas jalan Sungai Sadang. Kemudian juga Rizna dilewati Veteran Selatan, terpantau ramai lancar. Terlihat banyak juga pengendara sepeda ya, menghabiskan hari liburnya dengan bersepeda ria. Ini seru banget kalau lihat tren di Kota Makassar saat ini, bagaimana generasi muda, anak-anak muda kita yang melek untuk berolahraga. Dari awalnya lari, kemudian bergeser menjadi padel, bergeser lagi menjadi bersepeda. Ini luar biasa ya. Bisa jadi alternatif juga sebenarnya untuk Anda yang mungkin merasa menggunakan kendaraan bermotor ataupun juga roda 4 itu kurang efisien. Nah, dengan bersepeda ini bisa lah ya. Tapi yang menjadi perhatian juga, ketika jumlah dari pengguna sepeda ini sudah banyak meningkat, ada hal-hal lain yang perlu ditata, mulai dari jalur untuk pesepeda, kemudian rambu-rambu lalu lintas untuk juga pesepeda. Jangan sampai nih teman-teman kita yang bersepeda tidak terjamin keamanannya di jalan, karena sering banget Risa juga melihat nih kayak para pengendara motor dan juga mobil yang mereka tidak paham bahwasanya ada hak mereka juga nih yang pengguna sepeda di jalan raya tersebut, bukan hanya antara motor dan juga mobil. Jangankan sepeda ya, kalau misalnya kita jogging gitu kan di jalan, bisa aja nih kita mepet banget nih mobil atau motornya ke tubuh kita, kan jadi khawatir gitu, jangan sampai diserempet dan lain sebagainya. Be aware dan berbagi, harus ada tanggung jawab serta kesadaran diri bahwasanya jalan itu hak bersama dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas itu adalah tanggung jawab kita. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Lagu dari Raim Laode, Bersenja Gurau. Siapa nih juga yang menjadi penggemar dari lagu-lagu Raim Laode, yang merupakan musisi asal Sulawesi yang juga memiliki talenta yang sangat luar biasa ya. Ada keturunan Sulawesinya maksud kami, dengan karya-karyanya yang juga banyak didengar, mudah untuk diterima, dan liriknya syarat akan makna. Ini semoga kedepannya juga semakin banyak generasi kita yang berkarya dan juga memiliki talenta yang tidak kalah luar biasanya. Kita akan menghadirkan informasi kali ini dari dunia olahraga ya, sedikit refresh. Kalau akhir pekan gini enaknya dengerin informasi-informasi yang baik-baik saja, yang menyenangkan dan memiliki energi juga supaya kita termotivasi. Ada atasi perlawanan Timo Viva, Osaka lolos ke babak kedua China Open 2026. Naomi Osaka mengawali kiprahnya di China Open 2026 dengan kemenangan atas Maria Timoviva pada Jumat 2 Oktober 2026. Petenis Jepang tersebut membutuhkan 3 set untuk mengamankan tiket babak kedua setelah bertarung selama 2 jam 4 menit. Dilansir dari WTA, unggulan ke-12 tersebut menundukkan Timoviva dengan skor 6-3, 3-6, 6-3. Osaka harus meningkatkan permainannya setelah lawan memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan di Lotus Court National Tennis Center di Beijing. Kemenangan ini menjadi awal perjalanan Osaka dalam turnamennya yang pernah dimenanginya pada 2019. Ia juga tercatat sebagai salah satu dari 3 mantan juara Beijing yang tampil dalam undian utama tahun ini. 2 mantan juara lainnya adalah unggulan ke-3 Coco Gauff dan unggulan ke-8 Iga Swiatek. Maksud kami Swiatek, Gauff meraih gelar pada 2024 sedangkan Swiatek menjadi juara edisi 2026. Di sisi lain, Timoviva menjalani debutnya pada undian utama China Open tahun ini, di mana petenis Uzbekistan berusia 22 tahun itu juga baru 3 kali menghadapi pemain yang masuk peringkat 20 besar dunia. Meski demikian, Timoviva memiliki sejumlah pencapaian yang patut diperhitungkan dalam karirnya. Ia pernah menjuari turnamen Budapest 2023 pada debutnya di undian utama WTA sebelum mencapai babak keempat Australia Open 2024. Setelah mengalami penurunan performa, Timoviva kembali menunjukkan perkembangan sepanjang musim ini. Ia mengoleksi 3 gelar WTA 125 dan datang ke Beijing setelah memenangkan turnamen Porto pekan lalu. Petenis Uzbekistan tersebut juga menempati peringkat tertinggi sepanjang karirnya, yakni posisi ke-68 dunia. Perlawanan Timoviva terlihat sejak set pertama melalui pukulan drop shot dan backhand yang menyilang menghasilkan sejumlah poin. Namun, Osaka mampu menjaga keunggulan melalui servis dan penyelesaian poin yang efektif. Ia merebut set pembuka 6-3 setelah menyelamatkan 4 peluang break point dan mengonversi 1 kesempatan yang dimilikinya. Timoviva kemudian bangkit pada set kedua dengan merebut 5 game beruntun. Ia menyamakan kedudukan melalui kemenangan 6-3 setelah mematahkan servis Osaka dan menutup set dengan 2 ace berturut-turut. Ini luar biasa. Apakah ada juga dari Anda yang merupakan penggemar dari olahraga tenis lapangan? Ini pasti sangat mengikuti ya bagaimana tren dan juga perkembangan dunia tenis lapangan yang juga tidak kalah pamor sebenarnya dengan olahraga lainnya. Dan terkenal sebagai salah satu olahraga yang juga menyenangkan, kemudian membentuk relasi. Karena ada salah satu teman saya yang juga baru saja masuk dalam dunia tenis lapangan dan mengatakan bahwa saya memang bukan hanya kesehatan dan juga kebugaran yang didapatkan, tapi relasi pun terbangun dari ruang-ruang permainan tenis lapangan itu sendiri. Kami hadirkan lagu dari Bernadia, Kita Buat Menyenangkan untuk Anda.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Antrian selanjutnya. 120.000 ya, Kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah Rp3.000?
2: Boleh deh, Mbak. Kebetulan enggak bawa tas nih.
3: Enggak usah, Mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
2: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
3: Masalahnya itu bukan murah. Tapi, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
2: Maaf, Mbak. Gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.
4: Kopi, bagi banyak orang bukan sekedar minuman. Ia adalah bagian dari gaya hidup, tradisi, dan kesempatan untuk berbagi cerita. Di tengah maraknya kedai kopi modern, Kopi Cahaya hadir sebagai alternatif yang menawarkan pengalaman kopi berbeda dengan sentuhan lokal yang kental. Terinspirasi dari kekayaan alam Indonesia, Kopi Cahaya menjadi pilihan tepat bagi para pecinta kopi yang mencari cita rasa otentik sekaligus keberlanjutan yang mendalam. Keistimewaan Kopi Cahaya terletak pada kualitas biji kopi yang dipilih dengan teliti dari perkebunan lokal terbaik. Ditanam di daerah dengan ketinggian dan iklim yang ideal, biji Kopi Cahaya memiliki karakteristik rasa yang khas, tidak terlalu pahit, dengan nuansa keasaman yang segar, juga aroma yang memikat. Setiap cangkir kopi mengandung cerita tentang petani kopi yang bekerja keras dengan penuh dedikasi untuk memastikan setiap butir biji kopi memiliki kualitas terbaik. Kepala Desa Cahaya Abdul Rahman menjelaskan bahwa kopi menjadi hasil perkebunan utama petani perkebunan di Cahaya karena sesuai dengan perjalanan sejarah yang diyakini masyarakat.
5: Kopi Cahaya itu tidak sama dengan kopi-kopi yang ada di daerah-daerah lain. Karena Kopi Cahaya ini awalnya bukan kopi yang sengaja ditanam, tidak. Kopi Cahaya itu ditemukan sejak Raja Keempat Kindang, di mana Cahaya pada saat itu masih merupakan hutan belantara. Kemudian kopi ini ditemukan oleh seorang penyebar agama Islam. Ini ada beberapa versi ini terkait dengan penemuan kopi. Ada yang mengatakan bahwa kopi itu ditemukan oleh Botuari Lempangan. Ada juga yang mengatakan bahwa kopi ini ditemukan oleh Karenta Data bersama dengan Puan Takasuaran dengan Galak Parimba dan Galak Palugai, di mana kedua orang ini adalah petinggi kerajaan Kindang dulu. Itu ketemu di Kindang, kemudian berburu ke sini bersama Karenta Data dengan Puan Takaswaran. Dalam perburuan itulah ditemukanlah kopi. Ditemukanlah yang pada saat itu belum tahu pasti bahwa ini betul ini kopi. Tetapi pada saat itu orang tidak mengatakan kopi, al-kahwa, karena yang menemukan ini adalah seorang seorang penyebar agama Islam. Jadi ditemukan itu tanaman itu dalam hutan belantara, kemudian diambil buahnya dibawa ke Kindang, sampai di Kindang diolah, direbus sampai diolah sampai jadi bubuk, dan pada akhirnya diseduh, masakan air diseduh, dan sebelum diminum itu kopi, Galak Parimba mengatakan

0: Ya, akhirnya nama kopi ini diabadikan menjadi sebuah desa, sebuah nama desa. Dan kopi yang apa namanya menjadi sebuah apa namanya potensi ekonomi masyarakat Desa Kahaya yang cukup dikenal di Indonesia saat ini, dan bahkan dari luar negeri sudah di ini sudah dikenal. Sampai saat ini kalau bicara masalah penghargaan itu sudah luar biasa yang diterima oleh sejak terbentuknya ini Desa Kahaya. Pernah mengikuti ini Anugerah Desa Wisata, dapat juga penghargaan, masuk sebagai desa sadar hukum, desa proklim terbaik. Ini baru-baru lagi terpilih lagi menjadi sebuah desa terbaik nasional pendukung zakat. Yang saya inginkan ke depan, terutama saya titik kepada generasi muda Kahaya, bahwa begini, Ibu. Ini Kahaya, karena pada awalnya tidak ada. Tidak ada yang punya harapan bahwa mobil akan masuk di sana. Dan alangkah kecewanya saya punya hati ketika penurut saya menjadikan kaya semakin menurun. Itu saya tidak mau. Saya tidak rela. Makanya saya berharap pengganti saya, generasi ke depan itu, bagaimana menjadikan kaya semakin maju. Karena saya bangun kaya dari nol. Tidak ada sama sekali pembangunan di Kahaya, tapi saya melangkah dengan penuh tekad, harus Kahaya bangkit, harus Kahaya, harus masyarakat Kahaya menikmati juga seperti apa yang dinikmati oleh masyarakat lain di luar desa.
1: Selain mengutamakan kualitas, Kopi Kahaya juga berkomitmen untuk mendukung komunitas lokal. Setiap pembelian Kopi Kahaya adalah bentuk dukungan terhadap ekonomi lokal dan para petani kopi di daerah-daerah penghasil kopi Indonesia. Dengan mengedepankan keberlanjutan dan pengembangan masyarakat sekitar, Kopi Kahaya mengangkat nilai-nilai lokal dalam setiap seduhannya. Kopi Kahaya bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang bagaimana proses produksi dilakukan. Dengan komitmen terhadap keberlanjutan, Kopi Kahaya mengutamakan teknik pengolahan yang ramah lingkungan dan mendukung kesejahteraan petani kopi lokal. Dari proses pemetikan manual hingga teknik pengeringan biji kopi yang terjaga kualitasnya, setiap langkah diambil untuk memastikan bahwa kopi yang dihasilkan tidak hanya nikmat, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.
2: Merupakan cara lain dari memisahkan biji kopi ceri dari kulitnya.

atau bisa juga bilang suka.

merupakan cara yang dilakukan yaitu mengayak kopi yang sudah ditumbuk untuk menghasilkan kopi yang siap diminum. Thank you.

0: Secangkir kopi Cahaya adalah representasi dari kedamaian dan kerukunan yang tertanam dalam nilai budaya. Dapat dipercayai bahwa kopi bisa menjadi alat pemersatu, menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang, dan membangkitkan semangat gotong royong yang telah lama menjadi jiwa bangsa ini. Dalam setiap seduhan, tidak hanya menikmati cita rasa kopi yang khas, tetapi juga merasakan kedalaman nilai-nilai yang sudah ada sejak lama. Andi Rusmin, salah seorang warga Kindang, menjelaskan bahwa ada yang unik dan berbeda pada kopi Cahaya.
1: Kopi Cahaya adalah salah satu daerah penghasil kopi di Indonesia yang terkenal dengan kualitas kopinya. Pengelolaan kopi di Cahaya sudah cukup baik dengan banyak petani lokal yang menggunakan metode pertanian organik dan ramah lingkungan. Namun masih ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh petani kopi di Cahaya, seperti kurangnya akses ke pasar, harga jual yang rendah.
0: Setiap orang yang menikmati kopi Cahaya merasakan lebih dari sekedar kenikmatan rasa, tetapi juga pengalaman yang mendalam tentang kebudayaan dan sejarah yang mengiringinya. Kopi Cahaya adalah pengingat akan pentingnya menghargai warisan budaya, menjaga alam, dan merayakan kebersamaan. Guna menghargai nilai budaya yang ada, setiap selesai panen kopi, masyarakat menggelar kegiatan budaya dan sebagai hiburan dengan menghadirkan pengunjung dari berbagai kalangan yang dikenal dengan nama Senandung Kopi Cahaya. Keterlibatan UMKM menunjukkan pergerakan perekonomian masyarakat lebih baik. Salah seorang pengunjung, Andi Nur Ali, mengungkapkan Cahaya berpotensi mengalami kemajuan di bidang pariwisata setelah melihat potensi daerah yang ada.
2: Desa Cahaya ini adalah sebuah wisata gunung yang berada di Kabupaten Bulukumba, tepatnya di Kecamatan Kindang. Ada 4 kabupaten yang berbatasan, yaitu Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Goa. Dan memang sangat cocok untuk dijadikan sebagai tempat camping atau kegiatan-kegiatan pramuka dan kegiatan-kegiatan yang lainnya untuk menikmati cuaca alam, karena memang sejak dulu sangat segar alam yang dimiliki oleh Kindang itu di Desa Cahaya, dan memang sangat indah sekali pemandangan. Nah, beberapa kegiatan-kegiatan sekolah itu sudah mulai juga membuat camping-camping atau kegiatan pramuka. Pada akhirnya ekonomi masyarakat juga akan meningkat karena akan banyak dikunjungi oleh masyarakat-masyarakat luar. Tentunya dengan keindahan alam yang dimiliki Cahaya ini sangat bagus. Nah, selain itu, Desa Cahaya juga melakukan produksi kopi. Nah, di mana kopi itu memang dipetik dari gunung Cahaya kopinya, lalu diproduksi. Setiap rumah masyarakat yang ada itu pasti menyajikan kopi Cahaya. Terlepas dari itu, memang dari dulu khas kopi di Kindang itu adalah kopi Cahaya tanpa gula.
0: Bergabunglah bersama kami untuk merayakan sejarah, tradisi, dan budaya dalam setiap cangkir kopi Cahaya. Sebuah kopi dengan cerita yang tidak hanya menghangatkan tubuh, tetapi juga hati.
3: Hari ini kita akan melakukan pekerjaan pemasangan tiang internet bawah jaringan listrik 20 kV. Sesuai SOP bekerja di bawah jaringan listrik, gunakan APD yang sesuai. Kita harus memperhatikan jarak aman 3 meter, tetap berhati-hati dalam melakukan kegiatan. Pekerjaan selanjutnya adalah melalui kabel. Jangan lengah, jangan sampai ada peralatan yang menyentuh kabel jaringan.

94.4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar yang berbahagia. Hari libur harusnya bahagia sih, diisi dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, baca buku, berolahraga ringan di rumah, masak-masak makanan kesukaan, ataupun juga menonton film favorit Anda. Jadi itu dulu, Ristan juga pernah ada di momen yang setiap hari libur itu menyisihkan waktu untuk menonton drama Korea. Wow, karena pada saat itu masih booming-boomingnya drama Korea, jadi memang menyisihkan waktu selama akhir pekan tuh nonton. Satu kali nonton tuh bisa full habis satu film, satu series. Besoknya coba nonton lagi series baru. Dan Risna tuh sukanya drama-drama Korea yang genrenya itu adalah thriller. Ya, yang agak ada horornya dikit lah, sama ada actionnya juga gitu. Keren aja gitu ngelihatnya, dan bisa memahami kalau dalam proses pembuatan film dan animasi ataupun juga visual yang ditampilkan itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita membentuk persepsi terhadap film tersebut gitu. Jadi memang kalau drama-drama Korea itu bisa jadi salah satu rujukan bagi kita dalam pembuatan animasi, karena keren banget dan terlihat real gitu. Muatan dari ceritanya pun beragam. Kalau misalnya memang dia trailer atau yang genrenya ada sedikit horor, tuh biasa ada unsur detektifnya juga, teka-teki, menebak siapa sebenarnya menjadi villain atau yang menjadi penjahat dalam cerita tersebut. Jadi bukannya hanya sekedar nonton, disuguhkan drama, enggak. Keren, pokoknya ada, selalu ada mining atau sesuatu yang bisa kita petik setelah nonton drama Korea. Itu kalau menurut Risna ya. Nah, kali ini bakalan membahas dari ruang disabilitas, dunia disabilitas. Kita beri apresiasi yang luar biasa bagi pemerintah di Tangerang Selatan, di mana yang memberikan layanan atau fasilitas yang lebih ramah difabel dan bisa dipantau real time untuk pembuatan perizinan. Wow. Jadi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Tangerang Selatan atau Tangsel berkolaborasi dengan Diskominfo merilis aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perizinan Online atau Simponi versi 3 pada Kamis lalu 1 Oktober 2026. Pembaruan sistem perizinan berbasis daring ini membawa sejumlah perombakan fitur, mulai dari pemangkasan alur birokrasi hingga penyediaan akses khusus bagi penyandang disabilitas. Kepala DPMPTSP Kota Tangsel, Maulana Prayoga, menyebut perombakan antar muka UI and UX dan fitur ini lahir dari evaluasi serta masukan langsung masyarakat pengguna layanan. Dalam versi teranyar, alur pengajuan izin usaha maupun non-usaha dipangkas agar lebih praktis. Menariknya, Simponi versi 3 ini terintegrasi langsung dengan ekosistem digital Tangsel One melalui agen virtual Helita. Lewat fitur ini, pemohon bisa mengajukan izin, memantau status berkas, hingga melayangkan aduan dalam satu pintu. Tak hanya memudahkan pemohon, sistem baru ini diklaim makin mempercepat kerja verifikasi petugas internal secara real-time dengan benteng keamanan data yang lebih ketat. Bersamaan dengan itu, DPMPTSP Tangsel turut merombak tampilan situs web resminya agar makin ramah diakses publik. Memang sudah seharusnya seperti ini. Apalagi untuk pembuatan perizinan, ini adalah hal yang sebenarnya bisa cepat selesai, sangat mudah juga, tapi terkadang memang dari sistemnya aja yang harus datang ke tempat ini terlebih dahulu, kemudian ke tempat yang lain, dan ketika sudah digital seperti ini dan lebih ramah disabilitas, apresiasi yang setinggi-tingginya, luar biasa. Semoga ini bisa menjadi percontohan bagi wilayah lain, bukan hanya di daerah Tangsel saja, Jabodetabek pun, Makassar pun, apalagi sudah saatnya seperti itu ya. Terima kasih. Kita apresiasi pokoknya. Kami hadirkan untuk Anda lagu dari Manusia Aksara dengan Jangan Tanya Pada Tuhan.

0: Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
1: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Rilis tahun 2004, Panah Asmara awalnya terdapat dalam album Senyawa milik Chrisye yang menyanyikan lagu ini bersama Toh Pati sebagai duet.

Pada 1 April tahun 2010, penyanyi Indonesia Afghansyah Reza atau yang biasa dikenal dengan Afgan, meremake lagu ini dan memasukkannya dalam album kedua yang berjudul The One.

Berbekal popularitas Afgan yang tengah naik daun, serta aransemen yang ngepop dan lebih ramah radio, Panah Asmara lantas menjadi hits ketika itu. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang sedang jatuh cinta, lalu memberanikan dirinya untuk menyatakan perasaannya kepada orang yang dicintainya. Lagu tersebut sempat kembali viral di media sosial karena dijadikan sebagai back

0: Kenapa penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.
1: Anak-anak, hari ini kita akan berkunjung ke pameran seni. Pameran ini menampilkan karya seni luar biasa dari seniman penyandang disabilitas. Bagaimana menurut kalian?
2: Wah, keren. Aku ingin tahu bagaimana mereka bisa membuat karya seni yang begitu indah.
3: Aku setuju. Mereka pasti sangat berbakat.
1: Benar sekali. Teman-teman kita yang disabilitas mungkin menghadapi tantangan. Tetapi itu tidak berarti mereka tidak mampu berkarya dengan hebat. Mereka hanya butuh kesempatan yang sama seperti kita semua.
2: Jadi, kita harus menghargai mereka dan tidak memandang rendah, ya Bu?
1: Betul sekali, kita harus menghargai perbedaan dan mendukung satu sama lain, tanpa memandang kondisi fisik. Semua orang punya hak yang sama untuk bermimpi dan meraih cita-cita mereka. Anak-anak, yuk kita terus belajar dan berempati dengan orang lain. Siapa tahu, kita bisa belajar banyak dari mereka.
4: Siap, Bu!
1: Disabilitas bukanlah hambatan, jadikan kesetaraan sebagai kenyataan.

Jadikan aku ratu, lagu dari Astrid. Nih kalau ngomongin jadiin ratu, biasanya kita terbayang ya kalau kita diratukan oleh orang lain, entahlah itu oleh pasangan kita, baik itu pacar ataupun suami kita gitu kan. Cuman perlu kita ketahui bahwasanya menjadi ratu itu tidak harus ada rajanya juga. Mari kita ratukan diri kita sendiri dengan cara seperti apa? Menyayangi diri kita, berpenampilan rapi, berpenampilan cantik, berpenampilan bersih, menjaga makan, menjaga pola tidur, perbanyak minum air putih, perawatan sedikit-sedikit juga boleh banget. Kenapa sih penting seperti itu? Jadi sebenarnya kalau menurut Trisna ya, dan juga dari kondisi yang ada saat ini, asik. Kalau kita mengharapkan dijadikan ratu oleh orang lain, apalagi ini adalah orang yang di luar dari pertalian persaudaraan gitu, yaitu pasangan kita, kita juga harus memantaskan diri gitu. Kita sudah pantas belum sih jadi ratu? Apa yang menjadi value diri kita sehingga kita bisa diratukan? Misalnya kita memang adalah orang yang cerdas, adalah orang yang menghargai diri sendiri, pastilah orang lain pun akan respect kepada kita. Jadi memang harus menyayangi diri dulu, meratukan diri dulu, baru nih nanti akan diratukan oleh pasangan. Seperti itu. Jadi ngomongin soal ratu ya. Tapi ini konteksnya bukan raja ratu kerajaan ya, bukan ini dalam ya sistem sosial kita lah. Kadang kita pengen banget nih dapat attention atau dapat perhatian dari orang terkasih, diperlakukan dengan baik. Nah, itulah tadi ya, kita harus terlebih dahulu memperlakukan baik diri kita. Ngomong-ngomong, tadi ini udah ada dari Tangsel yang mensupport ruang disabilitas dengan menyediakan pelayanan yang lebih mudah, pelayanan digital yang ramah disabilitas. Kali ini kita akan bergeser ke dunia perkuliahan, Civitas Akademika, menjadi salah satu lingkup yang juga banyak nih ya teman-teman disabilitas berkiprah di sana, mengambil S1, S2, dan kita harus membantu, pihak kampus pun juga harus mensupport dengan fasilitas dan juga metode yang lebih inklusif tentunya. Memasuki dunia perkuliahan ini menjadi pengalaman baru bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Selain menghadapi lingkungan yang berbeda dari sekolah menengah, mahasiswa juga dituntut untuk lebih mandiri dalam menjalani berbagai aktivitas akademik maupun sosial di kampus. Hal tersebut dirasakan oleh Ambo Dale, mahasiswa penyandang disabilitas fisik atau tunadaksa di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, UMKT. Ia mengaku sempat merasa ragu dan takut ketika pertama kali akan memasuki dunia perkuliahan. Dale mengatakan, dukungan dari lingkungan kampus membuatnya lebih mudah beradaptasi. Selain dukungan dari sesama mahasiswa, UMKT juga menyediakan sejumlah fasilitas yang membantu mahasiswa disabilitas menjalani aktivitas sehari-hari. Menurutnya, fasilitas tersebut antara lain jalur khusus bagi pengguna kursi roda dan lift sehingga mahasiswa disabilitas tidak harus menggunakan tangga untuk berpindah antar lantai. Menariknya lagi, Dale mengaku awalnya tidak mengetahui keberadaan unit layanan disabilitas atau ULD di UMKT. Ia mengetahui adanya layanan tersebut setelah berada di bagian kemahasiswaan dan mendapatkan pendampingan dari pihak kampus. Pendampingan tersebut kemudian membuat Dale mendapatkan dukungan untuk terus mengembangkan diri selama menjalani perkuliahan. Saat ini, ia tercatat sebagai mahasiswa program studi akuntansi di UMKT. Sementara itu, relawan ULD UMKT Junianti menjelaskan bahwa pendampingan mahasiswa disabilitas dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing individu. Setiap mahasiswa dapat memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda, sehingga pendekatan yang diberikan juga perlu disesuaikan. Juniati mengatakan hingga saat ini mahasiswa disabilitas yang berada di lingkungan UMKT didominasi oleh penyandang disabilitas fisik dan mental. ULD juga terus mempersiapkan diri apabila kedepannya terdapat mahasiswa dengan kebutuhan layanan yang berbeda. Ini poin pentingnya adalah ketika kita ingin memberikan fasilitas kepada teman-teman disabilitas, kita harus melibatkan sedari awal. Dari idea atau idenya pun harus ada pelibatan teman-teman disabilitas. Supaya apa? Bisa terukur, kita mengetahui nih, oh ternyata memang teman-teman disabilitas tuh membutuhkannya yang seperti ini. Jadi relate gitu loh, jangan ya serta-merta membuat fasilitas yang mengikuti saja tapi tidak sesuai dengan kebutuhan real di lapangan seperti apa. Apresiasi lagi nih untuk UMKT dan juga ULD-nya yang begitu memperhatikan teman-teman penyandang disabilitas. Semoga
Ini kita selalu berdoa sama-sama ya, kampus-kampus lain bisa mencontoh UMKT ini. Di Makassar juga, yang Rizna ketahui ada dua kampus yang memang sudah cukup bagus untuk inklusivitasnya, yakni di UNM dan juga di UNHAS. Ini apresiasi yang setinggi-tingginya dan semoga bisa diikuti oleh kampus-kampus lainnya. Apalagi Makassar sendiri kan menjadi kota terbesar ya di Indonesia Timur, pusat pendidikan juga banyak ada di Makassar. Sudah saatnya dan sudah seharusnya itu semua terpenuhi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pak, aku perhatikan adik kita yang satu itu agak berbeda dari anak-anak lain di sekolah.
2: Iya, aku juga melihatnya. Dia butuh cara yang berbeda untuk belajar dan bermain.
1: Mungkin dia punya keterbatasan, artinya dia butuh dukungan khusus supaya bisa berkembang dengan baik.
2: Jadi, apa yang kita bisa lakukan?
1: Kita bisa cari tahu bantuan yang dia butuhkan, baik dari dokter atau sekolah, dan pastikan dia merasa nyaman dan didukung di rumah.
2: Bagus, jadi kita bisa bantu dia lebih mudah bergaul dan belajar.
1: Betul, dengan dukungan yang tepat, dia bisa lebih percaya diri dan bahagia. Dukung anak-anak disabilitas dengan perhatian dan kasih sayang. Setiap anak layak merasa diterima dan didukung.
3: Di jantung Sulawesi Selatan, di antara keramaian kota Makassar, berdiri Universitas Muslim Indonesia. Sebuah kampus yang menjadi rumah bagi para pecinta alam. Mereka adalah bagian dari organisasi yang disebut Mapala UMI. Mahasiswa pecinta alam yang tidak hanya menjelajah, tetapi juga menjaga warisan alam Nusantara. Mapala UMI didirikan pada tahun 1981 dengan semangat untuk mengeksplorasikan dan menjaga alam. Berawal dari sekelompok mahasiswa yang memiliki visi yang sama, kini Mapala UMI telah berkembang menjadi organisasi yang dikenal luas di kalangan pecinta alam. Mereka

0: Akhirnya pada tanggal 23 Oktober 1981 itu didirikan dan diresmikanlah berdirinya Mahasiswa Pencinta Alam atau Mapala Umi di Jalan Bakatua.
1: Pada saat itu, istilah Mapala ini masih sangat awam. Kegiatan-kegiatan pecinta alam masih jarang dilakukan.
0: Pada saat itu memang organisasi seperti ini ataupun kegiatan seperti kepinta alaman itu masih sangat jarang di Kota Makassar ataupun di Sulawesi Selatan. Di Indonesia pun juga masih bisa dihitung dengan jari kelompok-kelompok cinta alam. Itu pun hanya tersebar di beberapa universitas. Kalau di Makassar itu untuk kelompok pencinta alam tingkat mahasiswa itu memang Umi yang pertama dibandingkan dengan yang lain. Tapi ada juga KPA-KPA kan, kelompok pencinta alam yang lainnya yang tersebar, itu juga masih terbatas, sangat terbatas.
1: Sementara itu, kegiatan di alam juga butuh ilmu yang dalam, serta persiapan yang matang. Tidak bisa jika hanya mengandalkan otot, karena pada dasarnya menjadi mapala adalah memahami ilmu agar cinta pada alam tak merugikan diri sendiri.
0: Kemudian daripada itu, tentu dengan awal dari terbentuknya mapala ini, itu juga masih sangat kurang awam lah pengetahuan tentang bagaimana itu cinta alam. Tapi kita sudah memulai, walaupun kegiatannya itu belum juga pergi melakukan ekspedisi, macam pendakian ataupun kegiatan lainnya yang memang digeluti. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, memang pada waktu itu kelompok-kelompok cinta alam ini masih kurang yang meminat seperti itu. Karena itu dianggap kegiatan ekstrim. Di samping itu masih ada pameo atau anggapan orang tua bahwa kegiatan cinta alam itu adalah kenakalan remaja. Dan mereka juga belum punya ilmu. Jadi mereka juga masih mencoba-coba, meraba-raba. Ya, seiring dengan perkembangan zaman, sama dengan mapala juga masih sangat kurang apa-apanya. Dari technical skill-nya, managerial skill-nya itu masih belum ada. Karena namanya juga pemula. Seperti tadi saya sampaikan, seiring dengan perkembangan zaman, mulai sedikit demi sedikit, mapala, organisasi mapala ini dibenahi. Dimenahi dari skill-nya seperti apa. Jadi semua anggota mapala ini ditempa dengan skill-skill tentang cinta alam, tentang petualangan di alam bebas. Karena kalau dia tidak punya skill seperti itu, maka apa bedanya dengan abang becak? Kan kalau hanya mengandalkan fisik, semua orang punya fisik yang kuat. Mungkin kita dikalah sama abang becak ataupun yang lain karena dia tenaganya luar biasa. Tetapi perbedaannya dengan mahasiswa, dia harus punya skill, dia punya ilmu tentang itu. Nah, maka mulailah kita benahi perlahan-lahan, mencari materi-materi apa yang cocok untuk diberikan di organisasi ini agar semua anggotanya mempunyai technical skill yang memadai.
1: Anggota Mapala Umi dikenal dengan semangat petualangan mereka. Dari pendakian gunung, menyusuri gua, hingga menjelajah keindahan bawah laut. Mereka selalu mencari tantangan baru. Namun, di balik itu semua, ada tanggung jawab besar untuk menjaga alam. Tidak semua perjalanan berakhir dengan cerita indah. Ada kalanya, alam menunjukkan kekuatannya. Resiko selalu ada, namun bagi anggota Mapala Umi, tantangan ini adalah bagian dari perjalanan. Beberapa di antaranya harus menghadapi bahaya yang nyata dan bahkan mengorbankan nyawa.
0: Adik-adik sekarang ini luar biasa, ini bukan cuma tentang cinta alam yang dipelajari. Saya baru kasih materi jurnalistik. Dia harus tahu jurnalistik. Karena dalam kegiatannya itu mereka juga bawa-bawa jurnalistik. Dia harus membuat laporan. Laporan perjalanan itu punya kaitannya dengan ilmu jurnalistik.
1: Bukan hanya tentang pendakian dan menelusuri alam melulu, mapala ini juga mempelajari banyak hal melalui berbagai divisi yang dimilikinya.
2: Struktur dari Mapala Umi sekarang itu, yang pertama ada ketua umum, ketua harian, sekretaris umum, departemen pendidikan dan latihan, sekretariatan, advokasi lingkungan, departemen SAR. Adapun divisi-divisi di Mapala Umi itu ada 6. Pertama, divisi gunung hutan,

0: revisi arjer atau olahraga arus deras, diving, menyelam, RC, kepelengbing, caving, dengan satu penulisan karya ilmiah. Adapun materi-materi yang biasa dipelajari di mapal umumnya itu, yang pertama itu manajemen ekspedisi, mountaineering, belajar MFR, medical first response. Itu hampir semua divisi mempelajari materi MFR karena penting.
1: Mapala UMI terbuka untuk semua mahasiswa UMI yang memiliki minat yang sama. Mapala UMI menerima anggota baru melalui MAPRABA atau masa penerimaan anggota baru. Salah satu hal unik dalam sistem perekrutannya yaitu setelah wawancara, mahasiswa juga akan dites mengaji atau membaca Al-Quran. Ini sudah menjadi ciri khas bagi Mapala UMI ketika akan merekrut anggota baru.
0: Setelah MAPRABA itu di jenjangnya masuk di pendidikan lanjutan. Kemudian setelah pendidikan lanjutan, anggota Mapala UMI yang sudah melewati pendidikan lanjutan langsung mengambil nomor PNRA sesuai divisi yang diminati.
1: Dari sekian banyaknya divisi yang dimiliki, materi yang dipelajari, Mapala UMI selalu berpegang teguh pada visi dan misi Mapala itu sendiri.
0: Untuk visinya yang pertama itu menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, cinta organisasi dan alma mater. Kemudian yang ketiga, berpartisipasi aktif dan ikut bertanggung jawab atas keserasian, kesinimbungan yang perwawasan ilmiah, lingkungan dan petualangan yang arif dan demokratis serta berkelanjutan. Nah, untuk misinya yang pertama, satu, menanamkan dan mengamalkan dasar, asas dan sifat Mapala UMI Makassar untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, membina anggota untuk mengenal, memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam. Yang ketiga, menumbuh, kembangkan potensi dan kreativitas anggota guna kemajuan organisasi.
1: Mapala UMI adalah simbol dari semangat kebersamaan, keberanian, dan kepedulian. Dalam setiap langkah yang mereka ambil, selalu ada harapan bahwa alam akan tetap lestari dan memberikan kehidupan bagi generasi selanjutnya. Inilah Mapala UMI, pelindung dan pecinta alam sejati.
2: Mapala UMI di dalam pelestarian lingkungan hidup ke depan tentu bagaimana seluruh anggota Mapala UMI berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Karena seperti kita tahu saat ini, kalau kita mau jujur, bahwa kerusakan lingkungan, hutan-hutan yang banyak yang gundul, itu sangat memprihatinkan. Ya, kalaupun kita mau secara jujur mengatakan bahwa ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Harus ada action, tindakan yang nyata, dan tentu di sini tindakan nyata itu, di sinilah peran dari anggota Mapala UMI untuk turut serta bagaimana bisa terus eksis dalam melestarikan lingkungan. Misalnya dengan penanaman hutan bakau atau penanaman pohon lainnya di lahan-lahan yang kritis. Karena bagaimanapun juga hutan yang sekarang ini adalah generasi peninggalan kita untuk generasi yang akan datang, untuk anak cucu kita. Kalau sekarang rusak, dibiarkan seperti itu, maka bagaimana masa depan anak cucu kita di dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan alam yang subur, yang indah, ini adalah lahan bagi anak cucu kita yang akan datang di dalam melanjutkan kehidupan ini, di khususnya di dalam mencari nafkahnya masing-masing. Kira itu. Kemudian juga Mapala UMI ini harus terus aktif berperan baik sebagai motivator ataupun juga orang yang terjun langsung di dalam melakukan pencegahan dan pelestarian lingkungan hidup khususnya di wilayah Sulawesi Selatan.
1: Menjelajah, belajar, menjaga. Bersama Mapala UMI, kita akan terus melestarikan warisan alam untuk masa depan yang lebih baik.

0: Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan informasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Italia tahan imbang Prancis 1-1. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka awali laga China Open 2026 dengan kemenangan. Tim sepak takraw Indonesia targetkan kemenangan final Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Dengarin MK Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Cherki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après pas pour le résultat forcément.
1: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya.
2: Que content à part le résultat.
1: Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut. Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin, sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satupun poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar, Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That's a great point. Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan, Maria Timofeeva, tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6,

0: tanding setelah tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentuan untuk mengamankan kemenangan.
1: Yeah, I mean, it was definitely really tough.
0: Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus.
1: I think it was a pretty good match.
0: Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sarah Bailer. Sementara itu, unggulan kedua Arina Sabalenka juga mengawali China Open dengan kemenangan meyakinkan. Petenis Belarus itu menundukkan Renata Zarezua 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 62 menit untuk melaju ke babak ketiga. Bermain di National Tennis Center Beijing tadi malam, Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya.
2: First of all, wow, this is first time I've seen full.
0: Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke sirkuit balap motor pendengar. Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama, namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So yeah, let's go for the sprint.
0: Balap selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, Tim Nasional Voli Putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riddle Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari ASEAN Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: usai menang 3-1 atas The Red FC pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serbo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Inim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper The Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, The Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberikan perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwob Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60 Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red Misal El Burji melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola crossing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura Regi Yonatan mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa. Kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback. Ya, itu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih The Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Ya, saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus lawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang, nggak boleh panik. Tapi anak-anak lagi kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentaliti anak-anak itu.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Yerbo melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif, namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim berjuluk M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.
5: Itu yang dibilang sama coach, para pemain mungkin sudah melakukan persiapan sangat baik untuk beberapa hari belakang ini. Mungkin pertandingan besok bagi mereka cukup berat ya, karena Persikat mungkin ada di peringkat satu sekarang. Dan semua overall pemain sudah siap dengan persiapan.
4: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. 2 kemenangan dan 1 hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok.
6: Pemain sangat siap pada beberapa pemain yang belum bisa akumulasi, tapi yang penting siap untuk menghadapi besok. pertandingan melawan Persita Depok. Terima kasih. Ya, kalau kita tahu di YouTube kesannya sekarang kita sudah bisa pertandingan final Persita Depok. Hari ini masih ada satu hari untuk melakukan persiapan bersama seluruh misi. Ya, semoga hasil yang terbaik buat
4: seperti diketahui, laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membawa PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar sepak bola nasional pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danindra Sita dari Sintang.
7: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
8: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
7: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyandi Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyandi berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Seri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Danindra Sita melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini kita lihat antusias masyarakat itu untuk olahraga satu itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donator-donator atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam. Dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Sponsor turnamen Muhammad Al-Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior itu saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3 dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: siang ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

0: pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin. Jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
1: Sini dulu.
2: Kenapa?
1: Apaan tuh? Ini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini, tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sahabat budaya, jika berlibur ke Toraja, Sulawesi Selatan, sekitar 450 km dari kota Makassar, terasa ada yang kurang tanpa berfoto dengan latar belakang rumah tongkonan. Berbahan material kayu, bentuk atap melengkung menyerupai perahu. Dinding rumah tongkonan dihiasi ukiran-ukiran indah, dengan tiang depan berdiri kokoh, bersusun tanduk-tanduk kerbau berwarna hitam atau belang putih. Selain tanduk kerbau, di beberapa rumah tongkonan terdapat patung kepala ayam atau patung naga yang menandakan jika pemiliknya adalah orang yang dituakan. Oleh karena itu, keunikan rumah adat tongkonan sangat bergantung pada peranan penguasa atau penghuni rumahnya. Dahulu kala, rumah tongkonan berdasarkan fungsinya dijadikan sebagai tempat berkumpulnya para raja dan bangsawan untuk berdiskusi atau bermusyawarah. Jika diidentikan di masa kini, tak ubahnya sama seperti balai pertemuan yang menjadi penting kehadirannya, karena di tempat ini menghasilkan keputusan-keputusan besar atau aturan-aturan adat yang akan diberlakukan. Seiring berjalannya waktu, rumah yang awalnya digunakan sebagai tempat berkumpul untuk musyawarah kemudian berkembang menjadi rumah adat sebagai rumah tempat tinggal yang dimiliki secara turun-temurun anggota keluarga sesuai marganya atau status sosial pemiliknya. Berdasarkan istilah, tongkonan itu berasal dari kata tongkon dalam bahasa Toraja yang berarti tempat duduk atau menduduki.
1: Jadi tongkonan itu pengertiannya ada dua. Tongkonan sebagai bangunan rumah di mana orang-orang dari tongkonan itu atau dari wilayah adat itu datang tongkon. Tongkon artinya duduk.
2: Duduk. Ya.
1: Duduk. Duduk. Jadi tongkonan tempat kedudukan atau tempat kiblat sebenarnya. Tongkonan inilah yang membuat orang Toraja menjadi masyarakat sentrifugal. Berputar pada porosnya tetapi kembali masuk ke dalam. Makanya orang Toraja dimanapun di Jakarta, di Amerika, di Eropa kembali kawin di tongkonan. Dia lahir di sana, dia kawin di sana, dan dia juga diupacarakan kematiannya di sana.
0: Dotrandes Simon Petrus M. Hum, seorang budayawan Toraja, lebih memaknai arti tongkonan berdasarkan fungsi utama rumah adat tongkonan yang sering dijadikan tempat berkumpulnya para raja dan bangsawan Toraja. Apa yang menjadi keunikan masing-masing dari rumah adat tongkonan itu sangat bergantung pada pemilik atau penghuni rumahnya, sehingga rumah tongkonan dapat dibedakan berdasarkan jenis tongkonannya.
3: Pertama, tongkonan layuk atau tongkonan tobara atau tongkonan kabarasan atau di sini tongkonan paipinan. Jadi ada tiga nama. Boleh disebut tongkonan layuk tergantung di mana, ya. Boleh disebut tongkonan kabarasan bara. Bara itu artinya kayu terakhir dalam rumah itu. Semua kayu bergantung itu namanya bara. Jadi kalau dia sebagai tongkonan tobara, semua komponen dalam wilayah adat itu tergantung sama dia. Dan kemudian paipinan itu tongkonan pimpinan. Di bawahnya lagi ada kelompok tongkonan, namanya tongkonan pekamberan, yang membidangi pemerintahan adat. Jenis tongkonan yang lain namanya pesio aluk, yaitu pelaksana-pelaksana ritual aluk rambut tuka dan rambut solo. Macam-macam tugasnya, toma rangga, toma tada, toma lele, toma remba, ya, toma pesung, toma mamang, toma serek, itu melaksanakan ritual namanya pesio aluk, pelaksana ritual baik rambut tuka maupun rambut solo. Ya, jenis keempat itu namanya tongkonan tumpu, tongkonan

0: tongkonannya diperbantukan. Ya, tongkonannya diperbantukan kepada penyelenggara adat. Kau begini. Nah, kemudian jenis tongkonan yang lain yang kelima adalah namanya tongkonan batu ariri atau tongkonan parapuan. Itu tongkonan keluarga.
1: Setiap rumah adat tongkonan memiliki posisi dan peran masing-masing dalam pemerintahan adat maupun dalam rumpun keluarga pemiliknya, termasuk fungsi-fungsi penting dalam ritual Aluk Tudolo. Selain itu, setiap bagian bilik ruang dalam rumah tongkonan ada peruntukannya masing-masing. Bagian dalam rumah adat ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu pada bagian selatan untuk kepala keluarga, bagian tengah untuk pertemuan keluarga, dapur, tempat makan, dan tempat meletakkan orang yang sudah meninggal, serta bagian utara untuk ruang tamu, tempat meletakkan sesaji, dan juga tempat tidur anak-anak. Pembagian ruang ini tidak boleh dilanggar karena dipercaya menyebabkan petaka. Sebagai semua rumah adat, tentu pembangunannya pun tidak boleh sembarangan, tetapi selalu penuh perhitungan mulai dari bentuk, desain, dekorasi ukiran, hingga posisi rumah, selalu mengandung nilai-nilai filosofi tertentu yang sangat erat dengan kebudayaan setempat. Rumah adat tongkonan, banyak aspek yang memiliki nilai-nilai filosofi yang sangat besar, mulai dari nilai sosial, budaya, hingga agama dan kepercayaan Aluk Tudolo. Lebih dari itu, rumah adat tongkonan juga memiliki beragam fungsi, yaitu sebagai pusat budaya, pusat pembinaan keluarga, pusat kemasyarakatan, dan pusat stabilisator sosial. Sekian topik bahasan tentang tongkonan di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Sampai jumpa. Kure Sumanga.
2: Makassar siang ini.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, pada siang hari ini masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Makassar yang juga Anda dapat dengarkan melalui 94,4 FM dan AM kami di 1395 dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Siang-siang seperti saat ini, udara juga masih sangat panas ya, terik matahari ini luar biasa menembus kulit kita. Kalau siang-siang gini cocoknya tuh minum yang segar-segar, es kelapa, es pisang ijo, es cendol, palu butung, semuanya. Apalagi kalau Makassar ini terkenal dengan kulinernya, kota makan enak. Wah, kalau datang ke Makassar yang diingat pertama kali itu apa? Makanannya. Kita sepatut berbangga dan ini menjadi peluang untuk memperkenalkan makanan dan juga masakan khas Sulawesi Selatan, utamanya Makassar, di kancah internasional. Tapi sudah banyak ya, bahkan artis-artis ibu kota pun juga datang ke Makassar pasti dicari makanannya dulu. Ngomong-ngomong soal cuaca panas nih, ternyata bukan hanya pada saat musim penghujan saja kita bisa diserang flu. Di musim kemarau pun juga ancaman ataupun peluang dari terjadinya flu ini masih cukup besar. Di mana kasus influenza yang meningkat di Indonesia, kita perlu untuk mengenali gejala dan cara pencegahannya. Kasus influenza saat ini mengalami peningkatan di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mengungkapkan hasil surveillance hingga minggu ke-38 tahun 2026. Kasus influenza berada dalam rentang medium. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan meningkatnya kasus influenza ini perlu disikapi dengan penguatan surveillance dan kesiapsiagaan. Pada surveillance di puskesmas, influenza menunjukkan berada pada kategori sedang, sementara surveillance rumah sakit berada pada kategori rendah. Menurut data Kemenkes, dari 265 spesimen yang diperiksa melalui surveillance Sentinel, sebanyak 148 spesimen positif influenza. Pada minggu ke-38 2026, virus yang dominan adalah influenza A, di mana Menkes Budi juga mengatakan jumlah temuan sublate K yang disebut sebagai super flu mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Selanjutnya, Kementerian Kesehatan tetap melakukan pemantauan melalui surveillance yang melibatkan puskesmas, rumah sakit, laboratorium, dan atau karantina kesehatan. Dilansir dari Halodoc, penyakit influenza ini merupakan infeksi pernafasan yang menular disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini secara khusus menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru dengan gejala yang lebih parah dari sekedar pilek biasa. Gejala yang sering kali dirasakan yakni demam tinggi, batuk kering yang persisten, sakit kepala parah, nyeri otot hingga kelelahan ekstrim. Sebagian penderita juga merasakan sakit tenggorokan, hidung tersumbat, dan juga pilek. Virus influenza termasuk yang sangat mudah menular dari satu individu ke individu lainnya. Penularan virus dapat terjadi melalui percikan air liur ketika penderita batuk, bersin, atau berbicara.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Tahukah Anda, dalam percakapan sehari-hari kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia. Namun, uniknya, keinginan untuk tampil sempurna secara berlebihan ini justru kerap menjebak kita ke dalam kekeliruan yang disebut hiperkorek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hiperkorek adalah sikap menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang berlebihan, sehingga hasilnya justru sebaliknya. Dalam ilmu bahasa, fenomena ini terjadi ketika kita mencoba membetulkan sebuah kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah menjadikannya salah. Contoh sederhananya adalah saat kita menyebut kata insaf menjadi insyaf, atau kata sah menjadi syah, atau mungkin kata surga menjadi kata syurga. Ada juga yang menambahkan huruf F pada kata pihak menjadi pihak, atau pikir menjadi fikir. Contoh lain yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah kata utang dan imbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal, bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun, agar komunikasi kita tetap tertib dan sesuai kaidah, mari lebih teliti dalam memeriksa keabsahan kata melalui KBBI. Mari utamakan bahasa Indonesia yang

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kota Makassar dikenal sebagai salah satu kota metropolitan yang penuh dengan hiruk-pikuk kehidupan di malam hari. Sebagai kota makan enak, Makassar menyajikan suasana malam dengan beraneka ragam makanan yang disajikan hingga subuh hari. Sebutlah palu basah, songkolo, nasi kuning, dan banyak lagi yang diberi label begadang. Belum lagi pisang epek di sepanjang Pantai Losari makin memuaskan penikmat kuliner yang berkunjung ke kota Makassar. Menjamurnya warung-warung makan mendatangkan rezeki pula bagi pemusik jalanan atau yang dikenal dengan sebutan pengamen. Menurut Eno, pengamen di Palu Basah Rusa menyebutkan dirinya sudah berkisar 5 tahunan menjalankan kehidupan sebagai pengamen. Karena begitu sulit mendapatkan pekerjaan. Sedangkan dirinya harus menghidupi ibu dan adik-adiknya.
1: Terasa aja cuma ya mau dia apa. Kalau begitu sih pendapatan, ya yang penting bisa makan hari ini aman. Biasa kalau ya lagi banyak paling ke mace aja. Istilahnya kalau 100% itu mace 80%, saya 20%. Paling begitu sih, paling one rokok bisa ya.
0: Meski sebelah matanya tidak dapat berfungsi lagi akibat panas tinggi yang dideritanya saat masih kecil, Eno tetap semangat menjalani hidupnya.
1: Nah, kurasa di situ pesenku. Ya. Pesenku di situ baru sudah coba menjual ke selamaran kerja tapi belum pi rezekinya mungkin.
2: Nah. Oke, sorry sedikit. Ya. Kenapa location di sebelah kiri itu?
1: Waktu umur 10 bulan, step demam tinggi.
2: Oh, berarti dari kecil?
1: Kalau lahir normal aja, cuma dari kecil step panas tinggi tuh.
0: Berbeda dengan Eno yang terus mengais rezeki sebagai pengamen di bulan Ramadan, seorang pengamen yang sering mangkal di Bakso Deng Nyau, Jalan Mapala, Makassar, dia adalah Pak Ali. Memilih untuk menjadi pengamen karena jiwanya memang ke dunia seni. Saat ada jadwal mengiringi acara pernikahan, Pak Ali berhenti mengamen.
3: Mulai dari di Pantai Losari, terus ke warung begitu. Selain ngamen juga kan bersanggar juga. Main musik ini tradisi, no? Ngantin tarian apa. Pernah main orkes apa, elektron, nah, tapi berhenti dong.
0: Saat bulan Ramadan, Pak Ali lebih fokus beribadah. Segala aktivitas mengamennya dan bermain musik dihentikan.
3: Suka aja musik begitu. Tertarik dari ngamen itu apa? Pernah kan ikut audisi begitu band-band apa? Terus bandnya nggak begitu dong, nggak kenal begitu. Kembali lagi ke itu, kembali ke sanggar lagi, ulang kembali, memang ke daerah kembali begitu. Nah, setelah itu saya pakai begitu samping-sampingan saja kalau ngamen-ngamennya tuh. Yang lain itu saya kerja di anu juga, pernah di toko sepatu, tapi ya namanya nggak cocok dong, berhenti. Terus saya kembali lagi kerja ke proyek begitu. Proyek akhirnya kan sekarang proyek kadang ada kadang tidak. Nah, saya selang-seling ini kalau ada proyek seperti bulan puasa kalau masih kerja proyek, kalau enggak jualan di kemari istri rumah jualan tuh. Ramadan itu biasanya saya biasa juga kadang pagi siang bantu bapak jualan di warungnya di pasar, terus itu pulang ya di masjid. Kumpul-kumpul sama anak-anak remaja masjid.
0: Dengan kebesaran hati dan penuh keikhlasan, Eno dan Pak Ali memilih menjadi pengamen sebagai kerja halal demi memenuhi kebutuhan keluarga.

0: Duh, gimana nih? Ban motor aku bocor. Kayaknya kita bonceng tiga aja deh ke kampus, biar gak telat.
1: Eh, tapi itu kan berbahaya dan dilarang lalu lintas.
2: Ah, gak apa-apa kali, dekat juga kok kampus kita.
0: Iya, nanti kita bawa motornya pelan aja.
1: Tapi kamu inget gak waktu Bobby kena tilang polisi karena bonceng tiga sama Iki dan Juna karena hampir nabrak pejalan kaki?
2: Iya juga ya, aku jadi takut.
0: Ya udah deh, kamu jemput aku lagi aja kalau gitu.
1: Iya, emang kayak gitu, mending kita repot tapi aman daripada harus celaka.
3: Utamakan keselamatan dalam berkendara.
4: Makassar siang ini.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Makassar siang ini. Tadi kita mengingatkan dan juga untuk menumbuhkan awareness ya mengenai kesehatan, yakni influenza yang juga bisa saja menyerang kita kapanpun, sehingga membutuhkan pertahanan diri dan juga perhatian untuk kita menjaga kesehatan tubuh. Salah satu hal yang paling mudah untuk dilakukan adalah menerapkan pola hidup sehat. Tidur selama kurang lebih 5 jam dalam satu hari, kemudian juga mengonsumsi air mineral, mengurangi makan makanan yang tinggi lemak, dan juga terus bergerak berolahraga. Selanjutnya, ini ada informasi kami hadirkan terkait dengan sumber protein nabati bagi kita bisa jadi alternatif juga untuk pemenuhan kebutuhan makan harian kita. Jadi, kita perlu untuk mengenali 10 sumber protein nabati yang mudah untuk didapatkan. Mengutip laman Siloam Hospitals, protein ini merupakan salah satu zat gizi makro yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar. Protein terdiri dari protein hewani dan protein nabati. Dalam penjelasan, protein hewani berasal dari produk hewan, sedangkan protein nabati dapat diperoleh dari tumbuhan, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Beragam bahan pangan tersebut dapat menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan protein sehari-hari. Berikut ini beberapa sumber protein nabati yang mudah ditemukan dan juga dikonsumsi. Pertama ada tahu, kita sudah sangat familiar. Tahu ini menjadi salah satu sumber protein nabati yang terbuat dari kacang kedelai. Selain protein, tahu juga mengandung zat besi, magnesium, fosfor, selenium, dan tembaga. Tahu dapat diolah menjadi berbagai hidangan untuk menu sehari-hari. Beberapa pilihannya yaitu pepes tahu, sup tahu, dan tahu isi sayur. Siapa di sini pecinta tahu? Saya sangat cinta dengan tahu. Kedua, ada tempe. Tempe ini merupakan produk olahan kedelai juga yang kaya akan protein. Dalam 100 gram tempe kedelai murni mentah terdapat 20,8 gram protein. Tempe ini mengandung karbohidrat, lemak, serat, fosfor, kalium, kalsium, dan zat besi. Selain itu, tempe mengandung isoflavon yang memiliki sifat antioksidan yang dapat melawan penyakit kanker dan antioksidan. Kemudian ada edamame. Edamame adalah kacang kedelai yang dipanen sebelum mencapai kematangan sehingga memiliki warna hijau. Kacang ini mengandung protein, karbohidrat, serat, mineral, folat, serta vitamin K. Ini juga menjadi salah satu kudapan yang dulu itu sering banget dihidangkan karena pada saat selesai menanam padi dan juga telah dipanen, lahannya ini diolah kembali ditanami dengan itu tadi, kedelai. Jadi kalau udah dipanen, itu kita bisa membuat olahan yang direbus, kemudian juga macam-macam deh, dan itu enak banget. Dalam 160 gram edamame matang ini terdapat sekitar 18,4 gram protein. Edamame umumnya direbus dan dapat dikonsumsi sebagai hidangan makanan. Kemudian ada kacang-kacangan. Kacang-kacangan ini merupakan salah satu pilihan sumber protein nabati yang mudah dijumpai. Jenisnya ini antara lain kacang hijau, kacang almond, dan chickpea atau kacang Arab. Sebagian besar kacang-kacangan mengandung sekitar 15 gram protein per 170 gram kacang-kacangan. Ini juga mengandung serat, zat besi, folat, fosfor, dan kalium. Kemudian ada yang disebut sebagai quinoa. Quinoa ini merupakan biji-bijian yang dapat membantu memenuhi kebutuhan protein tubuh. Bahan pangan ini memiliki tekstur menyerupai nasi dan termasuk sumber protein nabati. Dalam 185 gram quinoa matang ini terdapat sekitar 8 hingga 9 gram protein. Quinoa juga mengandung serat, zat besi, mangan, magnesium, dan asam amino esensial. Kemudian ada chia seed, ini kita juga familiar ya. Chia seed ini merupakan biji-bijian yang dapat menjadi salah satu sumber protein nabati. Bahan ini juga mengandung omega-3, antioksidan, serat, zat besi, kalsium, dan juga zinc. Sekitar 2,5 sendok makan chia seed kering mengandung 5 gram protein. Chia seed ini dapat ditambahkan ke dalam puding, salad, yogurt, dan juga smoothies. Masih ada nih beberapa sumber protein nabati lainnya. Dan ternyata juga ada dari varietas sayur-sayuran. Ini menarik banget ya, ternyata bukan hanya biji-bijian saja
Jadi terus ikuti bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pernah nggak sih lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma dan dalam hitungan detik kamu langsung kebawa ke masa lalu. Misalnya bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, "Loh, kok jadi keinget dia?" Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau. Itu adalah kenangan yang sedang pulang dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.
2: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
4: Gempa.
3: Iya, ini gempa.
4: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
3: Sini dulu, masih bahaya.
4: Di, ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
5: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
3: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Makassar siang ini.

bukan cuma soal permainan saja. Sepak bola menghadirkan emosi, kebersamaan, dan cerita yang membuat orang ikut terhubung. Saat tim favorit menang, semua ikut bersorak bahagia. Saat kalah, rasa kecewa pun dirasakan bersama. Dari situlah tercipta rasa solidaritas yang kuat antar pendukung. Selain itu, sepak bola juga penuh kejutan. Tim yang tidak diunggulkan bisa saja menang, dan satu gol di menit terakhir mampu mengubah segalanya. Ketegangan seperti ini yang membuat pertandingan selalu menarik untuk ditonton. Sepak bola juga mengajarkan kita banyak hal tentang kerjasama, disiplin, perjuangan, dan sportivitas. Tidak heran kalau olahraga ini menjadi bahasa universal yang bisa menyatukan banyak orang tanpa melihat usia, budaya, bahkan negaranya. Jadi wajar kalau sepak bola disebut sebagai olahraga paling populer di dunia. Karena lebih dari sekedar permainan, sepak bola adalah hiburan, semangat,

Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar, itulah tadi informasi-informasi kami hadirkan untuk Anda pada siang hari ini. Seluruh informasi tadi dari portal berita resmi kami rri.co.id ya, juga dapat Anda akses secara mandiri melalui gawai atau handphone Anda. Jadi untuk mengupdate informasi apa yang terjadi saat ini, baik dari dunia pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya, langsung buka portal berita resmi kami di rri.co.id. Kenapa sih harus portal berita resmi rri.co.id? Karena portal berita ini sudah dijamin kredibel, terpercaya, terupdate setiap harinya, bahkan hitungan menit selalu ada update-update informasi terbaru untuk Anda. Tetap bersama kami karena nantinya pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah kami hadir menemani Anda untuk Warta Berita Siang ini, edisi Sabtu 3 Oktober 2026, hanya di Pro 1 RRI Makassar.

0: Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita Siang ini menghadirkan rangkaian informasi yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi yang tersaji dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan melalui live YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar dan disiarkan terestrial melalui TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Risna Supratio, Sari Berita. Badan Gizi Nasional menegaskan takaran dan kualitas gizi makanan pada program MBG tak boleh berkurang. Pemkot Makassar memastikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 serta nilai jual objek pajak NJOP tidak mengalami kenaikan harga 2027. Berikut Warta Berita selengkapnya. Badan Gizi Nasional menegaskan takaran dan kualitas gizi makanan pada program MBG tak boleh berkurang. Aan Ariska melaporkan.
2: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menegaskan kualitas makanan dalam program pemenuhan gizi harus tetap sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sudaryono dalam kunjungannya ke Kabupaten Takalar kemarin mengatakan aturan mengenai takaran saji dan kandungan gizi telah diatur dalam bentuk petunjuk teknis sehingga harus menjadi acuan setiap dapur penyediaan makanan. Sudaryono mengatakan, jangan sampai ada pihak yang meminta setoran kepada dapur sehingga berdampak pada pengurangan kualitas maupun takaran gizi makanan yang disajikan. Menurutnya, kondisi tersebut dapat membuat tujuan program pemenuhan gizi tidak tercapai.
3: Yang kita paling wanti-wanti adalah jangan sampai kualitas yang disajikan tuh lebih rendah daripada yang seharusnya. Tadi kan saya sudah sempat singgung di sambutan saya, ada di tempat lain mungkin ya, di beberapa titik itu kemudian ada pihak-pihak yang mewajibkan dapur-dapur itu untuk menyetorkan sejumlah uang gitu. Nah, karena setor sejumlah uang, dia ngurangilah kualitas makanannya sehingga takaran gizinya berkurang. Jadi tujuan kita nggak tercapai ini.
2: Sudaryono menegaskan, BGN akan menangani setiap persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan program tersebut. Ia meminta persoalan segera diselesaikan agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
1: Damkarmat Maros pastikan sinema XX1 Grand Mall penuhi standar keamanan kebakaran. Selengkapnya, reporter Kristianto melaporkan.
4: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros memastikan sistem proteksi kebakaran di sinema XX1 Grand Mall Maros berfungsi dengan baik. Kepala Bidang Pencegahan Damkarmat Maros, Baso Tajo mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh perangkat proteksi kebakaran telah dilakukan pada 9 September lalu. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh peralatan dapat berfungsi dengan baik sehingga Damkarmat Maros menerbitkan sertifikat layak fungsi untuk sinema XX1 Grand Mall Maros. Baso menjelaskan, fasilitas proteksi kebakaran di bioskop tersebut meliputi sistem pompa hidran yang tersedia di setiap studio, serta alat pemadam api portable. Meski telah dinyatakan layak fungsi, masyarakat pengguna tetap diminta waspada dan ikut menjaga keselamatan untuk mencegah terjadinya kebakaran.
5: Kalau dari sisi alat proteksi kebakarannya, alhamdulillah berfungsi baik. Kami sudah periksa semua dan sudah dinyatakan dapat berfungsi dengan baik dan kami sudah keluarkan sertifikat layak fungsi untuk SX1. Dari mulai pompa kemudian hidran di semua studio ada, kemudian selain hidran sistem ada juga alat pemadam api portable di masing-masing studio.
4: Baso mengingatkan potensi kebakaran dapat muncul dari kelalaian termasuk puntung rokok yang tidak dipastikan padam sepenuhnya. Ia berharap pengelola dan pengunjung saling mengingatkan serta mematuhi aturan keselamatan sehingga aktivitas di sinema XX1 Grand Mall Maros dapat berlangsung aman.
1: Gajah Sena PSI Sulsel memberi bantuan korban kebakaran di Kecamatan Tamalate, Makassar. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
6: Gajah Sena PSI Sulawesi Selatan bersama DPD Makassar mengunjungi korban kebakaran di Jalan Manunggal 31 Kelurahan Macini Sombala, Kecamatan Tamalate, Jumat 2 Oktober 2026. Kebakaran terjadi pada 8 September lalu, menghanguskan dua rumah dan menimpa salah satu kader mereka. Ketua DPD Gajah Sena PSI Makassar Ari Dumas menyatakan kehadiran ini wujud solidaritas nyata dan berbagi duka meringankan beban kader yang rumahnya terbakar. Dia menegaskan tidak hanya berkunjung tetapi siap membantu pembangunan kembali rumah korban sesuai kebutuhan.
7: Reaktif dalam hal ini untuk memberikan informasi kepada Gajah Sena untuk tentunya hadir di tempat ini. Tentunya harapan kami ini akan berlanjut solidaritas-solidaritas yang akan terbangun dan juga hal ini bisa membantu dan meringankan beban dari kader kami yang dalam hal ini sekretaris di Kecamatan Tamalate.
8: Sementara Ketua DPW Gajah Sena PSI Sulsel, Budi Dumais, menambahkan kegiatan sosial seperti ini akan terus dilakukan agar PSI semakin dekat di hati masyarakat. Gajah Sena hadir berempati tak hanya untuk karir tetapi juga turun ke akar rumput.
9: Kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk sosial. Jadi Gajah Sena ini kan salah satu bagian dari badan yang bekerja juga selain dari struktur partai yang ada. Jadi kita perlu juga bagaimana berempati sehingga PSI ini mempunyai tempat di hati masyarakat, terutama untuk adat kita sendiri. Jadi terkait bantuan yang diberikan itu, ya sifatnya di awal ini kita akan datang membantu, yang berikutnya lagi kita akan kondisikan sesuai dengan kebutuhannya.
8: Kunjungan ini juga dirangkaikan pemantauan organisasi di persiapan kegiatan sosial di sejumlah kecamatan dan daerah pemilihan Kota Makassar.
1: Pemkot Makassar memastikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBBP 2 serta nilai jual objek pajak atau NJOP tidak mengalami kenaikan hingga 2027. Berikut laporan Edwin Masud.
10: Pemerintah Kota Makassar memastikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBBP 2 serta nilai jual objek pajak NJOP tidak mengalami kenaikan hingga 2027. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Makassar Andi Asmindullah mengatakan kebijakan tersebut mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menurutnya, PBB merupakan pajak yang menyentuh hampir seluruh lapisan masyarakat. Olehnya itu, setiap penyesuaian pajak harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan kemampuan membayar wajib pajak. Sementara itu, hingga akhir September 2026, realisasi PBB P2 Makassar telah mencapai sekitar 86% atau Rp250 miliar rupiah dari target Rp295 miliar rupiah. Capaian tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang berada di angka 83%.
11: Bisa di angka 86%. Ini tentu kerja-kerja teman-teman di PBB sangat biasa. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Kota Makassar yang telah tertib membayarkan PBB waktu. Ini wujud nyata kontribusi masyarakat terhadap pembangunan di Kota Makassar. Itu sudah 86%. Angkanya sekitar 250 miliar.
12: Dari target berapa banyak?
11: Target kita itu 295. Jadi masih ada sekitar 14% atau 40 miliar yang akan kami kejar sampai di bulan 12. Tapi kalau melihat trennya, insya Allah pasti kami dapat. Insya Allah kami
10: kejar. Lebih lanjut dijelaskan, Bapenda Makassar masih terus mengejar sekitar 40 miliar rupiah atau 14% dari target penerimaan PBB hingga akhir Desember 2026. Pemkot Makassar optimistis target 295 miliar rupiah dapat tercapai.
1: Perumda Parkir Makassar berencana menghadirkan kantong parkir di sekitar kantor Balai Kota, Jalan Mawas, dan Jalan Boulevard. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
13: Perumda Parkir Makassar berencana menghadirkan kantong parkir di sejumlah titik ruas jalan. Direktur Utama Perumda Parkir Makassar, Adi Rasid Ali, mengatakan wacana ini sudah diusulkan ke pemerintah Kota Makassar dan mendapat dukungan dari pemerintah. Dikatakan setelah melakukan identifikasi di sejumlah titik, ditemukan beberapa lokasi yang dinyatakan layak untuk disiapkan kantong parkir. Di antaranya di sekitar kantor Balai Kota, Jalan Mawas, tepatnya di sekitar Mall Ratu Indah, dan Jalan Boulevard.
14: Ada beberapa poin yang kami bicarakan berkaitan dengan fasum yang ada di Kota Makassar yang bisa kita jadikan kantong-kantong parkir. Yang kedua, di mana fasum-fasum itu kita akan membuat building parking. Salah satu building parking yang kita akan rencanakan di Balai Kota di ujung belakang sini ada di Borat Linda yang kemarin ada masalah Jalan Mawas, di sampingnya itu di atas fasum itu kita akan bangun building parking termasuk masuk di Bulevar, di samping Hotel Denpasar, kita akan bangun.
13: Ditambahkan untuk satu gedung parkir, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai 2 hingga 3 miliar rupiah. Jika dibangun di 3 titik sekaligus, maka total anggaran bisa mencapai sekitar 10 miliar rupiah.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Petani Sidrap sukses memanen gabah 166 karung di tengah kemarau panjang. Berikut laporan Khairuddin Borahim.
15: Di tengah musim kemarau, petani bernama La Bandung menyerahkan 2 karung gabah kepada Bupati Sidrap Sarudin Arif Kamis malam 1 Oktober 2026 lalu. Penyerahan berlangsung di rumah jabatan Bupati dan disaksikan Wakil Bupati Sopen Selle KS Dalle. Dari lahan 3 hektar, La Bandung memanen 166 karung gabah dengan harga Rp7.600 per kilogram bernilai sekitar 160 juta rupiah. 2 karung ini ia berkah sebagai ungkapan syukur. Pada kesempatan itu, petani La Bandung mengatakan bahwa tanpa bantuan air dari Pemkat, terutama PSDA, mungkin pihaknya gagal panen. Ini tanda terima kasihnya kepada Bupati Sidrap Sarudin Aldrip. Dikatakan Bupati Sarudin Aldrip sangat mengapresiasi langkah tersebut. Gabah ini bukan sekedar hasil panen, melainkan bukti perjuangan petani dan pemerintah siang dan malang pihaknya mencari solusi air dan hasilnya terlihat sekarang. Sementara Bupati Sidrap Sarudin Aldrip mengapresiasi pemberian 2 karung gabah dari petani La Bandung. Ia menilai pemberian itu bukan sekedar hasil panen, melainkan cerminan perjuangan bersama petani dan pemerintah menjaga lahan pertanian tetap hidup meski kemarau melanda.
16: Tanpa di desa, Pak Ingardi, Ketua Kapoldan, Bapak Bandung, terima kasih. Semoga berkah untuk hasil ini dan gas lagi berikutnya. Kita bisa panen maksimal di desa Tadumai, khususnya Kabupaten Sidrap. Nah, begini Pak.
15: Kesuksesan panen ini menjadi bukti bahwa upaya pengairan dikerahkan selama musim kemarau mampu menjaga pertanian Sidrap tetap berjalan produktif. Demikian Herudi Murahim melaporkan.
1: Di momentum Hari Batik, Mandua Bone dorong generasi muda melestarikan batik Indonesia. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
17: Pemerintah menetapkan 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Penetapan tersebut didasarkan pada tanggal diakuinya batik sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO beberapa tahun silam. Wakil Kepala Kesiswaan Madrasah Mandua Bone Muhammad Nur Musbir saat dimintai tanggapan terkait dengan Hari Batik Nasional mengatakan, peringatan Hari Batik menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Kabupaten Bone untuk senantiasa melestarikan batik. Dikatakan, batik merupakan ciri khas bangsa Indonesia karena telah menjadi

0: di warisan selama ratusan tahun dari generasi ke generasi.
1: Hari Batik Nasional untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Kabupaten Bone, untuk senantiasa melestarikan batik. Dengan demikian, sudah sepantasnya jika batik ini menjadi ciri khas bangsa Indonesia, karena telah menjadi warisan selama ratusan tahun dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, selain batik ini memiliki nilai estetika yang tinggi sebagai ciri khas Indonesia.
0: Musbir menambahkan, peringatan Hari Batik Nasional juga diharapkan dapat mendorong pengembangan ekonomi kreatif. Karena batik merupakan warisan bangsa sehingga mesti dilestarikan dan dikembangkan.
2: Federasi Akuatik Sinjai menyiapkan 12 atlet renang untuk merebut 4 emas porprov tahun ini. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
3: Federasi Akuatik Indonesia atau FAI Sinjai menyiapkan 12 atlet untuk menghadapi porprov tahun ini. 8 diantaranya akan turun di cabang renang dengan target 4 medali emas. Ketua Federasi Akuatik Indonesia Sinjai Andi Sarifuddin mengatakan, persiapan dilakukan secara intensif melalui latihan pagi dan sore hari. Sebagian besar atlet merupakan pelajar yang tetap menjalani pembelajaran secara daring. Andi Sarifuddin menyebut, salah satu andalan Sinjai adalah nomor sprint. Sejumlah atlet khususnya dari Pulau Sembilan dinilai memiliki kondisi fisik dan kemampuan pernapasan yang mendukung nomor tersebut.
4: Kalau kami menargetkan sih sebenarnya ada 4 emas sesuai dengan komitmen awal saya pada saat saya terpilih jadi ketua akuatik. Namun hasil rakor kemarin dengan KONI ya menargetkan 3 emas, tapi kami optimis bisa mendapatkan 4 emas. Mas, ya kalau potensi ada beberapa 42 dan nomor yang akan dilombakan semuanya hampir dimasuki, tetapi yang paling andalan itu adalah sprint karena beberapa atlet kita memang yang berasal dari Pulau Sembilan yang memang fisik yang sangat kuat.
3: Sementara itu pelatih renang Sinjai Mustafa mengatakan latihan dilakukan secara intensif untuk menjaga daya tahan dan performa atlet. Dijelaskan dalam sehari jarak latihan renang mencapai 6 km.
5: Masa-masa yang dulu yang mudah-mudahan bisa dipertahankan 4 medali emas. Ini anak-anak latihan jarak panjang, jarak 200 meter sama 1000. 50-20 kali, 100 meter 10 kali. Itu persiapannya satu hari latihannya itu 6 kilo dan 1000.
3: Program latihan mencakup sejumlah nomor diantaranya gaya kupu-kupu 200 meter, gaya dada 200 meter, serta gaya bebas 1500 meter. Program latihan akan terus dilakukan hingga pelaksanaan porprov berakhir.
2: SMAN 5 Bone sahabat gelar juara putra-putri Voli Cup 3 2026. Berikut laporan Suryani Arifin.
6: SMA Negeri 5 Bone sukses gelar juara pertama untuk kategori tim putra dan putri dalam ajang turnamen bola voli Cup 3 antar pelajar SMA, SMK, dan MA se-Kabupaten Bone tahun 2026. Ajang tahunan yang bergulir sejak 17 September lalu ini resmi ditutup dengan meriah di lapangan bola voli UPT SMA Negeri 6 Bone, Desa Bale, Kecamatan Kahu pada Jumat sore. Di hadapan ribuan penonton dilakukan penyerahan trofi dan piala bergilir langsung oleh Ketua Umum PBPSI Bone Muslimin. Dalam sambutannya, Haji Muslimin mengapresiasi konsistensi SMA Negeri 6 Bone yang telah 3 kali sukses menggelar ajang pembinaan bagi generasi muda. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Nasdem DPRD Bone ini menegaskan, PBPSI Bone siap berkomitmen penuh mendukung kegiatan serupa di sekolah-sekolah lain guna menyaring bibit atlet berbakat di wilayah Bone.
7: Hari ini kita tutup turnamen, tetapi kita membuka harapan baru untuk generasi yang akan datang. SMA 6 mengadakan turnamen yang ketiga kalinya, itu luar biasa. Beberapa hari yang lalu, alhamdulillah hari ini membuktikan bahwa SMA 6 se-Kabupaten Bone luar biasa. Dan saya berharap kedepannya SMA-SMA yang lain akan mengadakan seperti itu. Dan insya Allah saya sebagai induk cabang olahraga PBSI Kabupaten Bone siap mensupport.
6: Selain sebagai ajang prestasi dan kampanye gaya hidup sehat, turnamen ini turut mempererat silaturahmi antar pelajar se-Kabupaten Bone. Rangkaian acara diakhiri dengan selebrasi serta sesi foto bersama seluruh tim juara.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat di-download di Play Store dan juga App Store.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Silau Pancasila,

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang mendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Warta berita siang ini telah kami hadirkan ya, dengan berita-berita terkini yang terjadi untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Tepat pukul 14.32 menit waktu Indonesia Tengah, kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Di 08.21.33.33.94.4.0 silahkan Anda menghubungi kami pendengar pada siang hari ini ya. Karena tadi informasi-informasinya ini berkaitan erat dengan peringatan Hari Batik Nasional yang jatuh pada kemarin 2 Oktober 2026. Nih, Risna pengen banget tahu pendengar ini kalau pakai batik itu pada saat momen apa sih? Nah, apa nih kira-kira? Apakah hampir kalau berangkat kerja pakai batik mungkin, ataupun bisa jadi pakai batiknya cuma pada saat akan istilahnya? Kondangan. Nah, Mas Solo. Nah, iya itu. Atau juga pakai batik untuk acara-acara formal. Misalnya ada fans kita yang datang ke RRI pakai batik. Pokoknya batik ini sebenarnya menjadi salah satu ciri khas yang harus kita banggakan dan juga kita harus percaya diri untuk pakai gitu. Karena dari motifnya yang indah, pemilihan warnanya juga beragam, bahkan batik pun ini banyak jenisnya sebenarnya ya. Batik tuh bukan hanya sekedar motif parang, motif mega mendung dan motif-motif yang kita ketahui, tapi lebih dari itu banyak sekali gitu jenis-jenis batik yang ada di Indonesia. Kalau Anda nih ya pakai batik pada saat akan kemana atau dalam kondisi seperti apa, 08.21.33.33.94.40. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. 100% Indonesia. Sebentar ya, saya belum mendengar suara dari Kak Sinta ini yang telah bergabung. Kita coba terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum. Kak Sinta, mohon maaf ya, nanti bisa dicoba kembali di 08.21.33.33.94.40. Kita coba terima telepon studio kami terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Satu Super Indonesia.
1: Ekspresikan karya.
2: Saya banggakan Indonesia.
1: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Upi di Bone, Risna.
1: Pak Upi di Bone?
2: Ya, ya.
1: Apa kabar, Pak Upi?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah. Bagaimana kondisi Bone hari ini?
2: Bone sekarang hari ini, biasa ini panas sekali, terik sekali nih.
1: Terik sekali ya, Bone?
2: Ya.
1: Belum ada tanda-tanda turun hujan berarti?
2: Belum ada tanda. Berawan tapi masih panas.
1: Bawa begitu, awannya. Hanya berawan ya, belum turun hujan.
2: Belum ada hujannya.
1: Iya. Kalau Pak Upi ini biasa pakai batik pada saat momen apa sih, Pak Upi?
2: Saya sendiri pakai batik itu momennya, misalnya yang paling utama di acara hajatan, misalnya pesta perkawinan atau keluarga. Yang formal ya.
1: Iya.
2: Formal seperti itu.
1: Oke. Ya. Jadi memang di acara-acara formal.
2: Iya, biasa juga di hari raya seperti Idul Fitri atau Idul Adha, biasanya pakai batik ke tempat transit.
1: Wow, luar biasa ya. Jadi Idul Fitrinya ini ditemani dengan batik. Ada nggak sih batik and favoritnya Pak Upi yang paling kita suka motifnya?
2: Kalau saya masih sukanya motif lokal. Ada di Bone istilahnya batik anu motif lokalnya Mbak Risna.
1: Oh, ada di Bone batik lokalnya. Apa namanya Pak Upi?
2: Kalau tidak salah namanya itu Samparajai.
1: Samparajai, menarik ini ya. Penasaran bagaimana kira-kira Samparajai itu.
2: Ini namanya batik ini sebenarnya coraknya terinspirasi dari anu ya, dari salah satu bendera kerajaan yang ada di Bone itu, bendera kerajaan. Jadi di situ artinya anu ya. Di situ seniman batiknya mengekspresikannya lewat anu kain batik seperti itu.
1: Oke, baik.
2: Artinya Desa Selatan ini bukan punya bukan daerahnya yang punya batiknya yang tradisional, tapi artinya kan batik ini sudah diakui oleh dunia dan diekspresikan oleh masing-masing seniman daerah ya.
1: Baik.
2: Ya, seperti ya.
1: Terima kasih.
2: Kayak di Pinterang itu Mbak Risna, ada kayaknya itu yang terbaru itu namanya motif warampara namanya itu.
1: Baik. Nanti kita konfirmasi ya. Kalau yang di Pinrang kita konfirmasi sama Pak Aldi di Pinrang ada motif batik apa. Tapi dari Pak Upi kita tahu bahwasanya memang di Bone ini ada batik khusus motifnya sarumpa. Apa tadi Pak? Sarumpajai. Iya.
2: Samparajai.
1: Ah, luar biasa. Request lagu dulu Pak Upi, mau lagunya siapa? Ada Terpesona ini dari Bunga Citra Lestari, kemudian Mencintai Tanpa Arah Rizky Febian, Sederhana dari Sheila on Seven.
2: Sheila on Seven.
1: Menyapa dulu, mau siapa disapa?
2: Menyapa buat Ica di Bone, kemudian ada juga Pak Jaya di Sopeng, ada juga Pak Arpad di Selayar, ada Bunda Sopi di Goa ya, kemudian ada Mbak Sinta yang mau tergabung tadi, tapi sudah keras suaranya, coba lagi Mbak Sinta, jangan menyerah. Ya, lanjut.
1: Baik.
2: Siapa lagi ya, pokok teman-teman yang pendengarnya RRI Bone menuju karena sekarang lagi dirilai ini di Bone.
1: Oh ya. Baik.
2: Oke, makasih Berisna.
1: Terima kasih.
2: Ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, ini kita dapat ilmu baru lagi. Ternyata memang kalau ngomongin soal batik itu sangat luas dan beragam ini cakupannya. Yang kita pahami selama ini ya motifnya mungkin yang gitu-gitu aja, tapi ternyata dari setiap daerah tuh ada. Kita coba terhubung dengan Pak Aldi, semoga bisa terdengar suaranya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Pak Aldi. Bisa dicoba ulang ya untuk menghubungi kami Pak Aldi, untuk telepon WhatsApp-nya ini sedikit ada gangguan sehingga bisa dialihkan melalui telepon studio kami nih. Mohon maaf sebelumnya, kita akan menerima telepon yang berikut ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Risna.
1: Iya, 100% Indonesia.
3: 100% Indonesia. Banggakan Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Pak Abdullah Sewang, apa kabar?
3: Kabar baik, sehat walafiat.
1: Lagi apa Ki ini?
3: Bambang ini, Mbak.
1: Betul. Bambang ya loa. Halo?
3: Halo.
1: Pak Sewang, kalau kita pakai batik ini biasanya di momen-momen apa atau di acara apa?
3: Ya, kalau ada acara-acara keluarga, acara pesta, ya kalau ada pertemuan-pertemuan antara masyarakat, kita pakai baju batik itu.
1: Yeah. Oh, jadi memang kalau ada acara-acara, bahkan rapat dengan masyarakat itu pakai baju batik. Oh, ada enggak?
3: Banyak baju batikku dulu.
1: Terus di mana sekarang?
3: Sampai sekarang masih banyak juga.
1: Ini motif apa yang paling kita suka?
3: Saya banyak warna-warna burung.
1: Oh, motif-motif burung begitu, burung, Di. Ya. Burung cendrawasih enggak sih itu yang panjang ki ininya ya, sayapnya?
3: Itu juga dari daun-daun juga ada. Iya. Hmm. Ada juga yang batik, saya tidak tahu siapa yang bikin itu dari tulisan lontar apa ada juga.
1: Ih, luar biasa. Penasaranku ternyata banyak sekali motif batik yang belum piku tahu begitu.
3: Iya, ada itu.
1: Wow.
3: Tidak tahu siapa yang bikin itu. Tapi kalau itu lontara pasti dari sini itu.
1: Iya.
3: Dari Sulawesi Selatan itu.
1: Karena khasnya itu lontara, toh Pak?
3: Iya.
1: Baik. Request lagunya Pak Blas Sewang, mau lagunya jadi, siapa?
3: Mari kita lestarikan baju batik dengan kain batik.
1: Iya. Jangan ragu dan jangan minder untuk menggunakan batik. Ayo kita berbatik.
3: Karena itu adalah kebanggaan khas Indonesia.
1: Iya, itu identitas kita juga.
3: Iya.
1: Baik, luar biasa.
3: Karena kita dulu kenal batik itu dari Pulau Jawa.
1: Tapi ternyata di Pulau Sulawesi pun juga ada batiknya tersendiri, ada motifnya tersendiri yang khas. Lagunya Pak Blas Sewang.
3: Saya dulu itu pedagang kain batik.
1: Oh, kita dulu pedagang kain batik.
3: Iya, saya pedagang kain batik.
1: Di mana kita dulu menjual?
3: Saya dulu itu belum, saya biasa jualan di Senggol, dulu di Pasar Lete yang sebelum terbakar itu. Iya. Mm-hmm. Ada juga ke daerah-daerah.
1: Iya.
3: Saya dari toko Sumber Jaya.
1: Wah, pantas banyak koleksinya karena beliau juga penjual ini.
3: Banyak.
1: Baik. Mau request lagu Pak Blas Sewang?
3: Banyak temanku dulu saya orang Jawa banyak.
1: Oh, banyak teman orang Jawa?
3: Banyak temanku orang Jawa saya dulu, iya.
1: Baiklah.
3: Banyak teman bermain, baik teman dari langganan berbelanja sama saya dulu.
1: Iya, pasti banyak itu kenalan tak karena customer tak juga. Lagunya, mau lagunya siapa ini? Ada terpesona dari Bunga Citra Lestari, Mencintai Tanpa Arah dari Rizky Febian.
3: Apa itu mencintai itu?
1: Mencintai Tanpa Arah dari Rizky Febian. Mau ke yang itu?
3: Itu mau, iya.
1: Iya, salam-salam ki dulu.
3: Buat Pak Gapur, Pak Luput, Arjuna, Opadin, Anissa Hakim, Anwar, Pendatu, Indah, di Shopping Isha, di Bone, Bunda Sopi di Popo Tantri di Pare, Hendro Yusuf, Pak Bobi sama-sama di Polman,
1: Akri
3: di Watu, Junedi Pika di Sabah, Arpa di Silayar, Denompo, Ismail Yuda, Ama di Kalimantan, Abjabal, Pak Radin, Mustahan, Semami di Pasar Bantaeng, sama-sama si Rahibar sama. Ibu Dewi di Takalar, Mbak Tio, Pak Fajar, sama Sumi dan Lumu, semuanya nih tanpa kecuali. Doang barisnya sehat selalu.
1: Amin, kita juga sehat selalu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya, ternyata kita bahas batik ini banyak juga yang, banyak juga, baru dua padahal. Maksud saya, kalau barusan ini Pak Abdullah Sewang menceritakan ternyata beliau punya banyak koleksi batik karena juga beliau ini dulunya penjual baju. Ini pasti sangat update dengan motif-motif terbaru kalau Pak Abdullah Sewang karena kan beliau yang menjual dan juga pasti dapat stok yang unik-unik. Wow, luar biasa. 0821-3333-9440. Kita kembali menerima telepon berikut ini. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum Mbak Risna.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Ini Pak Gafur ya?
4: Panas Manjali ini.
1: Yeah.
4: Panas sekali Manjaling.
1: Panas sekali di Manjaling.
4: Iya.
1: Belum ada tanda-tanda hujan di sana?
4: Belum.
1: Belum. Iya. Tapi air di sana Pak Gafur aman Ji.
4: Alhamdulillah kalau air banjir ya.
1: Oh, kok banjir? Oh, maksudnya melimpah.
4: Banyak sekali.
1: Banyak sekali. Alhamdulillah. Pak Gafur. Iya. Kalau kita Pak Gafur ini biasa pakai baju batik kemana? Kalau mau kemana?
4: Ya paling kalau ada pesta apa?
1: Oh, kalau pesta.
4: Acara maulid.
1: Oh, acara maulid. Iya. Masya Allah. Ada tidak sih ini batik favoritnya Pak Gafur?
4: Iya.
1: Baju batik yang paling kita suka itu yang bagaimana Pak Gafur?
4: Ya saya juga.
1: Iya.
4: Yang biasa saja.
1: Ya biasa saja. Ya lengan panjang atau lengan pendek ini biasa kita pakai?
4: Iya.
1: Ya lengan pendek atau lengan panjang biasa kita pakai?
4: Lengan panjang.
1: Oh, lengan panjang. Ya tahu anak. Oke deh, request lagunya dulu Pak Gafur, melagunya

0: Apa lagi?
1: Dekat di Satbang.
0: Iya.
1: Ama di Kaltim. Arpa Selayar. Rasnya Yasir.
0: Iya.
1: Bukit Besar sama Abad Tantri. Dasopi. Cuma-cuma aja, Mbak.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf pendengar ya, telepon WhatsApp kami juga belum dapat menghubungkan Anda nih. Jadi boleh beralih ke telepon studio di nomor yang sama 0821-3333-9440. Tapi kita coba dulu deh ya, satu kali ini menerima telepon dari WhatsApp. Semoga bisa terdengar suaranya. Halo, assalamualaikum. Halo. Masih tidak terdengar ternyata. Kita coba lagi, Kak Sinta di MU. Halo, assalamualaikum. Juga belum terdengar suaranya ya. Jadi bisa melalui telepon biasa kami atau telepon studio kami pendengar ya. 0821-3333-9440. Ada siapakah di seberang telepon kami? Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Kak Rizna.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dari Selayar ini.
0: Iya. Yeah.
2: Dari Selayar.
0: Oh, Pak Arfa di Selayar. Apa kabar Pak Arfa?
2: Iya, alhamdulillah, kabarnya panas.
0: Kabarnya panas, cuacanya panas, tapi semoga Pak Arfa tidak ini ya, tidak kepanasan ya.
2: Alhamdulillah.
0: Ada kipas.
2: Iya.
0: Pak Arfa, kalau kita ini biasa pakai baju batik untuk acara di mana atau pada saat momen apa?
2: Kalau itu baju batik karena artinya pakaian-pakaian tertentu bagi saya pribadi.
0: Oke, contohnya untuk kemana?
2: Seperti kalau ada acara pertemuan begitu, ada acara pesta begitu, Kak.
0: Oh, jadi memang untuk acara-acara formal begitu di?
2: Lebaran itu bukan baju batik, tapi pakaian muslim.
0: Oh, iya. Betul-betul, boleh juga seperti itu. Ah, tapi ada tidak sih ini motif batik favoritnya Pak Arfah yang kayak kita suka sekali itu motifnya?
2: Kalau saya biasanya itu apa motifnya yang pasti warna ada coklat-coklat muda begitu ya.
0: Oh, benar. Jadi spesifik kalau Pak Arfah ini lebih suka ke warnanya di yang ada coklat-coklat mudanya.
2: Iya.
0: Supaya apa itu? Supaya terlihat muda juga?
2: Begitulah mungkin.
0: Begitulah mungkin ya, supaya terlihat ikut muda juga jadinya. Oke deh.
2: Supaya Pak Abdullah Sion cepat dikenal saya kan.
0: Oh begitu. Baiklah. Request lagunya Pak Arfa mau dari siapa ini? Ada Terpesona, Bunga Citra Lestari, Mencintai Tanpa Arah, Rizky Febian, Sederhana, Sheila on Seven.
2: Lagunya BKS.
0: BCL, Terpesona.
2: Iya.
0: Menyapa Ki dulu.
2: Saya sebut dari Pak Bersewan, Pak Gapur, juga Bunda Sopi, Ahmad Jina, Ibu Aida, Ibu Ki, Kristina Yasir, Amayan Kasimum, Pak Lopus, Bobby D. Coleman, Pak Umar Bari Bunusia, Sinta di MU, Andi Anissa bersama Pak Kim di Bantai. Apalagi ada Ani di Baru sama Pulca Derita juga di sana. Apalagi yang di Bulukumba ada Pak Samad juga, Erni Putra Babau, Kira Putra Selana juga, ada Ulandari. Ada Pak Hendra juga tadi Pulman juga, Papa jadi Pak Lopo.
0: Iya.
2: Buat semuanya saja pendengar setianya Perusahaan Makassar, buat yang bertugas, selamat bertugas dan sukses semua.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pendengar ya. Dan tadi ada Pak Arfa di Selayar, kalau beliau ini ada favoritnya lebih kepada baju batik yang ada warna coklat-coklat muda, biar kelihatan lebih muda katanya. Kita akan jeda terlebih dahulu menghadirkan lagu yang telah Anda request. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI.

0: 101 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, lengkap sudah perjumpaan kita pada sore hari ini. Setelah saya menemani Anda mulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah tadi, nantinya akan ada rekan kami Irsan Saputra yang mengawal Anda di 100% Indonesia dan hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar. Kita masih membahas kalau pakai baju batik itu biasanya dipakai ke acara apa sih. Ini menarik, dan tadi yang telah bergabung kami ucapkan terima kasih. Saya Risa Supratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Dengar pos waktu dimanapun Anda berada. Setelah tadi ada rekan saya Rizna Supraptyo menemani Anda, dan waktunya saya Irsan Saputra. Di akhir pekan ini, hari Sabtu yang cukup kering ini, pendengar, Irsan menemani Anda sampai jam 8 malam nanti dengan rangkaian informasi-informasi menarik lainnya. Nah pendengar, sama seperti sebelumnya, 100% Indonesia masih bareng Irsan. Tadi ada Rizna, sekarang tugasnya Irsan menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu Indonesia yang udah disiapin oleh musik director kami. Jadi lagunya hanya bisa di request berdasarkan lagu yang Irsan bacain aja ya pendengar ya. Irsan coba spill dulu deh ya, lagu apa yang bisa dipilih. Ada Setia Band dengan Hilang Ingatan, ada Fionita dengan Ahli Bermain Cinta, ada juga nih Toh Pati featuring dengan Meiska, Ingin Kumiliki, ada Anji dengan Putus Atau Terus, Anggi Marito dengan Langitku Sendiri, Enau dengan Sesi Potret, dan ada Gia Indrawari, Seribu Kali. Kita pindah ke WhatsApp dulu, saat ini udah masuk nih ada siapa sih di ujung WhatsApp sana. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Tak terdengar nih suaranya nih. Ini apakah... Halo? Sayang sekali, kita pindah ke telepon biasa dulu pendengar ya. Terputus nih sepertinya. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Halo. Ya, giliran udah diangkat, malah dimatikan teleponnya. Silakan pendengar yang lain di 0821-3333-9440. Saya kembali ke WhatsApp dulu deh. Ada siapa di sana? Assalamualaikum. Halo. Oke, sabar dulu ya Ibu Samsia. Ibu Samsia di Bantaeng, sabar dulu. Saya coba perbaiki dulu ini sedikit ininya ya. Sedikit telepon WhatsApp-nya. Oke deh, saya coba kembali. Apakah bisa terhubung dengan baik sekarang? Assalamualaikum. Halo Ibu Samsia. Kok suaranya gak ada ya? Ibu, halo Assalamualaikum. Tidak terdengar nih suaranya. Sepertinya ada sedikit gangguan teknis nih ya. Di telepon-telepon Irsan ada apa ini ya? Kok tiba-tiba sulit untuk mendengarkan ini ya? Pesan coba kembali dulu untuk Anda yang mau menelpon, boleh. Saya coba ke telepon biasa dulu. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Halo.
1: Halo.
2: Halo.
0: Nah, dengan siapa di mana?
2: Halo. Halo, halo, halo.
0: Iya, saya dengar ini suara, tak.
2: Pak Lupus di mari-mari.
0: Oh, Pak Lupus di mari-mari. Bagaimana kabarnya Pak Lupus, sehat-sehat Jiki?
2: Ya. Bagaimana kabarnya Pak Lupus, sehat-sehat Jiki? Ya, kurang sehat.
0: Oh, kurang sehat. Kenapa, Ki?
2: Tak tahu nih lah. Sakit, kan?
0: Oh, oke. Okay. Pak Lupus, lagunya siapa mungkin diputarkan?
2: Lagu apa di situ?
0: Saya coba bacakan, Ki. Ada lagunya Gia Indrawari. Kenapa?
2: Tidak, aku dengar tadi.
0: Ah, iya. Yeah. Ini ada lagunya Gia Indrawari, Seribu Kali. Ada Now dengan Sesi Potret. Ada juga Anggi Marito dengan Langitku Sendiri. Ada Anji dengan Putus Atau Terus. Toh Pati dan Ingin Kumiliki. Ada Setia Band juga dengan Hilang Ingatan. Dan lagunya Fionita, Ahli Bermain.
2: Itu.
0: Setia Band ya?
2: Ya.
0: Oh oke, iya iya. Oke, Irsan siapkan lagunya.
2: Ada Bunda Sungi, ada Maya di Maya Kurentalo, ada Alfarfa, ada Tika,
0: yeah.
2: Ada Tika, ada Arjuna, ada ada siapa lagi?
0: Siapa lagi?
2: Anto, ada Aulia, ada apa lagi? Semuanya nih.
0: Semuanya Modi. Ah, oke, kalau begitu Pak Lupus.
2: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama Pak Lupus. Sehat-sehat Kedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba kembali ke WhatsApp ini, semoga bisa terhubung dengan baik ya. Assalamualaikum. Ketika suaranya saya tidak dengar suara Ata ini. Apakah kita dengar suaraku? Oke. Oh, oke, okay, oke. Okay. Katika? Baik, sayang sekali Katika ya, mohon maaf. Sepertinya terjadi kendala di WhatsApp, jadi saya tidak bisa ke WhatsApp dulu pendengar. Silakan boleh bergabung di line telepon biasa untuk bisa bergabung bersama kami pendengar. Entah kenapa nih tiba-tiba agak error ya, saya nggak tahu tadi waktu Rizna apakah kurang bagus atau gimana. Baik pendengar, tadi ada Pak Lupus dengan setia bandnya katanya hilang ingatan. Kalau berikutnya dari siapa ya? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ita.
0: Dengan siapa ini, di mana?
3: Dengan Sakir di Bone.
0: Bagaimana karebanya?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
3: Suasanya panas-panas.
0: Iya, sama Makassar juga panas sekali hari ini. Pak Zakir.
3: Iya.
0: Tapi stok air di sana bagaimana?
3: Alhamdulillah kalau air ini bersihnya cukup.
0: Masih aman jadi?
3: Masih aman.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Baik Pak Zakir, ini Irsan hari ini ngobrol-ngobrol tentang baju batik. Kalau Pak Sakir sendiri, acara apa biasa baru pakai kayak baju batik, Pak Sakir?
3: Acara-acara perkawinan atau acara-acara hari lebaran, atau acara-acara rapat-rapat, pertemuan.
0: Iya. Yeah. Oh, begitu. Jadi memang acara-acara penting baru pakai baju batik, Di?
3: Iya.
0: Saya kira mau ke sawah misalnya pakai batik. Bercanda Irsan, Dik. Mas Zakir, lagunya siapa diputarkan, Ki?
3: Lagunya tadi siapa? Fionita.
0: Fionita.
3: Iya.
0: Iya, ahli bermain cinta.
3: Oh iya.
0: Oke deh. Saya siapkan, Ki. Menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
3: Ya, kirim salam buat Ica juga di Bone. Semoga sehat bersama keluarganya, terus ada Indah di Sokeng, kemudian ada Pak Kentasmu, ada Bu Nurmina, semoga sehat semua, Pak Andatu, kemudian ada Tika, ada Maya, ada Ayah Sari, ya ada Bobby, sama semuanya.
0: Okay.
3: Waktu Irsan, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
3: Semoga lancar, semoga rezekinya tambah banyak.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi di telepon biasanya? Minta maaf untuk kita yang gabung di WhatsApp, sepertinya ada sedikit kendala, jadi saya fokuskan ke telepon biasa dulu. Di, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
4: Halo.
0: Dengan siapa di mana?
4: Ya masih di Pangaparan Lembang.
0: Pangaparan Lembang Pinrang. Bagaimana kareba? Sehat jeki?
4: Kareba kebakaran di mana-mana.
0: Waduh. Saking keringnya ini.
4: Ada dua desa di sini yang kebakaran lahannya.
0: Itu karena itu dia
4: itu
0: apakah sengaja dibakar mungkin sehingga terjadi langsung jadi besar atau bagaimana?
4: Dugaan dari masyarakat, ada yang bilang ponton rokok, ada yang bilang karena gesekan apalah atau batu yang panas dan ada rantingnya di atas sehingga terbakar, enggak tahu juga. Yang jelas ada api.
0: Yang penting tiba-tiba ada api ini, begitu.
4: Hari Kamis
0: kemarin, hari Kamis ya, kemarin.
4: Ya, lusa ya.
0: Iya, lusa. Iya, kemarin
4: itu
0: lalu ya.
4: Terjadi dua satu, sekaligus dua titik.
0: Di dua titik langsung.
4: Jadi dua pemadam dari Polman dan juga dari Pindrang.
0: Waduh.
4: Dan kita kan ada di perbatasan,
0: bergabung
4: di situ.
0: Tapi aman-aman jadi Bang Aldi.
4: Ya sampai detik ini masih ada, saya lihat ini asap ini nggak tahu dari mana ini.
0: Iya, ayo dari mana lagi itu?
4: Karena kalau di atas bukit itu nggak bisa dijangkau ke masyarakat juga pemadam.
0: Oh.
4: Bukit lah. Berarti pakai air seadanya itu, tangki-tangki yang kecil-kecil itu.
0: Iya. Ya,
4: kalau nanti jangan begitu.
0: Oh, aduh, itu
4: banyak
0: ya.
4: Lahan bisa terbakar ini sekitar 3 hektar.
0: Ya ampun.
4: Jadi kurang lebihnya begitu ya informasinya.
0: Iya, terima kasih banyak informasinya Bang Aldi.
4: Yeah.
0: Tapi ngomong-ngomong, Irsa lagi ngobrol ini seputar tentang baju batik. Kalau kalau Bang Aldi ini acara-acara apa biasa pakai ki batik?
4: Kalau saya biasa berjamaah di masjid.
0: Oh iya.
4: Yeah. Undangan ke pesta perkawinan. Ada lengan panjang, ada lengan pendek. Kembang-kembang ada juga bunga padi, itu gambar bunga padi, kembang-kembang.
0: Iya.
4: Warna terang, warna apa, coklat ini. Kemeja.
0: Berarti kita banyak batiknya, jadi ya ada beberapa dipakai untuk sholat, ada memang untuk acara-acara tertentu.
4: Iya, ada empat di sini, ada lengan panjang, lengan pendek. Bagus, kalau memang yang bagus ya, enak di badan. Mungkin yang mungkin lebih bagus lagi, mungkin harganya beda-beda ya.
0: Begitu.
4: Ya, kurang begitu.
0: Oke, kalau begitu Bang Aldi. Bang Aldi, lagunya siapa diputarkan, Ki?
4: Yang masih ada, tersisa.
0: Yang tersisa ya, saya coba bacakan dulu yang belum dipilih tadi. Ada Tohpati featuring dengan Meiska dengan Ingin Kumiliki, ada Anji dengan Putus Atau Terus, Anggi Marito dengan Langitku Sendiri, Enau Sesi Potret, dan lagunya Gia Indrawari Seribu Kali.
4: Yang ketiga.
0: Yang ketiga Anggi Marito tadi.
4: Iya.
0: Oke deh, Irsan siapkan. Menyapa untuk siapa nih Bang Aldi?
4: Ya untuk Denampu Aisano Aljabano Hikmah Lima Aino dari apa partner Senayan ini di Nabila Musdana Hoida Dewi Yani Bu Sinta Hestina Papa Jar Mustahab Pakai Anaska Puno Rustan dan semuanya, semoga kebakaran ini cepat berlalu ya, karena juga angin kencang juga ini. Aduh, ini saya setelah acara ini saya mau keluar, ini mau lihat keadaan di dalam.
0: Iya benar-benar.
4: Seperti apa kondisinya ya.
0: Iya, amin-amin semoga aman-aman ya, semuanya Bang.
4: Itu ada Pak Desanya, ada Pak Camatnya, ada Babinsanya. Lihat-lihat saja.
0: Iya.
4: Ya, karena aduh gimana ya.
0: Cukup sulit ya untuk bisa menjangkau ke sana ya.
4: Sulit-sulit, medannya ke sana sulit.
0: Oh iya.
4: Ya, begitu.
0: Baik.
4: Ya, lebih dan kurangnya mau dimaafkan.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Aldi tadi di Pangeparang Lembang Pindrang ya. Baru bergabung, berikutnya ada siapa lagi? Halo, aduh diulang kembali boleh, silahkan. 0821-3333-9440 untuk Anda ingin bergabung. Hari ini kita fokuskan ke telepon biasa dulu ya, karena sepertinya tiba-tiba agak error nih teleponnya ya. Kok enggak bisa terdengar ya, nanti Irsan coba panggil teman-teman teknik saya ya, untuk bisa segera dibenahi deh ya. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo, assalamualaikum. Halo.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini?
5: Dengan Hakim di Bantai.
0: Tumben lagi Pak Hakim ini, mana Ibu?
5: Kenapa?
0: Mana Ibu? Ibu Andi Anisa maksudku.
5: Ada jadi jarang di kamar.
0: Oh, di kamar ke dia. Bagaimana karya bata ini Pak Hakim sama Ibu Andi Anisa?
5: Alhamdulillah kabarnya baik, masih panas ini matahari di Bantai.
0: Oh, sama Makassar juga. Tapi enggak ada sini kejadian-kejadian atau bagaimana Pak Hakim?
5: Banyak kejadian kebakaran, tapi kan masih masih jauh-jauh di sini, di tempat tinggal saya.
0: Oh begitu, tapi masih anu, jadi
5: iya,
0: masih bisa diamankan lah begitu ya?
5: Iya.
0: Masih bisa jadi amankan.
5: Iya.
0: Oke, kalau begitu, Pak Hakim.
5: Iya.
0: Kalau Pak Hakim pakai baju batik, biasa acara-acara apa itu baru pakai baju batik?
5: Kalau saya itu pakai baju batik, biasanya kalau ada baju batik saya hari Jumat, hari Lebaran.
0: Oh.
5: Ada di pergi di mana-mana gitu.
0: Iya.
5: Apakah begitu?
0: Oh.
5: Apakah iya begitu?
0: Oh begitu di, bagus kita.
5: Iya.
0: Oke, kalau gitu Pak Hakim. Pak Hakim, lagunya tinggal, masih bisa satu. Yang mana mau diputarkan ini? Ada Gia Indrawari, Seribu Kali, dan lagunya Enau, Sesi Potret.
5: Ah itu nih, Sesi Potret.
0: Sesi Potret, di?
6: Seribu Kali.
0: Seribu Kali? Yang mana benar? Yang mana mau ini?
5: Potret mas aja, baru ku dengar itu.
0: Ah iya, bagus kini Sesi Potret.
5: Iya.
0: Iya, bagus ki juga lagunya ini. Saya siapkan kini.
5: Wah, iya buah Tika, Pablo Silva,
0: iya,
5: Da Sopi, Tantri, Ama, Pak Gapur, Pendato, apa lagi nih baru-baru masuk ini?
0: Siapa lagi? Oh, Aldi.
5: Iya, Pak Aldi, Pak Lupus, Arpa Indah, siapa lagi nih? Semuanya nih pendengarnya persatu RW Makassar. Sehat selalu Irsang, jalan
0: terus.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu menelpon lagi sebelum Irsang putar lagu ya. Di 0821-3333-9440. Ada siapakah di ujung telepon sana? Nah, ada lagi nih. Halo, assalamualaikum.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini, di mana?
8: Di Andre kan ini kan sudah kali masuk ke RRI. Mungkin ada berapa bulan baru menikmati ini.
0: Iya. Oh, kenapa sinyalnya di ini di Andre kan?
8: Tidak, masalahnya kalau mati lampu caranya tidak bagus.
0: Iya, itu karena
8: saat biasa mati lampu jam 2 sampai jam sore, jam 8 sampai jam 10, jadi siaran itu tidak bisa dengar.
0: Iya, karena di sana pemancar kita kan pakai
8: mati lampunya itu.
0: Iya, karena di sana itu pemancar tak pakai listrik juga, Bu. Jadi kalau dia mati listrik,
8: iya,
0: mau enggak mau mati juga di sana.
8: Tidak, maksudnya ada suara tapi gresik-gresik.
0: Iya, itu karena tidak maksimal. Oh
8: iya, mungkin.
0: Iya, tapi kita sudah
8: mati lampu jadi bagus.
0: Kami sudah sampaikan ke tim teknis jawabannya seperti itu. Karena kita kesulitan SDM untuk bisa karena kan lagi musim mati lampu di sana.
8: Iya, sering.
0: Iya, jadi itu makanya setiap mati lampu tim kami agak kesulitan ini untuk terus mau dinyalakan, dinyalakan lagi.
8: Tidak apa-apa juga, karena namanya juga manusia, tidak ada yang sempurna, sama juga halnya dengan yang ini.
0: Betul, iya, terima kasih banyak informasi. Tapi ibu siapa ini, mau belum kucatat nama tak ini?
8: Ya, karena tidak selamanya juga ini alat-alat yang bagus kadang rusak, kadang tidak
0: jernih.
8: Jernih
0: iya,
8: itu suara sampai ke sini karena
0: Iya.
8: Terlalu dari sini perbatasan dengan Toraja.
0: Oh begitu. Ibu siapa ini, belum ku catat nama tak ini. Biar nanti ku laporkan lagi. Siapa tahu bisa segera ditangani lagi.
8: Juniarti.
0: Ah, Ibu Juniarti. Lagunya tinggal saya putarkan ke nanti nih, enggak apa-apa, Ji.
8: Ya, ikut saja.
0: Iya, menyapa ki dulu untuk siapa ini?
8: Pak Abdul, Aldi di Pindang, Pak Yusewang, Bunda Sofi, dan Dainompo, Ibnur, Tantri, Karipari, dan semuanya. Oh itu, kemana kan di Makassar, Pak Yusri Yunus, di Cendrawasi.
0: Oke deh, kalau begitu. Iya, terima kasih banyak Bu Juniarti. Sehat-sehat kini. Nanti keluhan.
8: Ada yang belum disampaikan. Apakah itu yang mau di anu?
0: Oh, baju batik.
8: Iya, baju batik.
0: Lagi cerita-cerita kayak ini baju batik. Kalau kita biasa baju batik ini dipakai di acara-acara apa?
8: Wah, sering saya nih di panggung, sering-sering kalau ada kegiatan kayak dulu ada Pak Bupati, Pak Gubernur.
0: Ih, Masya Allah.
8: Itu pakai baju batik yang lengan panjang ada merah.
0: Iya. Cantiknya pake, itu.
8: Pernah saya tampil di masjid 99 Kubah.
0: 99 Kubah?
8: Ada undangan dari atas.
0: Ah, menampil apa, Ki?
8: Ada itu yang anak kenal ke teman di sini musik bambu.
0: Ih, musik bambu, ih bagusnya itu. Itu tradisional berarti?
8: Ya, itu tidak bisa dihilangkan di Mas Kuli itu. Mas Sandrempulu punya itu.
0: Oh.
8: Lagu-lagu kesenian Mas Sandrempulu.
0: Mas Sandrempulu ya, lagu-lagu kesenian ya. Ya, baik, nanti coba
8: ada
0: Irsan.
8: Banyak, ada lebih 20 pemusik bambu di sini.
0: Oh, pemusik bambu. Nanti coba Irsan baca-baca, harus cari tahu dulu katanya.
8: Anu cari banyak itu ada apa musik bambu yang terkenal itu yang sudah ke Jakarta, ke Bali.
0: Iya. Yeah.
8: Itu yang dimasukkan di kelompok kesenian Endreka.
0: Oh begitu, kelompok kesenian
8: Kabupaten Endreka.
0: Wih, ada yang masuk itu terpilih memang. Baik baik. Semoga nanti bisa ditampilkan di RRI Makassar
8: dari
0: juga ya.
8: Nanti tuh musik-musik bambu di banyak di
0: HP. Iya. Coba nanti Irsan baca-baca dulu, Di.
8: Siapa itu?
0: Banyak. Oh, oke deh, Bu. Nanti Irsan baca-baca dulu. Bagaimana ini musik bambu?
8: Ada dulu tuh kaset-kaset kita yang di Makassar itu dijual 50.000 ke Toraja.
0: Oh, begitu. Baik. Ya. Oke, kalau itu begitu Ibu ya, terima kasih banyak. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, nanti Irsan balik lagi ya. Saya putar dua lagu dulu untuk menemani Anda.

Pernahkah Anda mendengar istilah pembunuh senyap? Bukan, ini bukan judul film horor. Ini adalah julukan untuk karbon monoksida atau CO. Karbon monoksida adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Itulah mengapa ia sangat berbahaya. Anda tidak bisa melihatnya, menciumnya, atau merasakan kehadirannya sampai terlambat. Gas ini terbentuk dari hasil pembakaran yang tidak sempurna dari bahan bakar yang mengandung karbon seperti bensin, kayu, batu bara, atau gas alam. Saat kita menghirup karbon monoksida, gas ini akan masuk ke aliran darah dan mengikat hemoglobin jauh lebih kuat daripada oksigen. Akibatnya, tubuh kita kekurangan oksigen. Gejalanya sering disalahartikan sebagai flu biasa, sakit kepala, pusing, mual, lemas, hingga kebingungan. Dalam konsentrasi tinggi, karbon monoksida bisa menyebabkan kehilangan kesadaran, bahkan kematian dalam hitungan menit. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Pertama, pastikan ventilasi udara di rumah atau kendaraan selalu baik. Kedua, jangan pernah menyalakan mesin kendaraan, genset, atau alat pemanas di dalam ruangan tertutup atau garasi. Ketiga, lakukan perawatan rutin pada alat pemanas atau kompor gas Anda. Ingat, karena Anda tidak bisa mendeteksinya dengan indera manusia, kewaspadaan adalah satu-satunya pelindung Anda. Kenali bahayanya, cegah resikonya. Tetap aman dan tetap waspada.

tidak, kita sudah tahu ada pekerjaan yang harus diselesaikan, tapi malah bilang nanti saja. 5 menit kemudian, buka media sosial. 10 menit kemudian, masih scroll. Tiba-tiba sudah 1 jam berlalu. Nah, kebiasaan menunda pekerjaan seperti ini ternyata sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kadang kita bukan tidak mau mengerjakan, kita hanya merasa pekerjaan itu terlalu berat untuk dimulai. Padahal, solusinya bisa sederhana. Jangan langsung berpikir harus menyelesaikan semuanya. Coba mulai dari bagian yang paling kecil. Misalnya, kalau ingin merapikan kamar, tidak perlu langsung semuanya. Mulai saja dari meja. Setelah selesai, lanjut ke bagian berikutnya. Begitu juga dengan tugas kuliah, pekerjaan atau kegiatan lainnya. Yang penting bukan seberapa cepat kita menyelesaikannya, tetapi kemauan untuk memulai. Karena seringkali langkah pertama memang terasa paling berat. Jadi, kalau hari ini masih ada pekerjaan yang tertunda, jangan tunggu sampai merasa benar-benar siap. Mulai saja dulu, sedikit demi sedikit, pekerjaan yang terasa berat bisa menjadi lebih ringan. Jangan sampai waktu kita habis untuk berkata nanti, karena waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali.

Bareng Irsan Saputra, pendengar, tinggal dua lagu aja yang bisa dipilih nih. Lagunya Anggi Marito dengan Langitku Sendiri dan juga lagunya Now, Sesi Potret. Dua lagu ini totalnya 8 menit, jadi ya Irsan sudah gak bisa angkat telepon lagi, pendengar. Karena kalau angkat telepon udah gak bisa keputar nanti lagunya. Dan kebetulan memang telepon WhatsApp-nya kita agak sedikit terkendala, nanti coba Irsan laporkan juga ke tim teknis ini kenapa ya telepon-teleponnya. Jadi saya mohon maaf tadi buat Anda yang sudah gabung lewat line WhatsApp, terus teleponnya tidak bisa terkoneksi dengan baik, tapi minta maaf Irsan. Karena sepertinya ada kendala teknis, saya tidak bisa dengar suaranya dan ternyata pendengar kita juga nggak bisa dengar suaranya Irsan katanya di telepon ya. Tadi dilaporkan sama Kak Tika, katanya tidak ada suara tak di HP Irsan. Iya mohon maaf Kak Tika, tadi Irsan sudah angkat semua teleponnya, tapi saya nggak dengar suara tak, kita juga nggak dengar suaraku. Mungkin ada sedikit kendala ya. Semoga bisa cepat diperbaiki biar nanti malam bisa aman-aman aja karena kita harus karaokean ntar malam. Oke, pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Saya Irsan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di jam 4 berikutnya.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 100% Indonesia.
1: Makassar sore ini.

Pernah gak sih kamu membayangkan bagaimana jadinya aktivitas sehari-hari tanpa laptop? Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, cerita tentang laptop sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1966. Pada masa itu, seorang ilmuwan komputer bernama Alan Kay memiliki gagasan yang terbilang sangat visioner. Ia membayangkan sebuah komputer pribadi yang ringan, mudah dibawa kemana-mana, dan bisa digunakan oleh semua orang, termasuk anak-anak. Konsep tersebut ia beri nama Dynabook. Walaupun Dynabook tidak pernah diproduksi secara massal, menurut Computer History Museum, ide ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan komputer portable di masa depan. Bisa dibilang, Dynabook adalah mimpi besar yang membuka jalan bagi lahirnya laptop modern. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1981, muncullah laptop komersial pertama yang dikenal dengan nama Osborne 1. Namun, jangan bayangkan laptop tipis dan ringan seperti sekarang. Osborne 1 memiliki layar yang sangat kecil dan beratnya mencapai lebih dari 11 kg. Karena ukurannya, laptop ini bahkan harus dibawa menggunakan tas khusus, mirip seperti membawa sebuah koper. Hadirnya desain laptop lipat atau yang dikenal dengan desain clamshell menjadi salah satu titik penting dalam sejarah laptop. Desain inilah yang kemudian terus disempurnakan hingga akhirnya melahirkan laptop modern yang kita gunakan saat ini. Lebih tipis, lebih ringan, daya baterai lebih awet, dan tentu saja semakin canggih. Jadi, setiap kali kamu membuka laptop untuk belajar, bekerja, atau sekedar mencari hiburan, ingatlah bahwa perangkat ini bukan hadir begitu saja. Laptop adalah hasil dari mimpi, ide besar, dan inovasi yang berkembang selama puluhan tahun. Menarik ya, bagaimana sebuah ide sederhana bisa mengubah cara kita hidup dan bekerja.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Makassar sore ini.

0: Pendengar Ruang Salto dimanapun Anda berada, berikutnya Irsan hadirkan untuk Anda ekonomi digital. Nah, ekonomi digital ini adalah suatu bentuk acara di mana kita dapat kembali wawasan-wawasan baru seputar tentang ekonomi digital. Nah, kali ini di hari Sabtu ini, Irsan kembali hadirkan dialog ekonomi digital yang sebelumnya udah pernah kami on air-kan untuk Anda. Kali ini seru juga nih ekonomi digitalnya. Seperti apa? Langsung deh kita dengarkan sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali sore hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ekonomi Digital di RRI Makassar. Dan pendengar, perkembangan teknologi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan kita, cara berbelanja, berkomunikasi, belajar, bekerja, hingga kemudian menjalankan usaha. Dan kini semakin banyak kita memanfaatkan yang namanya teknologi digital. Dan di tengah perubahan tersebut hadir pula berbagai peluang baru, namun juga tantangan yang harus dihadapi khususnya bagi pelaku usaha dan generasi muda untuk beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Dan untuk membahas topik kali ini, ekonomi digital dan peran sistem informasi dalam mendorong transformasi bisnis, telah hadir bersama kami melalui sambungan Zoom dua narasumber yang tentu kompeten di bidang teknologi informasi dan sistem informasi. Ada Bapak Dr. Engineering William Musu Eskom MT. Beliau merupakan kepala bagian P3M ya, Universitas Dipa Makassar. Dan juga ada Ibu Andi Irmayana Eskom MT. Beliau merupakan ketua program studi sistem informasi Universitas Dipa Makassar. Segera kita menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dr. William.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran jelas ya?
1: Sangat jelas, Pak Dr. William. Terima kasih banyak ya, sudah berkenan bersama kami sore hari ini di sela aktivitas di RRI Makassar. Kabar sehat, Pak Dr. William?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Baik. Dan pendengar, selain bersama Bapak Dr. William, kita juga bersama dengan Ibu Andi Irmayana Eskom MT. Beliau merupakan ketua program studi sistem informasi Universitas Dipa Makassar. Saya menyapa Ibu Irma ya. Ibu Irma, assalamualaikum.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dipanggilnya apa, Bu?
3: Bu Irma saja, Pak.
1: Ibu Irma. Oke, sehat Ibu Irma ya.

0: masyarakat.
1: Oke, ya. Mungkin boleh diceritakan nih Pak, seperti apa sih kemudian sebagai kepala bagian begitu P3M?
0: Oh iya, baik, terima kasih Pak Saiful ya, Pak Saiful Malik. Jadi pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih ya, sudah diberikan kesempatan di Pro 1 RRI Makassar yang bisa bergabung dengan membahas topik-topik ekonomi digital. Ya, saya dari Universitas Dipa Makassar ya, ada ya sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Jadi tugas saya itu adalah bagaimana membuat program-program untuk proses dan kegiatan penelitian kepada masyarakat untuk dosen-dosen baik internal maupun kegiatan-kegiatan eksternal. Penelitian-penelitian dilakukan, apakah itu hibah dan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat lainnya. Seperti itu Pak, kira-kira
1: baik.
0: Singkatnya.
1: Kalau Ibu Irma, boleh perkenalan dulu Ibu Irma di awal.
2: Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi perkenalkan, nama saya Andi Irmayana. Jadi saya selaku Kepala Program Studi Sistem Informasi di Universitas Dipa Makassar, yang mana prodi tersebut adalah salah satu dari 6 prodi yang ada di kampus kami ya. Jadi kami sebut sebagai Program Studi Sistem Informasi. Nah, jadi pada program studi ini bisa kita katakan bahwa selain mahasiswa mengenai tentang teknologi komputer atau teknologi informasi, tentunya di sini itu combine dengan bisnis ya. Jadi tepat sekali dengan tema kita pada hari ini yang itu tentang ekonomi bisnis. Jadi selain mahasiswa pada prodi sistem informasi itu mengetahui tentang teknologi atau komputer, nah juga mengenal apa lebih mengenal daripada data, kemudian transformasi digital yang tentunya bisa kita katakan menjadi sesuatu yang sangat penting ya di era saat ini. Oke, itu Pak.
1: Baik, dan saat ini kita tentu sering mendengar istilah ekonomi digital, dan mungkin di awal sebagai pengantar nih dari Ibu Irma termasuk Bapak Dr. Willem, mengenai ekonomi digital mungkin ada pengantar terlebih dahulu, dan bagaimana sih sebenarnya pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat, kaitannya juga dengan topik kita sore ini. Silakan Pak Dr. Willem dulu.
0: Oh, saya dulu ya. Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara soal ekonomi digital ya, ini sebuah materi atau topik pembicaraan yang menjadi apa ya, sudah menjadi umum ya, karena memang sekarang kita sudah hidup di era digital itu ya. Nah, jadi kalau berbicara secara teori ya atau secara definisi, maka ekonomi digital itu bisa dikatakan bahwa seluruh aktivitas ekonomi itu digerakkan, dilakukan menggunakan teknologi digital. Apakah itu komputer, apakah itu gadget, smartphone, dan seterusnya yang saling terkoneksi, ya. Dan kemudian menggunakan internet, menghasilkan data, dan kemudian menggunakan aplikasi-aplikasi atau sistem informasi pada proses produksi, ya. Proses produksi utamanya. Nah, ini termasuk di dalamnya e-commerce, fintech, kemudian platform digital lainnya ya, dan semua transaksi yang dilakukan secara digital. Nah, itu yang secara sederhana dapat kita pahami ekonomi digital. Artinya seluruh aktivitas ekonomi, baik itu menawarkan maupun bertransaksi, itu sudah dilakukan menggunakan teknologi digital. Nah, itu tadi di dalamnya adalah aplikasi, melibatkan aplikasi, melibatkan konektivitas internet, dan kemudian menghasilkan data-data. Seperti itu Pak, kira-kira.
1: Baik. Dan hampir sekarang semua aktivitas dilakukan secara online begitu Pak ya, mulai dari belanja, pembayaran, belajar, bekerja, hingga layanan kesehatan.
0: Ya, benar.
1: Baik, Ibu Irma sendiri sebagai pengantar ada yang ingin disampaikan juga di awal, silakan Bu Irma.
2: Oke, baik. Jadi dari kata ekonomi digital ya, jadi kalau membahas istilahnya tentang ekonomi atau perekonomian kita, tentunya kita sudah memahami bahwa aktivitas yang terkait dengan perekonomian itu ya, termasuk di dalamnya tentang keuangan, ya, transaksi pembelian dan sebagainya. Nah, kemudian bertransformasi dengan kata ekonomi digital seperti itu. Nah, artinya pada kata ini ya, jadi ekonomi digital artinya bagaimana perekonomian yang awalnya secara konvensional kemudian beralih atau bertransformasi menjadi digital, ya, seperti tadi Bapak sampaikan bahwa bukan hanya sekedar proses perekonomiannya saja, tetapi proses pembelian, pembayaran dan sebagainya. Dan tentunya saya rasa kita sudah sangat familiar, ya, bisa saya katakan pada umumnya, ya, walaupun ada yang masih kesulitan, ya, tentang bagaimana transformasi ini terjadi, ya, yang tadinya kita menggunakan uang, ya, untuk melakukan pembayaran kemudian diganti dengan pembayaran digital seperti penggunaan dompet digital dan sebagainya. Jadi kurang lebih saya bisa garis bawahi di sini adalah bagaimana transformasi, ya, proses daripada perekonomian yang konvensional itu kemudian berubah digital dengan adanya penggunaan teknologi.
1: Kalau Bu Irma sendiri melihat zaman sekarang ini, sudahkah berapa persen begitu?
2: Apanya, Pak?
1: Persentase? Untuk transformasi kemudian.
2: Transformasinya, ya. Oke, kalau transformasi penggunaannya bisa saya katakan sudah sangat maksimal. Yang perlu kita pahami di sini adalah karena kalau kita melihat sudah sangat jarang tempat bahkan kalau melakukan pembelajaran di satu market atau sebagainya, bahkan menuliskan tidak menerima pembayaran tunai. Nah, ini yang akan menjadi sesuatu yang mengharuskan masyarakat mau tidak mau ataupun suka tidak suka, ribet atau tidak ribet, maka harus beralih atau bertransformasi juga menggunakan, ya, apakah itu menggunakan dompet digital, apakah menggunakan kris, ya, yang pada umumnya sekarang sudah kita gunakan, ya. Dengan saya sendiri pun bahkan bisa saya katakan jarang sekali mengambil uang dalam bentuk tunai. Jadi pembayaran sudah sangat lebih ke pembayaran digital. Jadi di sini yang menjadi sesuatu yang penting adalah masyarakat bisa menerima itu dan juga bisa mengimplementasikan ekonomi digital ini dalam proses pembayaran atau transaksi pembelian.
1: Bahkan itu sampai Ibu melihat sampai daerah-daerah begitu di kabupaten kota di Sulawesi Selatan begitu, Bu, ya. Bahkan sampai kaki lima, pedagang kaki lima, warung-warung, Bu, ya.
2: Warung-warung bahkan sudah memiliki kris, ya. Sudah ada kris yang dipasang, jadi pembeli tentunya sudah sangat familiar dengan menggunakan atau mengambil pangkat teknologinya untuk men-scan krisnya seperti itu, ya. Dan bahkan akan kesulitan kalau sebuah UMKM atau masyarakat atau proses pembelian itu tidak disupport dengan kris itu. Jadi bisa mengakibatkan pembeli itu batal membeli karena tidak memiliki uang tunai.
1: Kalau Pak Dr. William sendiri melihat kemudian dengan perkembangan terkait ekonomi digital ini, sistem online begitu, apa sih, Pak, kemudian pengaruh-pengaruhnya terhadap masyarakat?
0: Ya, jadi kalau kita melihat, ya, dari data yang saya peroleh, untuk ekonomi digital Indonesia ini pertumbuhannya lumayan dan sangat besar, ya. Itu bertumbuh 12,5%.
1: Yeah.
0: Bahkan untuk kontribusi ekonomi terhadap PDB, ya, itu ada di angka 86% per tahun. Jadi kalau kita lihat memang masa depan ini, ya, akan semakin ketergantungan dan penggunaan keterlibatan ekonomi digital itu akan semakin meningkat. Nah, apa dampaknya terhadap masyarakat, ya? Jadi dampak yang paling nyata itu, ya, akhirnya kita mau tidak mau, seperti yang Ibu Andi Irmayana sampaikan tadi, bahwa kita akan menggunakan, suka atau tidak suka, ya, sulit atau tidak sulit, ya, kita harus pelajari. Dan memang kita, karena ekonomi dunia akan mengarah ke model ini, gitu, ya. Nah, dampak lain itu lapangan pekerjaan baru. Jadi akan banyak muncul profesi-profesi yang memanfaatkan ekonomi digital ini. Jadi contoh yang paling nyata dan sederhana itu ya misalnya adanya driver online, kemudian seller marketplace. Dulu belum ada yang disebut dengan konten kreator. Kalau kita tanya anak-anak muda sekarang tertarik dengan menjadi seorang konten kreator dan seterusnya. Ini adalah lapangan pekerjaan baru ya. Ada lagi itu affiliate marketer ya. Ini dan masih akan muncul lagi lapangan-lapangan pekerjaan baru yang mungkin sekarang ini kita belum belum tahu, belum ada. Bahkan saya sering menyampaikan kepada mahasiswa bahkan bahwa kita akan mungkin bekerja di lapangan pekerjaan yang sekarang belum ada gitu. Oleh karena perkembangan ekonomi digital ini. Dampak yang lain itu bisa efisiensi hidup ya. Jadi transaksi yang kita bisa merasakan ya, transaksi lebih cepat, kemudian akses informasi menjadi lebih mudah. Kita bisa misalnya ibu-ibu atau wanita muda itu sering kalau mau mencari produk kosmetik, skincare dan sebagainya tidak perlu capek-capek gitu, sambil rebahan bisa pilih produk-produk mana yang ini, itu yang akhirnya membuat lebih efisien gitu ya. Kemudian layanan publik juga lebih efisien. Contoh misalnya untuk PDAM, untuk pembayaran listrik dan sebagainya, kalau di rumah saya tokennya habis tidak perlu repot-repot harus ke membeli, langsung saja dari smartphone membeli token dan kemudian selesai. Jadi dampaknya memang hidup akan menjadi lebih efisien. Namun banyak tantangan-tantangan juga yang akan terjadi, sehingga memang perlu adanya literasi digital itu sendiri ya. Kemudian pemerataan ekonomi ya. Jadi UMKM daerah itu bisa jual produk ke pasar global itu. Jadi kalau dulu hanya di daerah perkotaan, tetapi UMKM itu bisa menjual. Contoh kemarin saya baru mendampingi UMKM BUMDES di Kabupaten Jeneponto menjual kambing. Dulunya hanya ke pasar pada waktu ada kegiatan-kegiatan keagamaan dan seterusnya yang membutuhkan hewan kurban. Tapi sekarang sudah boleh memasarkan di luar wilayah Jeneponto, bahkan bisa sampai di luar Sulawesi Selatan dengan teknologi digital ini. Jadi memang dampak nyata bagi masyarakat itu sangat-sangat besar pengaruhnya, tinggal kita bagaimana memanfaatkannya. Seperti itu kira-kira Pak.
1: Baik, jadi pengaruhnya ke masyarakat sangat banyak begitu Pak ya, mempermudah transaksi ya, kapan benar. Saja, di mana saja, termasuk yang Pak Dr. William tadi sebutkan, memperluas lapangan pekerjaan baru ya. Kemudian juga memperluas pasar bagi pelaku usaha, termasuk juga kalau kita melihat sekarang pertumbuhan ekonomi digital menjadi salah satu motor juga pertumbuhan ekonomi nasional begitu Pak ya, ya. Terutama yang terus berkembang e-commerce, fintech, dan ekonomi ya. Kreatif. Baik, Ibu Irma mungkin ada yang ingin ditambahkan juga Bu Irma.
2: Oke, baik, kalau berbicara tentang dampak tentunya ada dampak positif dan dampak negatif.
1: Oh ada negatifnya juga Bu Irma.
2: Ya, betul, jadi makanya tadi saya katakan bahwa ekonomi digital ini tidak hanya cukup dengan memahami bagaimana penggunaannya, tetapi juga harus mengantisipasi kekurangannya ya. Jadi misalkan karena gampangnya sesuatu itu kita lakukan pembayaran menggunakan media, tentunya harus ada sebuah proteksi yang mengamankan akunnya kita ya. Dan ini yang mungkin agak sulit, yang masih sulit dipahami oleh masyarakat, yang bisa saya katakan masyarakat mungkin dengan skala umur yang sudah sulit untuk memahami ya, istilahnya ternyata dari semua positif ya daripada ekonomi ini, ternyata ada sesuatu juga yang harus kita jaga, yaitu keamanan daripada aplikasi yang digunakan atau sistem informasi yang digunakan, seperti itu. Tapi kalau dari segi positif tadi sudah semuanya dijelaskan oleh Pak Wilen ya, dengan adanya aplikasi akan membuat sesuatu menjadi lebih mudah, tidak harus mengantri, duduk di rumah saja memakan tombol memainkan tombol dan sebagainya. Ya. Seperti itu.
1: Contoh-contoh negatif yang Bu Irma lihat sekarang ini dan apa yang ingin diedukasi kemudian di masyarakat?
2: Oke. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, masalah penggunaan teknologi itu yang harus dipahami oleh masyarakat itu adalah misalkan bagaimana menggunakan, bagaimana menjaga privasi data pada sebuah aplikasi sehingga tidak mudah untuk diakses oleh orang lain. Contoh misalkan ada beberapa kasus ya di sekitar lingkungan saya pada penggunaan GoPay ya, itu ada istilahnya ada sesuatu ajakan ya melalui elektronik yang kemudian memberikan iming-iming hadiah dan sebagainya, diskon, promo dan sebagainya. Dan kemudian tanpa pengetahuan ya, masyarakat ini memberikan kode ya yang tidak seharusnya dibagikan oleh seseorang ya atau pemilik akunnya. Nah, akhirnya isi GoPay-nya itu kemudian raup diambil si si penipu atau dan sebagainya yang ini yang tadi saya katakan salah satu dampak negatif dari ekonomi digital, yang mana ya di sini yang harus kita jaga adalah kalau misalnya kita punya uang di dalam dompet ya tentunya kita pegang dompetnya erat-erat supaya tidak diambil orang lain ya, tetapi kalau misalkan uangnya berupa digital ya, atau misalkan kita menggunakan GoPay salah satu contohnya ya, mungkin yang lebih ditekankan itu adalah bagaimana menjaga kerahasiaan akun ya dari perangkat yang kita gunakan ke siapapun itu.
1: Baik, kalau Pak Dr. William sendiri melihat bagaimana proteksi kemudian dan keamanan dan apa-apa saja kekhawatiran Pak Dr. William ingin sampaikan terkait
0: Jadi memang benar ya, di samping banyaknya keuntungan ya ada juga negatifnya ya. Salah satu contoh, karena kita bicara soal ekonomi ini kan kita bicara soal uang ya, dan sekarang uang kita memang sudah ada secara digital yang kita bisa pertukarkan. Nah, sehingga memang perlu pemahaman-pemahaman dari pengguna layanan di lingkup ekonomi digital ini untuk memahami ya, untuk sistem keamanan. Contoh sederhana saja, kalau kita membayar menggunakan QRIS ya, jadi kalau di apa itu di aplikasi pembayaran QRIS di perbankan itu ada dua model ya. Ada kita scan untuk jadi kalau misalnya kita mau membayar, kita tinggal scan QRIS-nya kemudian langsung melakukan pembayaran. Tapi cara kedua adalah transfer, dan ini yang sering masih banyak masyarakat yang belum memahami apa kedua fungsi, kapan kita menggunakan QRIS bayar dengan QRIS transfer gitu. Dan ini banyak kasus yang terjadi bahwa ketika dia harus membayar sesuatu yang minta dikirimkan QRIS-nya, malah yang dia kirim malah QRIS transfer, sehingga yang menerima bisa memasukkan nilai yang diinginkan, maka habislah sudah saldo kita. Jadi masih bukan sedikit, tetapi masih ada dan perlu edukasi bahwa di aplikasi-aplikasi sistem bayar online ini juga perlu kita pahami, kita tahu, sehingga masyarakat itu ketika menggunakan tidak mudah untuk dipengaruhi, apalagi kalau iming-iming uang ya. Ini gampang sekali terpengaruh, sehingga kadang-kadang logika berpikir kita itu karena sesempit ruang smartphone, maka kita kadang-kadang mengambil keputusan itu tidak memikirkan akibatnya, langsung saja. Dan ini banyak dimanfaatkan oleh para atau orang-orang yang memang memanfaatkan sisi negatifnya dari teknologi atau ekonomi digital ini, sehingga memang perlu adanya edukasi, adanya ya edukasi untuk memberikan pemahaman penggunaan aplikasi atau sistem informasi khususnya hubungannya dengan transaksi dan pembayaran. Seperti itu, Pak.
1: Baik. Dan pendengar, untuk Anda yang juga ingin bergabung bersama kami, kami nantikan partisipasi Anda. Anda yang tengah menyimak juga melalui Pro 1 RRI Makassar di 94,4, termasuk saat ini kami juga live streaming di aplikasi RRI Digital dan juga di YouTube channel di Pro 1 RRI Makassar. Silakan pendengar, untuk Anda mungkin ada hal-hal yang ingin Anda diskusikan juga, boleh bergabung bersama kami di 082133339440. Nanti kita akan lanjut kembali Pak Dr. Wilam ya, dan juga Ibu Irma ya, membahas terkait topik kita terkait transformasi bisnis dan apa yang Ibu Irma ingin sampaikan untuk para pelaku usaha yang mungkin belum beralih ke platform digital dan kenapa harus beralih ke platform digital, apa saja keuntungan yang akan didapatkan khususnya pelaku UMKM dan apa tantangan yang dihadapi UMKM ketika ingin bertransformasi ke bisnis digital. Kita akan bahas pendengar sesaat lagi, tetaplah bersama kami dalam program Ekonomi Digital. Kami kembali sesaat lagi.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Andi Irmayana Eskom MT, Ketua Program Studi Sistem Informasi Universitas Dipa Makassar, dan kita masih membahas topik ekonomi digital dan peran sistem informasi dalam mendorong transformasi bisnis. Dan terkait mengenai transformasi bisnis, banyak dan hampir semua bisnis begitu, termasuk UMKM yang mulai beralih ke platform digital. Nah, ini seperti apa Ibu Irma, dan apa kemudian keuntungannya dan apa yang ingin disampaikan untuk para pelaku bisnis atau UMKM yang masih menggunakan cara konvensional. Silakan Bu Irma.
2: Oke, baik. Nah, jadi kalau dikatakan mengapa UMKM harus bertransformasi ke platform digital ya, ya, tentunya karena konsumennya sudah beralih ke platform digital ya, tentunya mengharuskan juga UMKM itu pindah ke platform digital ya. Tadi misalkan saya katakan konsumen sekarang itu bisa dikatakan sudah banyak aktivitas mungkin di kantor, seperti saya salah satunya ya, yang tidak memiliki waktu yang luang untuk ke store misalkan atau ke supermarket dan sebagainya untuk mungkin memilih-milih baju saat lebaran dan sebagainya. Nah, tentunya saya nongkrongnya di Shopee misalkan ya, tempat e-commerce, untuk melihat produk-produknya ya, kemudian cukup dengan melihat kemudian membeli ya, dan seterusnya. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa UMKM harusnya menggunakan platform digital untuk salah satunya mempromosikan ya. Jadi kalau misalkan tidak hanya duduk di toko atau di tempat untuk menunggu pembeli datang, tetapi ya bagaimana UMKM ini memanfaatkan media sosial ya untuk mempromosikan dagangannya ya, jualannya dan sebagainya, keunggulan daripada apa yang dijual, promonya dan sebagainya, yang kemudian dilihat atau ditonton oleh konsumen melalui media sosial juga. Jadi mengapa harus UMKM itu pindah ke platform digital ya? Tentunya karena konsumen juga sudah beralih ke platform digital ya. Jadi bisa dikatakan sekarang sudah sangat nyaman ya. Jadi konsumen itu sudah sangat nyaman dengan pemanfaatan e-commerce untuk berbelanja ya, untuk transportasi pun ya, daripada membawa kendaraan ya mending memilih kendaraan melalui beberapa platform seperti Gojek dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi dengan menggunakan platform digital, tentunya tadi seperti yang saya katakan bahwa UMKM itu tidak perlu lagi menyampaikan promosinya melalui mulut ke mulut ya, atau mencari relasi teman ke teman dan sebagainya, ya cukup dengan membuat sebuah konten ya, kemudian produknya itu disiarkan melalui media sosial ya. Jadi bahkan saya sering sekali melihat mahasiswa-mahasiswa saya ya di Prodi Sosial Informasi itu karena di dalam mata kuliahnya itu salah satunya ada kewirausahaan ya. Nah, jadi ada beberapa misalkan jualan makanan atau mungkin gelang-gelang dan sebagainya yang kemudian dipromosikan melalui Instagram. Kemudian ada juga yang bahkan membuat sebuah live TikTok dan sebagainya untuk berdagang. Yang bisa dikatakan lebih cepat untuk dikunjungi atau dilihat oleh konsumen dibandingkan dengan dia menjual barangannya di sebuah stand dan menunggu pembeli itu datang.
1: Baik. Nah, Ibu Irma sendiri untuk pendengar yang mungkin saat ini mendengarkan dan masih memilih yang konvensional begitu, dan ingin meminta saran, saya harus memulai dari mana begitu, atau yang menyampaikan bahwa saya gaptek misalnya atau tidak tahu ilmunya.
2: Nah, jadi kalau dari dari operasional biaya, tentunya penggunaan digital ini jauh lebih murah ya. Nah, dari segi tempat kemudian dan sebagainya. Namun kalau dikatakan dimulai dari mana, apalagi misalkan UMKM yang baru mau memulai dan sebagainya. Nah, jadi tentunya ada pangkat teknologi yang pertama, gitu ya. Namun untuk memahami ya, saya rasa ini juga yang perlu diedukasi ke masyarakat ya. Nah, kalau misalkan di kampus kami itu dosen-dosen itu biasanya melakukan ada tiga tridharma ya, bisa dikatakan kami sebagai dosen ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang kita sebut sebagai tridharma. Nah, salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Yang melalui pengabdian masyarakat itu kemudian kita membuat sebuah pemberdayaan ke masyarakat, dan yang sering kita lakukan itu adalah menyasar UMKM di desa. Kadang kita berkomunikasi juga ke beberapa kepala desa.

0: mulai dari mengakses, membuat akun dan sebagainya. Dan terasa apa namanya, bisa kita katakan bahwa jika memang UMKM itu apa namanya serius ya, kayak melihat khalayak yang biasanya ada di lapangan sangat antusias karena saking ingin tahunya ya bagaimana menggunakan teknologi itu dalam UMKM-nya.
1: Oh, jadi ternyata ada pengabdian ke masyarakat juga begitu, Bu Irma ya? Oke. Okay. Yeah. Dan seperti yang tadi disampaikan Pak Dr. Willem bahwa dengan digitalisasi ini membuat UMKM mampu bersaing bukan hanya di tingkat lokal, Pak Dr. Willem ya?
2: Ya, yeah, benar.
1: Dan ini banyak terbukti juga begitu, Pak Dr. Willem.
2: Ya, kenapa ya, melanjutkan pertanyaan tadi, kenapa ya, semua bisnis termasuk UMKM itu ya sebaiknya beralih ke platform digital. Alasan pertama itu ini fundamental bahwa perubahan perilaku konsumen itu sudah berubah saat ini. Jadi ya contoh sederhana ya, waktu mendapat undangan ke RRI ini, undangannya disertai dengan link Zoom gitu ya. Kaget juga ya. Wah, di mindset kami RRI ini radio gitu. Jadi kalau yeah, harus ini kan radio, ternyata
1: bisa ya, ditonton juga begitu.
2: Iya. Yeah. Nah, ini sama artinya pendengar RRI ini kan sudah bertransformasi karena adanya digitalisasi.
1: Jadi nah, sekarang pendengar RRI Pak bukan hanya mendengarkan tapi bisa menonton juga di aplikasi dan juga melalui media sosial.
2: Nah, selama ini kan RRI dikenal dengan mendengar gitu ya, tapi ternyata sudah bisa melihat gitu. Nah, ini salah satu bukti bahwa digitalisasi itu memang merubah perilaku. Dan di bisnis, konsumen sekarang perilakunya memang sudah berubah. Sehingga bisnis-bisnis yang kita bangun, termasuk di situ adalah UMKM, memang sudah harus berubah untuk memanfaatkan teknologi itu tadi. Jadi kalau tadi dibilang jangkauan, sudah disampaikan soal jangkauan, kemudian efisiensi biaya ekonomi, biaya operasional. Kalau dulu ketika kita berbicara soal bisnis, kita selalu terbentur di modal, harus membuat galeri atau membuat toko atau membuat apa saja. Tapi sekarang bahkan ya kita misalnya bikin kerupuk atau bikin kacang goreng ya, dari penggorengan kita tidak perlu display di etalase, tapi kita bisa display secara digital. Nah, sehingga itu efisien untuk biaya operasional.
1: Bahkan jangkauan pasarnya bukan hanya nasional sekarang begitu Pak ya, internasional ya, juga.
2: Betul. Nah, kemudian yang paling penting itu adalah kenapa harus beralih ke digitalisasi bisnis ini, karena sekarang eranya data driven decision making. Ya, kalau dulu ya kita membangun bisnis itu berdasarkan pengalaman, berdasarkan intuisi gitu ya. Sekarang ya kita bisa membangun bisnis ketika kita bisa mengamati, memanfaatkan data-data yang sudah tersedia. Kenapa saya katakan tersedia, karena ketika melakukan transaksi, contoh sederhana misalnya ya di sosial media, siapa yang lihat kita, siapa yang komentar kita, itu kita tahu semua. Nah, cuman kita belum memanfaatkannya. Nah, sehingga memanfaatkan data yang tersedia secara digital ini memampukan kita, walaupun kita punya intuisi bisnis tidak terlalu tajam misalnya, atau pengalaman bisnis kita tidak terlalu berpengalaman, tetapi kita mampu membaca data dan memahami data, maka ya kita mampu, kita akan bisa untuk bersaing.
1: Dan data
2: dan
1: ini
2: yang terakhir itu
1: ya sebagai aset baru data ini Pak Dr. Willem ya, yang sangat penting dalam dunia bisnis.
2: Iya, benar sekali gitu ya. Jadi memang kalau di era sekarang ini data itu menjadi apa ya, menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi para pelaku bisnis gitu. Jadi kalau misalnya belum terlalu memahami, belum terlalu kuat intuisi atau pengalamannya, ya dengan kemampuan membaca data dan kemampuan memanfaatkan data, maka kita bisa mengembangkan ya bisnis kita. Makanya ya kembali lagi ya, karena kalau sekarang bisnis-bisnis termasuk UMKM itu kan masih banyak di keputusan

0: keputusan-keputusan yang diambil itu masih banyak didrive oleh pengalaman dan intuisi. Nah, tadi karena perilaku konsumen sudah berubah, maka sudah waktunya kita memanfaatkan itu, dan kemudian plus lagi memahami bagaimana memanfaatkan data-data digital yang ada untuk mengembangkan bisnis.
1: Contoh penggunaan data atau analisis data ini seperti apa sih, Pak, dalam bisnis?
0: Oke. Saya mungkin ambil sederhana saja ya. Sebelum ke sana, saya ingin menceritakan bahwa tadi ada ketika kita mau memanfaatkan digitalisasi untuk bisnis termasuk UMKM, selalu yang ada dalam pikiran masyarakat, para pelaku usaha itu sulitnya dan mahalnya teknologi digital itu, ya. Belum sewa, membuat sistem dan seterusnya, ya. Padahal hampir semua yang para pelaku usaha yang pernah saya temui sampai di daerah-daerah, di pelosok-pelosok di daerah, di desa-desa itu, semua punya gadget dan punya WhatsApp, ya, punya WhatsApp. Tetapi ternyata WhatsApp ini belum terlalu dimaksimalkan untuk bisnis, ya. Jadi ada satu fitur, ya, mohon maaf ini saya harus sampaikan mungkin ini, tapi ya ini untuk pemahaman dan yang dapat digunakan oleh para pelaku usaha, siapa saja yang mau berusaha itu bisa memanfaatkan aplikasi ini tanpa bayar gitu ya. Yang penting kita bisa punya kuota. Contoh adalah WhatsApp bisnis gitu ya. WhatsApp bisnis ini kan sebenarnya kita akhirnya kalau kita mengetahui, memanfaatkan dan memaksimalkan penggunaannya, maka kita bisa punya toko, punya jualan tanpa toko fisik gitu. Mulai dari profilnya kita bisa setting, kemudian etalasenya kita taruh produk-produk kita dengan gambar-gambar kita, bahkan sampai dengan transaksi itu bisa. Nah, contoh tadi penggunaan datanya seperti apa? Misalnya kita melakukan penjual, bahkan satu lagi bisnis ini bisa jual walaupun kita tidur, ya, bisa jualan walaupun kita sudah tidur gitu ya. Jadi kalau ada pelanggan yang mungkin tengah malam tiba-tiba dia lihat, wih, ada kacang goreng rasa keju misalnya, ya, misalnya tiba-tiba mau order, mau tanya gitu, tapi kita tidur gini. Nah, WA bisnis bisa tetap menjawab walaupun kita sedang tidur gitu kan.
1: Ada chatbot layanan pelanggan begitu, Pak, ya,
0: benar
1: teknologi
0: sekali,
1: sekarang.
0: Ya. Ya, nah, kemudian ketika kita melakukan transaksi, katakanlah di WA bisnis tadi, maka kita bisa mendapatkan, oh, siapa-siapa yang bertransaksi, di mana, kapan saja, dan kemudian misalnya yang ngechat pun di WA bisnis kita bisa, statistiknya kita bisa lihat, ini yang transaksi, ini yang baru menanya-nanya, ini yang sudah mau order, kita bisa lihat statistiknya, itu pemanfaatan data tadi gitu.
1: Wow.
0: Seperti itu, jadi sederhananya kalau di WA bisnis itu kita bisa lihat seperti itu, dan itu sudah disiapkan dan itu gratis.
1: Dan jadinya sebagai pelaku usaha, perusahaan ini bisa mengambil keputusan yang lebih cepat, tepat dan berbasis fakta begitu, Pak, ya, dari data-data tadi.
0: Benar.
1: Yang dijelaskan,
0: ya.
1: Termasuk penggunaan teknologi sekarang macam-macam begitu, Pak, ya, seperti yang disebutkan WhatsApp bisnis, kemudian ya, chatbot layanan pelanggan, apalagi, Pak, sekarang teknologi-teknologi yang mulai banyak digunakan, artificial intelligence juga berkembang begitu, Pak, ya.
0: Iya, jadi memang apa ya, contoh sederhana kan kalau dikatakan medsos itu kan banyak ya yang sudah mulai menggunakan media sosial untuk melakukan penawaran, walaupun di situ memang belum transaksi ya, tetapi tidak langsung ya, masih ada aplikasi lanjutan ketika kita mau transaksi misalnya. Itu kan sudah banyak data-data yang tersimpan, ketika konten itu ditampilkan kita sudah bisa lihat ya, ini siapa yang melihatnya gitu ya, apakah orang baru atau followers kita. Kemudian ada satu sekarang nih, kalau tadi disebut dengan AI, ada satu sekarang yang paling banyak digunakan oleh para content analysis itu adalah menganalisis jaringan ya. Jadi yang connect di konten itu, itu dari akun-akun mana dan ada di mana gitu, ya, sehingga bisa ditahu begitu ya. Oh ternyata kita punya influencer juga, konten kita itu punya influencer. Jadi kalau dulu kita memahami influencer ini adalah selegram gitu ya, tapi ternyata di dalam akun-akun yang berjejaring itu ada juga akun-akun yang menjadi influencer, dia yang menghubungkan dengan akun-akun yang lain gitu, sehingga promosi atau informasi produk itu dapat tersebar dari satu komunitas ke komunitas lain. Nah ini termasuk dengan penggunaan artificial intelligence untuk analisis data, ini dapat dilakukan sehingga para pelaku bisnis dapat mengetahui, oh misalnya saya tidak perlu di daerah ini karena secara akun saya, jejaringan akun saya itu tidak punya influencer misalnya di daerah ini, sehingga ya mungkin lebih efektif kalau saya memasarkan produk saya di daerah ini karena di sana sudah banyak influencer. Atau kalau kita mau mengembangkan karena belum ada influencer di sana, ya bagaimana caranya kita membuat konten sehingga terbentuk komunitas
2: Makassar sore ini.

Pendengar Pro 1 di mana pun anda berada, saat ini kami menantikan untuk berpartisipasi menghadirkan informasi untuk anda di Gema Saripati Maju, liputan berita Skorwil 4 langsung dari RRI Palu.

0: cm setiap harinya. Penurunan muka air tersebut menjadi perhatian karena ketersediaan air merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kestabilan produksi energi listrik.
1: Secara umum memang karena ini kemarau panjang, mungkin ada dapat info dari BMKG, ini hampir tidak ada hujan ini sepanjang dari Juni apa Juli ini, kayak kalau nggak salah nanti kok. Si stok air di danau itu sangat berkurang, sedangkan bahan baku kita pembangkit listrik ini kan adalah air ya, otomatis berdampak secara umum bahan baku berkurang untuk memutar turbin, produksi jadi berkurang.
0: Ditambahkan, pihaknya terus memantau kondisi Danau Poso serta menyesuaikan pengelolaan pembangkit dengan kondisi debit air yang tersedia. Mengingat ketersediaan air Danau Poso menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan untuk menjaga keberlanjutan produksi energi listrik di Sulawesi Tengah.
2: Selanjutnya pendengar, kita akan mendengarkan informasi dari RRI Toli-Toli dan di sana sudah ada rekan Andi Nur Samsu. Selamat sore rekan Anju.
3: Iya, selamat sore rekan Wao Derina di Kota Palu.
2: Baik, silakan untuk informasi sore hari ini langsung.
3: Baik, meskipun belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah PAD, Dispora Par Buol tetap berkomitmen untuk menciptakan iklim pariwisata yang semakin baik dan mendorong pengembangan potensi wisata. Hal itu selengkapnya dilaporkan Datra Hasan.
4: Sektor pariwisata di Kabupaten Buol hingga kini belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah PAD. Hal tersebut diakui Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Dispora Par Kabupaten Buol, Purnomo Miner. Dikatakan kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Buol. Meski demikian, pemerintah daerah melalui Dispora Par tetap berkomitmen menciptakan iklim pariwisata yang semakin baik dan mendorong pengembangan potensi wisata. Menurutnya, pengembangan wisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga bagaimana sektor tersebut dapat memberikan dampak terhadap ekonomi masyarakat.
5: Pemerintah daerah juga sedang melakukan efisiensi, kemampuan pemerintah untuk membangun dan membiayai seluruh kebutuhan untuk wisata itu menjadi terbatas. Kemudian ada persoalan yang sangat penting, yaitu terkait dengan status dan juga kepastian lahan. Ketika pemerintah daerah belum memiliki kepastian clear and clean lahan untuk suatu kawasan, tentu juga pemerintah untuk melakukan intervensi pembangunan fisik juga menjadi terbatas.
4: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pariwisata Toli-Toli, Zazuli, mengatakan Kabupaten Toli-Toli memiliki sejumlah potensi wisata, diantaranya Pantai Sabang dan Pulau Kapas. Dikatakan potensi tersebut diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan wisata.
6: Objek wisata yang ada di Kabupaten Toli-Toli itu dari sisi keamanan alhamdulillah, apalagi digambarkan oleh Pak Bupati bahwa Kabupaten Toli-Toli adalah merupakan salah satu kabupaten yang teraman. Di kemarin itu ada 120 wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Toli-Toli. Seperti yang teman-teman katakan yang lain bahwa sektor pariwisata ini juga bukan hanya dari sisi distribusi, tapi ada efek lain yang bisa bergerak.
4: Untuk itu diperlukan upaya yang berkelanjutan baik dalam pengelolaan destinasi, peningkatan fasilitas pendukung maupun promosi pariwisata. Kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha juga dinilai penting agar pengembangan sektor pariwisata dapat berjalan secara optimal.
3: Iya, rekan Wawode, demikian informasi dari RRI Toli-Toli dan selanjutnya kembali bersama Anda di Kota Palu.
2: Baik, terima kasih ya, rekan Anju. Dari Toli-Toli, pendengar, kita akan bergeser ke RRI Mamuju. Ada rekan Fitriani di sana, selamat sore rekan Fitri. Halo, selamat sore Fitriani, RRI Mamuju.
7: Ya, sore.
2: Oke, baik. Silakan rekan Fitri untuk informasi Anda.
7: Iya, dari Mamuju di sore hari ini, pendengar dan juga pemirsa, gaji P3K ditanggung pusat mulai 2027 ringankan beban daerah. Berikut laporan rekan kami Ahyan Irsyadah.
8: Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana menilai rencana kebijakan pemerintah pusat untuk menanggung beban gaji aparatur sipil negara atau ASN pemerintah daerah berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mulai 2027 dapat membantu meringankan beban keuangan pemerintah daerah. Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana mengatakan pengambil alihan beban gaji P3K oleh pemerintah pusat dinilai dapat mengurangi kendala dari sisi keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penggajian ASN yang sebelumnya menjadi persoalan juga dapat teratasi. Menurut Juki, kondisi anggaran pemerintah daerah yang telah mengalami pemotongan juga menjadi salah satu pertimbangan. Ia menilai pemerintah daerah pada dasarnya hanya mengikuti keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
9: Kalau saya secara pribadi, ini sangat baiklah. Kenapa? Karena supaya lebih betul-betul ini ASN kita memang menjadi tanggung jawab pusat, dan tentunya ketika itu diambil alih oleh pusat, maka saya pikir tidak akan ada lagi hal-hal yang merintangi dari sisi keuangannya dan pendapatannya. Kenapa? Karena kalau dibawa lagi ke pemerintah daerah, kasihanlah. Ya, anggaran kita sudah dipotong, ya artinya itu kita ikut dengan apa keputusan pemerintah pusat.
8: Ia menambahkan, pengalihan beban gaji P3K daerah kepada pemerintah pusat dapat memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk lebih fokus pada pelaksanaan pembangunan di daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ahyani sedang melaporkan.
7: RRI Mamuju, kami kembali ke RRI Palu.
2: Baik, terima kasih rekan Fitriani Umar untuk informasi dari Mamuju. Kini kita beralih ke RRI Ampana. Ada rekan Tito Konasutianto ya yang akan menghadirkan informasi dari Bumi Sivia 7. Selamat sore Tito.
10: Selamat sore rekan Waode.
2: Baik, kita dengarkan informasi dari RRI Ampana, silakan.
10: Baik, terima kasih. Saudara, pendidikan merupakan salah satu pondasi penting dalam membangun masa depan anak. Namun, pelaksanaan pendidikan di lapangan tidak selalu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Kondisi keterbatasan fasilitas masih menjadi tantangan bagi sejumlah sekolah, termasuk SDN 4 Pusungi. Di tengah kondisi tersebut, guru tetap dituntut menjalankan proses pembelajaran dan memberikan pendampingan kepada siswa. Bagi guru, keterbatasan fasilitas bukan berarti proses pendidikan harus berhenti. Berbagai upaya dilakukan dengan memanfaatkan sarana yang tersedia, menyesuaikan metode pembelajaran, serta memberikan perhatian kepada kebutuhan siswa. Berikut kita ikuti wawancara Rahmawati Tane bersama Kepala Sekolah SDN 4 Pusungi, Jane Manusama.
11: Ya, Ibu Kepsek, ini di tengah keterbatasan guru, ini apa kira-kira tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam mengajar di tengah keterbatasan fasilitas dan kondisi sekolah?
12: Tantangan terbesar yang saya hadapi di tengah keterbatasan fasilitas dan kondisi sekolah adalah saya harus benar-benar memastikan bahwa keterbatasan ini tidak membatasi kesempatan anak-anak untuk belajar dan berkembang. Saya juga harus memastikan bahwa bagaimana guru-guru yang ada di sekolah saya ini harus benar-benar memenuhi kebutuhan belajar murid di tengah keterbatasan yang kami miliki.
11: Ya, Ibu, bagaimana Ibu tetap menjaga semangat mengajar ini ketika menghadapi berbagai keterbatasan tersebut?
12: Saya selalu mengingat bahwa anak-anak ini datang ke sekolah tentu dengan membawa harapan. Mungkin mereka tidak memiliki fasilitas yang lengkap, tetapi mereka berhak untuk mendapatkan pengalaman yang bermakna. Itulah yang menjadi motivasi, menjadi energi bagi saya dan juga semua rekan-rekan guru di sekolah saya. Kami berusaha untuk terus menumbuhkan semangat ini melalui kolaborasi. Kami saling menguatkan, berbagi ide. Kemudian kami juga memanfaatkan apa saja yang tersedia, baik itu di dalam sekolah maupun aset-aset yang ada di luar sekolah.
11: Ya, terakhir Ibu Jane, apa harapan Ibu untuk para siswa dan sekolah agar keterbatasan yang ada tidak menghambat masa depan mereka?
12: Saya ingin anak-anak di SD Negeri 4 Pusungi tumbuh menjadi anak-anak yang selalu percaya diri, berkarakter, mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, tetapi tidak kehilangan moralnya, tidak kehilangan karakternya.
10: Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Gemas Saripati Maju sore hari ini. Dari RRI Ampana, saya Tito Lasangoli bersama rekan Sasri Alwiaswin. Kembali ke rekan Rina. Rina.
2: Baik, terima kasih rekan Tito untuk informasinya.
13: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda menuju ke kota Bau-Bau dan informasinya akan disampaikan oleh rekan Rizka Harlina. Rizka, selamat sore.
14: Sore, Rina yang ada di Palu.
2: Baik. Baik. Boleh langsung informasi dari RRI Bau-Bau, silakan.
14: Baik, dari Kota Bau-Bau informasi yang dapat kami sampaikan mengenai Komisi 2 DPRD Kota Bau-Bau meninjau Bandara Beto Ombari guna mendorong pengembangan untuk memperkuat konektivitas udara dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Selengkapnya bersama Afriansyah.
15: DPRD Kota Bau-Bau mendorong pengembangan Bandara Beto Ombari untuk meningkatkan pelayanan penerbangan. Pengembangan bandara dinilai penting untuk memperkuat konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dorongan tersebut disampaikan Komisi 2 DPRD Bau-Bau saat melakukan kunjungan lapangan ke Bandara Beto Ombari Jumat 2 Oktober 2026. Kunjungan dilakukan untuk melihat langsung kondisi fasilitas serta perkembangan pengembangan bandara. Ketua Komisi 2 DPRD Bau-Bau Roslina Rahim bersama Wakil Ketua Komisi 2 Ahdiat Zamani dan anggota Komisi 2 masing-masing Ratna Zanihu, Laode Abdul Tamin, Nasiru dan Gilang Siraja diterima Kepala Bandara Beto Ombari Anas Labakara. Pertemuan itu turut dihadiri Asisten 2 Setda Bau-Bau Dahrul Dahlan, Asisten 3 Siti Munawar, Kadis Perkim dan Pertanahan Abdul Karim, dan Camat Beto Ombari Edward Senjaya. Ketua Komisi 2 DPRD Bau-Bau, Roslina mengatakan kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut hasil Badan Musyawarah DPRD Bau-Bau untuk melihat langsung pengembangan Bandara Beto Ombari. DPRD juga ingin mengetahui pekerjaan yang telah dilakukan setelah anggaran 2026 lalu ditetapkan.
16: Kami berkunjung melihat secara langsung, mendengarkan secara langsung bagaimana pengembangan daripada wilayah bandara kita. Bagaimana pengembangannya dan bagaimana dengan setelah APBD kemarin untuk 2026 ini. Kita tahu apa saja yang sudah dikerjakan oleh bandara untuk pengembangan bandara. Dan bukan hanya itu, kami ingin mengetahui juga apakah dari anggaran tersebut masih ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Karena bandara kita ini sangat strategis untuk wilayah Kota Bau-Bau.
15: Dalam kunjungan tersebut, Komisi 2 DPRD Bau-Bau juga meninjau langsung landasan pacu Bandara Beto Ombari. Peninjauan dilakukan pada runway 22 dan runway 04 untuk melihat kondisi fasilitas penerbangan tersebut. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Bau-Bau, Ahdiat Zamani juga menekankan pentingnya memperhatikan hak masyarakat dalam proses pengembangan bandara. Dirinya mengatakan, pemerintah dan DPRD memiliki komitmen agar tidak ada masyarakat yang dirugikan.
17: Ya, jadi begini, pada prinsipnya dari DPRD Kota Bau-Bau bersama pemerintah tentu berharap seluruh masyarakat ini adalah menjadi tugas kita bersama. Mengenai hak-hak warga tentu itu salah satu bagian dari komitmen kita, menekankan supaya jangan sampai ada yang dirugikan, ya, semua bisa terselesaikan dengan baik. Saya pikir itu.
15: Adiat menyebut pengembangan Bandara Beto Ombari masih membutuhkan dukungan anggaran pada tahun berikutnya. DPRD akan melihat kembali kebutuhan yang masih kurang sebagai bahan pembahasan untuk pengembangan pada 2027. Salah satu kebutuhan yang didorong adalah peningkatan panjang runway dari 2010 meter menjadi 2100 meter. Sementara itu, Kepala Bandara Beto Ombari Bau-Bau Anas Labakara mengatakan Bandara Beto Ombari telah melalui proses verifikasi dan sertifikat bandar udara yang telah diterbitkan dengan panjang 2010 meter.
18: Nah, memang bandara kita ini sudah diverifikasi dan sertifikat bandar udaranya sudah keluar dengan panjang 2010 meter. Akan tetapi masih ada catatan. Catatannya dari segi pemenuhan safety. Pemenuhan safety sini, di ujung landasan itu harus ada yang namanya end strip dan resa. Untuk memenuhi ini, dua ujung itu butuh dukungan pembebasan lahan. Nah, inilah yang tadi bersama kita tinjau bersama DPRD Komisi 2, kemudian Asisten 2 Pemerintah Kota Bau-Bau. Nah, harapan kita jika semua ini sudah terlaksana dan final, pengoperasian Bandara Beto Ombari nanti bisa tanpa ada catatan.
15: Anas berharap seluruh kebutuhan tersebut dapat selesai sehingga pengoperasian Bandara Betuambari dapat berjalan tanpa catatan. Pemenuhan fasilitas keselamatan menjadi bagian penting sebelum peningkatan jenis dan kapasitas pesawat yang beroperasi di bandara. Anas mengatakan dukungan DPRD dan pemerintah Kota Bau-Bau sangat penting dalam pengembangan Bandara Betuambari. Menurutnya, pengembangan fasilitas bandara diharapkan dapat mendorong pertumbuhan konektivitas udara dengan keselamatan dan kenyamanan masyarakat tetap menjadi prioritas. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Gema Saripati Maju. Saya Rizka dan operator ada Bang Samsul. Mengucapkan terima kasih dan kami kembali ke Rina RRI Palu.
2: Terima kasih Rizka Harlina untuk informasinya dari Bau-Bau. Selanjutnya kita menuju ke Makassar. Menyapa rekan Irsan Saputra di sana. Selamat sore Irsan.
19: Selamat sore Rina.
2: Oke, informasi apa nih dari Makassar? Silakan.
19: Baik, kami hadirkan dari Makassar. Badan Gizi Nasional menegaskan takaran dan kualitas gizi makanan pada program MBG tidak boleh berkurang. Aan Ariska melaporkan.
20: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menegaskan kualitas makanan dalam program pemenuhan gizi harus tetap sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sudaryono dalam kunjungannya ke Kabupaten Takalar kemarin mengatakan aturan mengenai takaran saji dan kandungan gizi telah diatur dalam bentuk petunjuk teknis sehingga harus menjadi acuan setiap dapur penyediaan makanan. Sudaryono mengatakan, jangan sampai ada pihak yang meminta setoran kepada dapur sehingga berdampak pada pengurangan kualitas maupun takaran gizi makanan yang disajikan. Menurutnya, kondisi tersebut dapat membuat tujuan program pemenuhan gizi tidak tercapai.
21: Yang kita paling wanti-wanti adalah jangan sampai kualitas yang disajikan itu lebih rendah daripada yang seharusnya. Tadi kan saya sudah sempat singgung di sambutan saya, ada di tempat lain mungkin ya, di beberapa titik itu kemudian ada pihak-pihak yang mewajibkan dapur-dapur itu untuk menyetorkan sejumlah uang gitu. Nah, karena setor sejumlah uang dia ngurangilah kualitas makanannya sehingga takaran gizinya berkurang. Jadi tujuan kita nggak tercapai ini.
20: Sudaryono menegaskan BGN akan menangani setiap persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan program tersebut. Ia meminta persoalan segera diselesaikan agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
19: Demikianlah kami sampaikan informasinya dari Kota Makassar, kembali ke Palu.
2: Baik, terima kasih rekan Irsan ya, dari Palu, dari Makassar maksudnya. Kita langsung bergeser ke Kendari, menyapa rekan Riko Ilham. Selamat sore rekan Riko Ilham.
22: Selamat sore rekan Rina.
2: Oke, kita dengarkan informasi dari RRI Kendari ya, silakan.
22: Baik, di RRI Kendari pendengar, di mana pemenuhan hak anak di Kota Kendari terus diupayakan tetap tumbuh berkembang secara optimal oleh pemerintah Kota Kendari. Berikut laporan selengkapnya oleh rekan kami Heldiawati Kadir.
23: Pemenuhan dan perlindungan hak anak tidak dapat hanya dibebankan kepada satu pihak saja, melainkan merupakan kewajiban bersama keluarga, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat. Dengan adanya perlindungan yang menyeluruh dan terpadu, setiap anak diharapkan dapat tumbuh, berkembang, memperoleh hak dasarnya secara seutuhnya, dan optimal sebagai generasi penerus bangsa. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Kendari, Sari Handayani menjelaskan, setiap anak sejak lahir telah memiliki beragam hak dasar yang harus dipenuhi, mulai dari hak untuk hidup, memiliki identitas, memperoleh perlindungan dari perlakuan salah, menyampaikan pendapat, hingga hak untuk tumbuh dan berkembang melalui pendidikan, bermain, dan beristirahat dengan cukup. Di antara sekian banyak hak tersebut saat ini, terdapat satu hal yang dinilai semakin memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius, yaitu ketersediaan ruang bermain yang aman dan ramah anak di lingkungan tempat tinggal mereka.
24: Ada 32 hak anak. Hak pertama yang begitu dia lahir adalah dia harus diberi nama. Nah, ini kerjasama kami dan Capil. Terus kemudian kalau untuk dia punya hak untuk dapat pendidikan yang baik, terus dia berhak untuk punya dunia bermain. Nah, dunia bermain ini yang agak miris di kita sekarang. Di beberapa kelurahan sudah paling biak ada yang kosong sedikit, bisa main bola anak-anak main gitu.
0: Ketersediaan ruang terbuka yang aman dan layak sebenarnya merupakan salah satu indikator penting dari terpenuhinya hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Ketika anak-anak kehilangan tempat bermain di lingkungannya, maka secara tidak langsung mereka kehilangan kesempatan untuk bersosialisasi, mengembangkan kemampuan fisik, serta membangun keceriaan yang seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan dari masa kanak-kanak mereka. Hal ini tentunya menjadi tantangan tidak bisa dibiarkan begitu saja, seiring dengan pesatnya pembangunan yang terus berjalan di Kota Kendari. Melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan pemenuhan serta perlindungan terhadap hak anak dapat semakin diperkuat.
22: Demikian informasi yang dapat kita hadirkan dari RRI Kendari. Saya Ariko Ilham dan juga rekan Awi, operator kita, dan juga rekan Herman. Kembali ke RRI Palu bersama rekan Rina.
2: Baik, terima kasih Riko Ilham. Informasi dari Kendari baru saja kita ikuti ya pendengar. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sigi mendukung keterampilan dan pemberdayaan warga binaan lapas perempuan Palu. Nah, ini laporan selengkapnya akan disampaikan bersama rekan Iksan Setiadi dalam report on the spot. Rekan Iksan, untuk laporan Anda sore hari ini silakan. Ya, sekali lagi informasi terkait dengan pemerintah Kabupaten Sigi yang mendukung keterampilan dan pemberdayaan warga binaan lapas perempuan di Kota Palu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Iksan Setiadi. Oke, nampaknya kami mengalami kendala ya untuk tersambung atau terhubung bersama dengan reporter Iksan. Kita ke berita dari Bone terlebih dahulu, pendengar. Di sana ada rekan Sri Ulfa. Selamat sore rekan Sri.
1: Selamat sore rekan Rina.
2: Baik, silakan untuk berita di sore hari ini dari RRI Bone, silakan.
1: Baik, terima kasih. Untuk informasi dari RRI Bone, hari ini kami akan hadirkan news feature dari usaha donat rumahan Fajar Alwi mengembangkan Donatku menjadi UMKM kuliner Bone dengan memperkuat produksi dan memperluas pasar. Berikut kita akan simak news feature yang disampaikan Firdaus Ghaffar.
4: Setiap hari aroma donat yang baru matang menjadi bagian dari aktivitas Fajar Alwi di Donatku. Dari usaha yang bermula secara sederhana di rumah, Fajar kini terus mengembangkan produknya di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kabupaten Bone. Di lokasi yang berada sekitar 20 meter dari lampu merah di perempatan Masjid Agung Bone ini menawarkan beragam pilihan donat dengan harga yang relatif terjangkau, mulai dari donat satuan seharga Rp3.500 hingga Rp4.000 hingga kemasan box dengan harga Rp22.000 sampai Rp100.000. Bagi Fajar, mempertahankan usaha tidak hanya bergantung pada penjualan. Hasil yang diperoleh setiap hari dikelola dengan sebagai disisihkan untuk kembali menjadi modal usaha.
5: Harga donat yang kami tawarkan mulai dari harga Rp22.000 untuk satu box sampai Rp100.000 untuk per boxnya. Dan kita juga jual per biji mulai dari harga Rp3.500 hingga Rp4.000. Biasanya dari hasil penjualan kami kumpulkan 30% dari total pembelian per hari. Dari hasil penjualan itu, sebagian kami jadikan modal untuk pembelian bahan-bahan lain, sebagian juga kami gaji karyawan, sebagian juga kami investasi ke alat-alat seperti oven, mixer, dan beberapa alat-alat lainnya.
4: Dari keuntungan yang diputar kembali, Fajar mulai melengkapi kebutuhan produksi, oven, mixer, dan sejumlah peralatan lainnya dibeli sebagai investasi untuk meningkatkan kapasitas produksi donatku. Langkah itu juga membuka ruang bagi usaha untuk terus bertahan dan berkembang. Selain memenuhi kebutuhan produksi, pengelolaan hasil penjualan turut digunakan untuk operasional dan memberikan gaji bagi karyawan yang membantu aktivitas donatku. Kini, Fajar mulai melihat donatku bukan hanya sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia ingin produk yang dirintisnya dapat dikenal lebih luas dan memiliki peluang berkembang keluar Kabupaten Bone.
5: Jadi harapan kami, semoga donatku bisa semakin dikenal oleh warga Bone, dan juga kami berharap tidak hanya di Bone. Ini menjadi usaha bisa di beberapa daerah dan bisa buka cabang di kota-kota lainnya.
4: Dari donat yang diproduksi dalam skala rumahan, donatku kini menjadi bagian dari geliat UMKM kuliner di Bone. Bagi Fajar, mengembangkan UMKM bukan hanya tentang meningkatkan penjualan, tetapi juga menjaga kualitas, mengelola keuangan, menciptakan lapangan kerja, dan menyiapkan usaha agar mampu

0: Demikian kami telah hadirkan news feature UMKM dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama Wode Rina di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Sri Ulfa ya untuk penyampaian informasi di sore hari ini. Dan pendengar, kembali kami ajak Anda untuk mengikuti laporan langsung dari reporter kami Iksan Setiadi terkait dengan pemerintah Kabupaten Sigi mendukung keterampilan dan pemberdayaan warga binaan lapas perempuan Palu. Rekan Iksan, silakan laporan Anda. Ya, rekan Iksan. Oke, nampaknya kembali ya mengalami kendala dalam komunikasi kita di sore hari ini terkait dengan informasi yang disampaikan secara langsung oleh reporter kami Iksan Setiadi. Rekan Iksan sudah tersambung? Ya, selamat sore rekan Iksan. Oke, baik. Nampaknya informasi sore hari ini belum dapat kami hadirkan ya. Insya Allah di lain waktu informasinya bisa kita dengarkan bersama. Dan demikianlah pendengar untuk seluruh rangkaian paket berita berjaringan dalam Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4 untuk sore hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Kami bertugas, saya Wode Rina Mustika bersama rekan teknik Juan Jordan Gintu dan juga Edi Firmansyah mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Tahukah Anda, dalam percakapan sehari-hari, kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia. Namun, uniknya, keinginan untuk tampil sempurna secara berlebihan ini justru kerap menjebak kita ke dalam kekeliruan yang disebut hiperkorek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hiperkorek adalah sikap menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang berlebihan, sehingga hasilnya justru sebaliknya. Dalam ilmu bahasa, fenomena ini terjadi ketika kita mencoba membetulkan sebuah kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah menjadikannya salah. Contoh sederhananya adalah saat kita menyebut kata insaf menjadi insyaf, atau kata sah menjadi syah, atau mungkin kata surga menjadi kata syurga. Ada juga yang menambahkan huruf F pada kata pihak menjadi pihak, atau pikir menjadi fikir. Contoh lain yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah kata utang dan imbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal, bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun, agar komunikasi kita tetap tertib dan sesuai kaidah, mari lebih teliti dalam memeriksa keabsahan kata melalui KBBI. Mari utamakan bahasa Indonesia yang baik, benar,

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: informasi lalu lintas.
1: ...94.4 MHz Pro Soto RRI Makassar. Selamat malam minggu, pendengar dimanapun Anda berada. Malam minggu kalau misalnya di Makassar, terutama kalau pengen jalan-jalan itu, aduh, padat banget sih biasanya. Biasanya, tapi malam tuh. Bagaimana kalau sore-sore seperti sekarang? Nah, pendengar, saya hadirkan informasi untuk Anda untuk mengecek bagaimana kondisi arus lalu lintas Kota Makassar hari ini, terutama di sore hari ini pukul 17:45 waktu Indonesia Tengah. Dari pantauan CCTV Kominfo, pemerintah Kota Makassar, pendengar, menginformasikan untuk Anda yang akan melewati simpang 5 bandara, mungkin ingin ke bandara atau pengen ke Maros atau sebaliknya. Dari pantauan CCTV di sana terpantau ramai lancar, tidak terjadi penumpukan kendaraan, pendengar. Jadi cukup aman sore hari ini untuk Anda melewati simpang 5 bandara. Nah, untuk Anda yang akan melalui jalan Perintis Kemerdekaan, terutama di depan gerbang BTP dan juga di Jalan Baru ini ya, ini menuju ke Dr. Lemena. Nah, di sana terpantau ramai dan cukup padat, terutama di depan masuk perumahan dari Bumi Tamalan Ria Permai. Di sana terpantau cukup padat, pendengar, karena adanya antrian menunggu lampu hijau dari traffic light. Sehingga untuk Anda yang akan melalui jalan tersebut, harap lebih berhati-hati, lebih memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, dan lebih sabar ya, tidak mendahului atau mungkin tidak mengambil jalan dari kendaraan lain sehingga tidak menyebabkan penumpukan kendaraan. Selamat malam minggu untuk Anda yang akan bermalam minggu hari ini. Dari saya, Irsan Saputra, akan terus menemani Anda sampai jam 8 malam.
2: Enggak sih, kamu lagi nyetir, tiba-tiba di belakang ada klakson telolet atau lampu kelap-kelip warna-warni yang bikin silau? Nah, jangan salah kaprah ya. Lampu strobo atau rotator itu bukan aksesoris biar kendaraan kelihatan keren atau berkuasa di jalan raya. Tapi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, fungsi utama dari lampu strobo adalah sebagai tanda kendaraan yang mendapatkan hak utama dalam keadaan darurat. Warna biru untuk kepolisian, warna merah untuk ambulans dan pemadam kebakaran, warna kuning untuk kendaraan patroli jalan tol atau proyek. Jadi, buat kita-kita pengendara sipil, dilarang keras menggunakan strobo ya. Selain melanggar hukum, sinarnya bisa membahayakan jarak pandang pengendara lain. Yuk saling menghargai di jalan raya, bijak berkendara, aman sampai tujuan.
3: Makassar sore ini.

0: Pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran mengantar Anda untuk mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Tersenyum kepada orang lain, membantu seseorang yang sedang kesulitan, atau sekedar mengucapkan terima kasih mungkin terlihat sederhana. Namun dalam Islam, tidak ada kebaikan yang sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa setiap kebaikan adalah sedekah. Artinya, kita tidak harus menunggu menjadi kaya untuk bersedekah. Tidak harus menunggu memiliki banyak waktu untuk membantu. Bahkan sebuah senyuman pun dapat menjadi bentuk kebaikan. Kadang, kita tidak pernah tahu seberapa besar dampak dari kebaikan kecil yang kita lakukan. Mungkin sapaan sederhana membuat seseorang merasa dihargai. Mungkin bantuan kecil yang kita berikan mampu meringankan beban seseorang. Karena itu, jangan pernah merasa bahwa kebaikan kita terlalu kecil untuk berarti. Dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan balasan dari manusia. Sebab boleh jadi sesuatu yang kita anggap kecil di mata manusia justru menjadi amal yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini, sudahkah kita melakukan satu kebaikan?

0: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya."
1: Makassar sore ini.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
3: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
4: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
5: Anda boleh bergabung bersama kami di ruang rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
6: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di ruang rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit.
4: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernahkah Anda duduk bersama teman, lalu tiba-tiba melihat seseorang menguap? Tanpa sadar, beberapa saat kemudian Anda ikut menguap juga. Padahal sebelumnya mungkin Anda tidak merasa mengantuk. Kok bisa ya? Fenomena ini dikenal sebagai contagious yawning atau menguap yang menular. Fenomena tersebut terjadi ketika kita melihat, mendengar, bahkan terkadang hanya memikirkan seseorang yang sedang menguap, kemudian muncul dorongan untuk ikut menguap. Menguap sendiri sebenarnya merupakan hal yang wajar dilakukan tubuh. Kita bisa menguap ketika mengantuk, merasa bosan, mulai rileks, atau ketika tingkat kewaspadaan tubuh sedang berubah. Jadi, menguap tidak selalu berarti kita kurang tidur. Lalu, mengapa menguap bisa menular? Salah satu penjelasan yang banyak dibahas adalah adanya kecenderungan manusia untuk secara otomatis meniru perilaku orang lain. Ketika melihat seseorang menguap, otak kita dapat merespon dan memunculkan dorongan untuk melakukan hal yang sama. Menariknya, fenomena ini sering terjadi ketika kita sedang bersama orang lain. Itulah sebabnya, satu orang menguap bisa membuat orang lain di sekitarnya ikut menguap. Bahkan, hanya membicarakan tentang menguap saja terkadang sudah cukup membuat kita ingin menguap. Jadi, kalau setelah mendengar informasi ini Anda tiba-tiba menguap, jangan salahkan saya. Bisa jadi, Anda baru saja mengalami fenomena menguap yang menular. Menguap boleh menular, tapi semoga semangat dan energi positif juga ikut menular.
1: Rin, lihat nih, ada berita baru. Katanya benar. Nih.
2: Memangnya sudah kamu periksa kebenarannya?
1: Belum sih, tapi sudah banyak kok yang membagikan.
2: Nah, justru itu. Banyak yang membagikan bukan berarti informasinya benar.
1: Tapi kalau ternyata benar, sayang kan kalau kita tidak ikut membagikan?
2: Kita bisa periksa dulu sumbernya. Jangan sampai karena ingin menjadi yang pertama membagikan informasi, kita malah menyebarkan berita yang belum tentu benar.
1: Benar juga ya. Kadang kita memang terlalu cepat percaya.
2: Media sosial memang memudahkan kita mendapatkan informasi, tapi kita juga harus bertanggung jawab menggunakannya.
1: Berarti sebelum membagikan sesuatu, kita harus berpikir dulu.
2: Iya, Dik. Periksa sumbernya, baca informasinya secara lengkap, dan jangan mudah percaya pada judul yang provokatif.
1: Kalau sudah terlanjur menyebarkan informasi, dan ternyata salah.
2: Jangan didiamkan. Hapus, klarifikasi, dan jangan mengulanginya.
1: Oke deh, mulai sekarang, saya harus lebih bijak menggunakan media sosial.
2: Karena satu unggahan mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya bisa sampai ke banyak orang.
1: Jadi, saring sebelum sharing.
2: Bijak bermedia sosial, mulai dari diri sendiri.
3: Gunakan media sosial dengan bijak, sebarkan informasi yang benar, dan jadilah pengguna media yang bertanggung jawab.
4: Makassar sore ini.
5: Relax time. Perusahaan.

0: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
4: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
6: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Ya, Pak, ruang dengar Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami dan teman saya Arman, Negara untuk Indonesia di sesi Ngobras, ngobrol bareng komunitas ya. Saya bersama narasumber kita yaitu dari Persatuan Penulis ya, Satu Pena.
4: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Makassar sore ini.
1: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar.
2: ...94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Senang sekali saya Irsan Saputra menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar sore ini. Dan seperti biasa, kalau malam minggu akan kami hadirkan narasumber yang akan menemani Anda untuk mengedukasi seputar tentang kesehatan. Nah, ini adalah bentuk kerjasama dari Pro 1 RRI Makassar bersama dengan Fakultas Kedokteran dari Universitas Muslim Indonesia. Kali ini topik kita akan membahas tentang rabies. Jangan tunggu gejala, kenali bahayanya. Bersama dengan Anissa Nurul Islami Esket, seorang dokter muda yang saat ini lagi di stase MPPD IKM IKK IKP Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Kita coba si hai dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak.
2: Gimana kabarnya, sehat ya?
3: Alhamdulillah baik.
2: Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya. Ini seputar tentang rabies.
3: Iya, Kak.
2: Nah, menarik nih. Nah, pendengar, rabies jangan tunggu gejala, kenali bahayanya. Ngobrol seputar tentang rabies ini, kita akan ngobrol-ngobrol banyak mungkin ya, apa hal-hal apa aja yang akan kita obrolkan, kenal rabies lebih dalam juga nih pendengar, dan lain hal sebagainya. Anda kalau pengen nanya-nanya silahkan di 0821-3333-9440. Nah, tapi sebelum lanjut kita kenalan dulu, sebenarnya rabies itu apa sih?
3: Oke, jadi rabies itu, Kak, adalah sebuah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus rabies. Nah, virusnya ini biasanya menyerang sistem saraf. Nah, kalau seseorang ini terkena rabies, nantinya itu bisa berakibat fatal. Nah, tapi sebelum itu, sebelum terkena rabies, kita bisa melakukan pencegahan. Nah, adapun pencegahannya nanti kita akan bakal lanjut pembahasannya. Ya. Yeah.
2: Oke, jadi dia sebenarnya adalah penyakit yang disebabkan oleh virus.
3: Iya. Yeah.
2: Berarti bukan bakteri.
3: Bukan.
2: Oke, ini karena virus ya, pendengarnya. Yeah. Jadi sudah dijelasin tadi. Nah, berarti karena bahayanya, kalau setahu saya virus kan itu tanda kutip tidak bisa mati.
3: Mm-mm.
2: Nah, jadi bahaya dan nggak boleh dianggap sepele dong berarti rabies ini.
3: Iya, benar banget. Mungkin kalau orang awam tuh taunya rabies itu penyakit anjing gila.
2: Oh iya, benar.
3: Nah, tapi sebenarnya tuh rabies adalah sebuah virus.
2: Mm-mm.
3: Nah, kenapa disebut anjing gila? Jadi virus itu menginfeksi hewan.
2: Mm-mm.
3: Nah, hewannya ini apabila sudah terinfeksi virus rabies,
2: iya,
3: apabila menggigit atau air liurnya ini kena ke manusia,
2: mm-hmm,
3: nah itu bisa menyebabkan penyakit rabies.
2: Oh, dari gigitan, mm-hmm, itu?
3: Iya, betul.
2: Iya kan, kalau misalnya kucing atau anjing, ya kan, mm-hmm, paling kecil aja sih,
3: iya,
2: nggak seberapa. Masa gitu aja langsung bisa ketular sih?
3: Oh, bisa, Kak.
2: Itu gimana, mm-hmm, ceritanya?
3: Nah, jadi rabies itu kan dia dari infeksi virus.
2: Mm-hmm.
3: Nah, apabila hewan tadi ini udah terinfeksi nih virus rabies.
2: Iya. Yeah.
3: Terus kena entah itu gigitan,
2: yeah,
3: cakaran,
2: mm-hmm,
3: atau mungkin paparan lainnya dari, yeah, si hewannya ini,
2: mm-hmm,
3: dia akan menyebabkan infeksi ke dalam tubuh manusia.
2: Iya.
3: Nah, kalau terjadi infeksi ke tubuh manusianya ini,
2: mm-hmm,
3: dia akan menyebabkan ada banyak tanda-tanda.
2: Oke.
3: Okay.
2: Nah, kalau misalnya sudah tidak sengaja tergigit,
3: mm-mm,
2: tercakar atau apalah gitu kan, kalau sekarang kan kita nggak tahu ya, mungkin anjing, ada ya anjing atau mungkin kucing liar di sekitar kita atau mungkin sebagainya yang kita tidak pernah tahu terjangkit virus rabies atau tidak. Apa yang harus dilakukan? Kan kalau misalnya kayak gigitan atau cakaran hewan, kan biasanya cepat sembuh juga ya. Paling 3 hari udah bisa aman lagi deh. Emang harus ada tindakan tersendirinya ya?
3: Iya, ada, Kak. Caranya itu simple banget.
2: Caranya gimana? Mm-hmm.
3: Jadi yang pertama itu kalau kita kena gigitan,
2: yeah,
3: kena cakaran dari hewan yang kita curiga ini kena rabies, kita, mm-hmm, bisa lakukan pencucian. Jadi kita cuci ini lukanya atau bekas gigitannya, bekas cakarannya ini dengan air mengalir.
2: Oke.
3: Dengan air mengalir, bisa pakai sabun. Nah, kurang lebih kita bisa lakukan pencucian ini 15 menitan lah.
2: Lama juga ya?
3: Iya, 15 menitan karena kan buat menghilangkan bekas gigitannya ini, mengurangi virusnya ini bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, setelah udah dicuci nih kurang lebih 15 menitan, di 15 menitan kita bisa berikan disinfeksi nantinya. Nah, disinfeksi ini sesuai dengan ya apa yang kita butuhkan nantinya.
2: Oke, jadi nggak bisa nih, ya kalau misalnya kena terus pakai plester luka aja gitu ditutupin, itu nggak boleh kayak gitu?
3: Oh enggak kak, intinya kalau kita terpapar sama hewan-hewan tertentu ini, kita bisa langsung cuci. Kalau udah dicuci nih, jangan tunggu muncul gejalanya kak.
2: Oke. Oke, jadi kalau misalnya ada lukanya, langsung dibersihkan dan jangan tunggu gejalanya.
3: Iya.
2: Oke, jadi prinsip sederhana ya berarti ya. Jadi kalau misalnya ada luka, langsung cuci segera. Kemudian cari pertolongan medis.
3: Iya.
2: Apapun jenis luka itu.
3: Apapun, mau itu kita pikir ini kecil, mungkin nggak apa-apa, nggak boleh. Intinya kalau digigit, dicakar sama hewan, seperti mungkin hewannya bisa anjing ya, bisa kucing atau mamalia-mamalia lainnya yang bisa terinfeksi sama virus rabies ini, harus segera kita lakukan pertolongan tadi. Jadi kita cuci, kemudian setelah itu kita ke pertolongan medis. Nah, dari pertolongan medis nanti kita bisa lakukan penilaian nantinya. Kira-kira ini pasiennya ini apakah bisa dilakukan vaksin anti rabies atau tidak.
2: Nah, yang menarik berikutnya mungkin juga pendengar banyak. Apakah semua anjing dan semua kucing itu terjangkit rabies?
3: Itu tidak semua, Sa.
2: Tidak semua. Ada gejala yang bisa kita lihat nggak sih?
3: Ada, Kak. Jadi, mungkin pikiran orang-orang kalau semisal pelihara anjing, kucing, aman nih. Nah, sebenarnya itu nggak bisa jadi patokan ya. Nah, jadi kalau semisal hewannya ini tidak divaksin, ya itu bisa menyebabkan nantinya penyakit rabies.
2: Jadi kalau misalnya Irsan cat lovers, pelihara kucing nih, belum pernah divaksin, tapi seingat saya kayaknya jarang keluar rumah juga deh. Itu apakah bisa aman-aman aja nih kucing saya?
3: Belum tentu kak.
2: Belum tentu.
3: Iya.
2: Jadi terus kalau gigitin tangan-tangan saya kayak gitu, kayak ya biasa aja namanya kalau lagi bercanda, itu kan biasa kegigit dan sebagainya. Nah itu gimana dong?
3: Nah kalau misalnya tiba-tiba digigit nih sama hewan peliharaan kita, kita anggap nih sehat, kondisi fisiknya nih sehat.
2: Benar, nggak ada tanda-tanda. Kan selama ini biasanya katanya kalau anjing gila kan menggonggong terus, ya kan, terus kayak berliur dan sebagainya. Nah kalau misalnya normal-normal aja?
3: Itu nggak bisa kak dijadiin patokan kalau misal dari secara fisik nih kita lihat oh sehat, tapi belum tentu, bisa jadi si anjingnya atau kucingnya ini udah terinfeksi tapi mungkin infeksinya belum parah, belum ada gejala-gejala seperti tadi menggonggong, sikapnya aneh, kesehatannya belum
2: menurun,
3: terganggu.
2: Jadi nggak bisa serta merta bilang kucing kita sehat dan semuanya aman berarti ya?
3: Iya, belum tentu.
2: Emang ada masa inkubasi ya? Berapa lama virus dalam tubuhnya sehingga kita baru lihat ada reaksi tersendiri?
3: Kalau masa inkubasinya sendiri kak bisa ya sekitar 1 minggu sampai 2 mingguan lah. Nah tapi sesuai dengan metabolisme tubuh manusia ya, karena metabolisme tubuh orang-orang itu beda-beda. Jadi kita harus lakukan pencegahan sebelum gejalanya muncul nih kak. Soalnya kalau gejalanya muncul itu akan berakibat fatal nantinya.
2: Tapi kan kita dari tadi selalu nyinggungnya kucing dan juga anjing. Emang ada hewan apa aja sih yang punya potensi bisa menyebarkan virus rabies ke manusia?
3: Intinya kak, untuk virus rabies ini biasanya menginfeksi hewan mamalia. Hewan mamalia tadi kayak kucing, anjing, dan hewan peliharaan lainnya.
2: Berarti semua mamalia?
3: Iya.
2: Jadi seperti itu. Dan terus kalau vaksin gitu dapatnya di mana dong?
3: Kalau vaksin bisa kita minta atau bisa kita hubungi ke yang lebih berwenang, mungkin ke dokter hewan atau ke bagian peternakan, ya itu bisa lakukan vaksin. Jadi vaksin ini untuk bisa kita lakukan pada hewannya terlebih dahulu, untuk mencegah si hewannya ini nggak terinfeksi rabies. Terus juga bisa juga kita lakukan vaksin ke manusia nih kak.
2: Oh, ada vaksin untuk manusia
3: iya,
2: juga?
3: Iya, okay. Tapi biasanya kalau di manusia itu kita kasih vaksin kalau manusianya ini terpapar virus rabies, jadi berupa gigitan, cakaran, atau terpapar kondisi lainnya.
2: Oh, oke. Okay. Nah, kalau misalnya kita kembali tadi membahas tentang hewan peliharaan, kalau tiba-tiba dia agresif, terus kayak tadi tuh udah mulai gejala kayak anjing gila, terus juga tiba-tiba galak banget, apakah ini rabies nih? Atau kita nggak bisa ngejustifikasi seperti itu?
3: Biasanya sih kak, hewan yang terinfeksi rabies pasti punya gejala yang khas ya. Ya mungkin kalau secara kasat mata kita bisa lihat ya dia gak tenang, agresif ya kayak gitu. Terus mungkin dia bisa hewannya ini lemah ya, murung. Nah jadi kalau semisal lihat nih atau ketemu sama hewan-hewan kayak gitu, ada baiknya kita menghindari, jangan deket-deket sama hewan yang kayak gitu.
2: Oh oke. Nah jika mungkin kita terserang hewan yang memiliki gejala, atau mungkin kita yang nggak tahu dia apakah ada gejala rabiesnya atau tidak, apakah semua manusia yang diserang oleh hewan, terutama mamalia, itu akan pasti akan kena rabies? Begitu?
3: Belum tentu sih kak.
2: Oke.
3: Ya tergantung dari hewannya ini. Kalau hewannya terinfeksi dan menggigit atau mencakar si manusianya, pasti bisa menyebabkan rabies.
2: Oh, oke. Okay.
3: Tapi balik lagi dari tata laksana setelah dia terinfeksi. Kalau cepat dilakukan penanganan awal tadi nih, kayak dicuci, disinfeksi, terus dibawa ke penanganan medis, nah itu bisa mencegah terjadinya penyakit rabies.
2: Oh, jadi kalau misalnya kita terserang hewan yang terindikasi rabies, itu kita masih bisa di tanda kutip ada penanganan ininya.
3: Iya betul.
2: Oh, oke, jadi kayak berpacu melawan waktu.
3: Iya betul. Jadi rabies ini sebenarnya kita berpacu benar-benar dalam waktu. Jadi semakin cepat kita lakukan tata laksana dan tata laksananya cepat dan tepat.
2: Oke.
3: Jadi apalagi tata laksananya sederhana banget sih kak.
2: Iya.
3: Ya, cuma dicuci 15 menit, pakai air mengalir ya. Kemudian kita berikan disinfeksi ya. Setelah itu kita bawalah si pasiennya ini ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Oh, oke. Okay. Jadi sebenarnya dengan yang hal sederhana itu bisa mencegah ya.
3: Iya.
2: Bisa mencegah kita terinfeksi dari virus rabies itu sendiri.
3: Iya kak.
2: Nah, kalau kita ngomong tentang rabies kembali, apa saja gejala dari rabies jika sudah menyerang manusia?
3: Gejala awalnya sih kak bisa berupa demam, demam, terus ada lemah, terus kadang juga ada nyeri. Nyerinya tuh beda kak. Jadi semisal kita digigit nih di tangan, nyeri, ada sesuatu yang kita rasain itu beda dari biasanya. Terus setelah itu juga ada keluhan yang biasanya tuh orang bilang sulit menelan.
2: Oh iya.
3: Sulit menelan. Jadi kalau orang terinfeksi dari virus rabies ini, dia akan mengalami hidrofobia. Hidro itu air, fobia itu takut. Jadi si pasien ini akan takut sama air. Jadi dia gak bisa menelan, dia gak bisa minum air karena si virus rabies ini sudah masuk, sudah menginfeksi ke sarafnya.
2: Oh. Nah, saya pernah lihat konten-konten di media sosial. Terus banyak yang bilang katanya rabies itu gak bisa diobati. Emang benar gitu ya?
3: Kalau rabiesnya udah muncul,
2: Udah ada gejala
3: nih, ya mungkin agak sulit ya kak. Karena memang kalau sudah masuk ke dalam saraf itu agak sulit.
2: Oke.
3: Okay. Iya, tapi kalau baru digigit, baru terpapar sama hewan tertentu ini masih bisa kak.
2: Okay.
3: Masih bisa ditangani lah. Jadi sebelum ada gejala sebaiknya dibawa ke fasilitas kesehatan agar menghindari terjadinya tadi kejadian fatal.
2: Oh, jadi seperti itu. Oke deh, pendengar, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Saya putar beberapa lagu dulu ya, untuk bisa menemani Anda, pendengar. Anda kalau pengen nanya-nanya juga boleh di 0821 3333 9440.

Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir, meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia, tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

0: Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
1: ...94,4 MHz Pro Soto RRI Makassar. Balik lagi bareng Irsan Saputra dan juga masih bareng
2: Nisa
1: menemani Anda. Nisa, tadi kita kan udah ngobrol seputar tentang rabies nih. Nah, ternyata sangat penting banget ya kalau misalnya tata laksana kita dapat luka dari hewan, terutama mamalia, untuk bisa langsung disegerakan.
2: Iya, betul.
1: Jadi jangan tunggu sampai ada gejala.
2: Betul sekali, Kak.
1: Oke deh. Nah, yang menarik adalah kita kan tahu ya kalau kita di Sulawesi Selatan banyak mitos dan juga obat-obat tradisional yang mungkin sebagian wilayah masih ada. Nah, kalau misalnya tergigit hewan begitu terus diberikan ramuan-ramuan tertentu, ditutupi lukanya atau ada daun-daun yang dikunyah dan sebagainya, dijampe-jampe, itu bisa ini gak sih? Aman gak sih?
2: Kalau obat-obat tradisional kayak gitu, Kak, ada baiknya nggak digunakan ya.
1: Oke.
2: Iya, karena takutnya nih kita mau mengobati justru malah bikin parah gejalanya.
1: Bikin makin parah. Oke.
2: Apalagi nih kalau ditutup sama ya obat-obat tradisional tertentu, kita kan nggak tahu ya apakah bisa memperparah atau enggak. Jadi ada baiknya kita cuci aja. Sederhana banget, Kak. Cukup dicuci aja.
1: Cuci, terus pakai 15 sabun, menit.
2: 15 menit. Bawa deh ke puskesmas, ke klinik terdekat gitu.
1: Oke. Langsung saja kasih nyala keran air, tak taruh di tangan.
2: Iya, betul. Yeah. Pakai keran.
1: Kasih tunggu itu 15 menit.
2: Iya, pakai sabun gitu.
1: Iya. Dibilas-bilas juga pakai sabun. Jadi kayak begitu, pendengar.
2: Nah,
1: tapi ngomong-ngomong seputar tentang rabies nih, tadi kan sempat disinggung vaksin ya.
2: Iya.
1: Nah, kalau ngomong tentang vaksin anti rabies itu diberikannya setelah digigit saja atau bisa sebagai pencegahan? Misalnya sekarang saya nggak ada, tidak punya pelihara hewan, terus sehat-sehat aja nih perasaan, terus datang kucuk-kucuk-kucuk, mau vaksin rabies dong, itu boleh nggak sih? Atau ada persyaratan tertentunya?
2: Oh iya, boleh, Kak. Untuk orang-orang yang biasa terpapar hewan-hewan, contohnya pelihara hewan kayak gitu, kayak kucing atau anjing, nah boleh vaksin.
1: Okay.
2: Karena kan kita nggak tahu nih apakah hewannya ini aman, apalagi kalau misal hewan ini divaksin, ada masa inkubasinya juga, Kak, vaksinnya. Okay. Jadi, semisal hewannya, katanya nih hewannya sudah divaksin, berarti udah aman nih.
1: Yeah.
2: Belum tentu, Kak, karena masa inkubasinya vaksinnya. Kalau sudah melewati masa inkubasinya, itu bisa menyebabkan lagi virus rabies bisa saja terinfeksi nantinya. Dari hewannya ya.
1: Oke. Jadi kalau misalnya kita tidak punya peliharaan, saya bukan dokter hewan, saya tidak berurusan dengan hewan secara langsung, berarti kita tidak bisa langsung minta begitu aja ya kalau masyarakat secara umum begitu?
2: Iya, ada baiknya sih kalau untuk masyarakat umum yang jarang terpapar sama hewan-hewan kayak gitu, ya mungkin setelah terkena pajanannya kayak hewan anjing, kucing, dan lain sebagainya, baru bisa kita berikan anti rabies ini, vaksin rabiesnya.
1: Jadi seperti itu.
2: Iya.
1: Baik. Nah, tadi kita sempat bahas juga saat off air, Irsan baca-baca juga. Ternyata vaksin ada dua jenis, ada yang berbentuk vaksin, ada yang berbentuk serum.
2: Yeah.
1: Ada vaksin anti rabies atau VAR, ada serum anti rabies.
2: Yeah.
1: Sebenarnya bedanya apa dan cara penggunanya seperti apa?
2: Oh iya, kalau untuk vaksin anti rabies, Kak, atau biasa disebut dengan VAR, itu adalah vaksin yang diberikan untuk merangsang sistem kekebalan tubuh agar membuat antibodi terhadap virus tersebut, virus rabiesnya. Sedangkan kalau serum anti rabies atau biasa disebut dengan SAR, ini berisi antibodi yang sudah jadi. Jadi antibodinya ini dimasukin langsung ke dalam tubuh dan nanti antibodinya akan melawan si virus rabiesnya.
1: Oh, jadi seperti itu.
2: Iya.
1: Berarti sifatnya mirip-mirip ya.
2: Iya.
1: Tapi dua targetnya yang berbeda. Satu untuk mencegah, melawan langsung rabiesnya, virus rabiesnya. Yang satunya adalah bentuk antibodinya langsung.
2: Iya, betul.
1: Jadi seperti itu, pendengar ya. Nah, kalau ngomong-ngomong seputar tentang rabies dan juga vaksinasi, kapan harus bertemu dengan tenaga profesional?
2: Untuk bertemu sama tenaga profesional, itu bisa dilakukan apabila sudah tadi dilakukan penanganan awal. Nah, kalau sudah bisa langsung ke tenaga profesional. Nanti ini bakal dinilai, Kak. Jadi bagaimana bentuk lukanya, bagaimana lokasinya itu di mana, bentuk lukanya kayak gimana. Kalau semisal sudah dinilai nih, terus kita lihat apakah pasiennya ini bisa langsung diberikan vaksin atau tidak. Karena harus ada penilaiannya dulu, Kak. Nggak langsung bisa langsung diberikan vaksin.
1: Jadi tidak bisa itu kalau misalnya yang penting sudah kubersihkan 15 menit, dipakaikan sabun dan sebagainya, terus anaknya merasa tidak sakit juga dan sebagainya, oh sudah sembuh ini.
2: Oh, enggak bisa, Kak. Harus dibawa ke fasilitas kesehatan.
1: Iya,
2: karena kita tidak tahu ini hewannya ini aman atau tidak. Walaupun cuma kena cakaran sedikit saja, harus tetap langsung.
1: Enggak
2: boleh dipandang enteng, soalnya itu tadi, kalau dia menimbulkan gejala akan berakibat fatal.
1: Oke deh, kalau gitu kita coba simulasi ya. Karena kalau kita ngomong tentang rabies, terutama yang disebarkan dari hewan, itu kan paling sering mungkin anak-anak. Karena kan dekat dengan kucing, mudah main dengan hewan dan sebagainya. Nah, saya coba simulasi deh. Jika mungkin di lingkungannya ada anak-anak nih, lingkungan pendengar, ada anak main dengan kucing, terus atau mungkin main dengan anjing yang kebetulan ada di situ, entah mungkin dipelihara atau tidak, terus tidak sengaja tergigit, nah, begitu. Apa yang harus dilakukan orang tua itu?
2: Pertama, orang tuanya jangan panik, Kak.
1: Ya,
2: tapi jangan dipandang enteng juga, Kak.
1: Jangan panik, tapi jangan dipandang enteng juga.
2: Nah, terus habis itu tadi dibersihin lukanya, pakai air mengalir, sabun, disinfeksi. Habis itu bawa ke pelayanan medis. Nah, terus nanti bisa kita tanyakan ke orang tuanya nih, bagaimana si hewannya, hewannya ini apakah hewan peliharaan atau tidak, terus bagaimana tingkah si hewannya saat menggigit. Nah, bisa kita cari tahu nih apakah mungkin ada tanda-tanda rabies, jadi kita bisa berikan anti rabies vaksin.
1: Nah, kalau misalnya masih ada hewannya begitu, bisa nggak langsung ditangkap saja, baru kita periksa ini hewan. Contoh misalnya, saya ada tangga digigit anakku sama anjing yang ini. Daripada anakku saya bawa ke pusat kesehatan, mending ini anjingnya saya periksa. Ada rabies atau enggak? Tidak, jauh aman berarti anakku.
2: Enggak, Kak.
1: Enggak boleh gitu ya, enggak boleh gitu.
2: Jadi kita harus mengutamakan keselamatan manusia dulu. Jadi untuk penanganan hewannya mungkin kita bisa berikan ke pihak yang berwenang.
1: Iya.
2: Jadi nanti mereka yang mengurus, untuk anaknya bisa langsung dibawa ke tenaga kesehatan saja.
1: Nah, di sini ada kutipan starter pack cegah rabies. Nah, itu apa tuh?
2: Starter packnya, Kak. Starter packnya itu yang pertama kita lakukan pencegahan.
1: Nah, tolong didengar nih pendengar ya. Jadi ini hal-hal yang harus Anda lakukan dengan rabies ya. Nah, jadi ini harus Anda lakukan dengan rabies. Kita beri nama starter pack rabies. Apa aja tuh?
2: Pertama, cegah gigitan.
1: Nah,
2: jadi kita hindari mendekati atau mengganggu hewan yang tidak dikenal, terutama hewan yang menunjukkan perilaku tidak seperti biasanya, Kak. Terus yang kedua, kita bisa lakukan vaksinasi, terutama vaksinasi pada hewan. Nah, vaksinasi rabies pada hewan ini, terutama mungkin bisa anjing, kucing, ini merupakan bagian dari pencegahan dari penyakit rabies di masyarakat. Terus terpak yang ketiga, kalau tergigit hewan, kita bisa berikan air mengalir, disiram dengan air mengalir, pakai sabun sekitar 15 menitan. Dan yang keempat, segera ke fasilitas kesehatan. Jangan menunggu gejalanya muncul. Nah, yang terakhir, Kak, bisa kita ikuti anjuran dari tenaga kesehatan mengenai vaksin anti rabies dan tindakan pencegahan lain yang bisa diperlukan.
1: Jadi itu dia step by step-nya pendengar ya. Kalau misalnya apa yang harus dilakukan agar tercegah dari virus rabies itu sendiri, pendengar. Sangat mudah untuk dipahami, jadi tolong dicatat baik-baik pendengar, karena ini rabies belum ada obatnya.
2: Cuma vaksin aja.
1: Kita hanya bisa mencegah ya. Jadi tidak bisa, kalau misalnya udah ada gejala, ini memang cukup sulit untuk bisa dipulihkan ya. Jadi seperti itu pendengar. Terutama untuk Anda yang punya banyak hewan peliharaan, tolong hewannya divaksin.
2: Iya,
1: ya,
2: betul sekali Kak.
1: Karena kita nggak tahu mungkin nanti habis bertengkar sama kucing yang mana. Walaupun udah dijaga baik-baik kan, kadang hewan peliharaan gitu ya kabur mungkin ya. Beberapa jam keluar tiba-tiba udah bertengkar. Nah, ternyata lawannya tadi ada virus rabies, itu kan bisa pindah.
2: Bisa Kak.
1: Nah, jadi seperti itu pendengar. Nah, kalau ngobrol-ngobrol seputar tentang rabies, banyak hal yang tentunya sudah harus diperhatikan baik-baik pendengar ya. Jadi tadi udah diberikan semua, seperti tadi jangan diganggu juga tuh hewan-hewan kalau misalnya di pinggir jalan, anak-anak nih biasanya nih.
2: Iya, suka ganggu-ganggu hewan.
1: Bener, kalau ada anjing diikat kayak sengaja digangguin gitu kan. Nah itu cukup berbahaya. Terakhir deh, ini karena udah lewat 35 menit dari pukul 19, closing statement, apa kira-kira dari yang bisa diberikan oleh masyarakat, Abe?
2: Ah, baik, untuk closing statementnya mungkin jadi jangan anggap remeh gigitan dan cengkraman dari hewan ya Kak. Kenali resikonya, lakukan pertolongan pertama dengan benar, dan segera konsultasi ke tenaga kesehatan. Dan lakukan vaksinasi untuk mencegah sebelum terjadi paparan dari hewan tersebut.
1: Nah, seperti itu pendengar. Terima kasih banyak ya udah bisa mampir sama kita di sini, udah diedukasi juga kitanya sama Anissa dan juga rekan-rekan yang saat ini lagi di stase IKM IKK. Semoga lancar-lancar ya.
2: Amin.
1: Stase mayor ini ya.
2: Iya Kak.
1: Berarti ini udah selesai dong nih. Atau masih ada lain-lainnya lagi?
2: Masih ada Kak.
1: Udah tahun ke-1, tahun pertama, tahun
2: udah
1: kedua.
2: Udah tahun kedua. Iya.
1: Nah, mayornya ada apa lagi? Selain IKM.
2: Ada Objin?
1: Objin belum.
2: Belum.
1: Oke, anak udah. Anak belum.
2: Udah.
1: Anak, oh ya benar. Anak ya. Terus bedah?
2: Beda udah.
1: Semangat-semangat kalau gitu.
2: Iya.
1: Makasih banyak teman-teman. Saya Irsan Saputra bersama dengan
2: Anissa.
1: Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar.

0: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa.
1: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
0: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
2: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
0: Iya.
2: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sedang mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
0: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku. Dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
1: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP mah ke orang lain?
0: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
1: Astaga Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
0: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
3: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
4: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
5: Welcome to Blockbuster. Yay!
6: Makassar sore ini.

0: Kita Indonesia sesungguhnya. Pendengar, Irsan sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan siaran kami dari jam 3 sore tadi ya. Irsan menemani Anda sampai menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Berikutnya ada rekan saya yang akan menemani Anda, ada Mori Helmalasari yang menemani Anda di malam minggu ini, pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Irsan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makassar sore ini.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda Warta Berita dari Pro 3 RRI dalam Warta Berita.
1: Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
2: Sari Berita. Jalan Trans Kalimantan tertutup kabut asap karhutla. Komdigi mengevaluasi penerapan putusan MK terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Ratusan warga antusias melihat kapal perang Rusia yang bersandar di pelabuhan Tanjung Priok. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
4: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu, Kecamatan Sebangau, yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan, kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang bisa mengkamu. Kemudian untuk expire itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan menghitam.
4: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
0: Nah, di samping kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya ambil contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
4: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tumbang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
6: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Neo HS, Target W, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Asap Tipis, lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, Target Berasap, dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Target Berasap.
5: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap dengan 11 kali waterbombing dengan 44.000 liter air.
7: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil rating pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44.000 liter air dan kondisi hotspot masih berasa tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasa tebal.
5: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1.000 hingga 1.500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
8: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
8: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman menegaskan, pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
9: Kemudian terkait menaikan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota, itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
8: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulato Isan melaporkan.
10: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama, hubungan.
11: Kesemerawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karangsito RT 5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius, harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Fatur Rahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Fatur Rahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh saling lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
12: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Nah ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
11: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Fatur Rahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
12: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi. Keliling lah, di mana kabel ini mengalami kerutan. Karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang yang itu tidak terpakai. Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan. Oh, kabel yang ruwet di mana toh?
11: Tuh. Fatur Rahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan Raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta Mulutu Isan melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
13: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker, yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
14: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Mereka sih ngedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
13: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
15: Kami senang banyak pengunjung yang hadir dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
13: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
16: Mengenai kerjasama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
13: Kapal frigat Marshal Shaposnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposnikov. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
17: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
19: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
17: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
20: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
21: Itu pas siapa, Pak? Pas Seskap.
22: Apa katanya, Pak?
21: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan pas Seskap, pada saat tawaran itu seperti apa?
20: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri. Bapak tahu, doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
18: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres. Kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Kudai Syihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Presidenan Jakarta. Sugandi Fandi, RRI Pratiga Tasumudara untuk Indonesia.
2: Lebih dari 1.000 peserta mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, melaporkan.
0: Memang ini dikasihin.
3: Betulan kita dapat gambarnya Andong,
0: Mas. Iya.
22: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
3: Pembatik itu ternyata rumit. Jadi kenapa kita
0: butuh kesabaran.
3: Karena dari cairan catingnya, linennya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk di
0: digoreskan
3: di kain.
22: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1.000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
23: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
22: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
24: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
22: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
25: Karena evaluasi ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
22: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
26: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya pulih, tentu harus ada pendampingan.
27: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar 115 miliar rupiah. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
26: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas KUR yang diharapkan memulihkan usahanya, kemudian naik kelas.
27: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
1: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
27: Mahyeldi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan.
4: Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
5: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi ada
6: persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
5: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram di Lombok itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7 langsung ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
6: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat Taufan Ardiansyah menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
7: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir baik MotoGP, baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
6: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Mori Hermalasari kembali hadir menemani Anda dalam program Mimbar Agama Konghucu pada kesempatan malam ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Kita akan bersama-sama menyimak pembahasan yang tentunya menarik dan penuh makna, yaitu makna salam kebajikan dalam agama Konghucu. Salam bukan hanya sekedar ucapan ketika kita bertemu atau berpisah. Di dalamnya dapat terkandung doa penghormatan sekaligus harapan agar kebajikan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Untuk membahas lebih jauh mengenai makna salam kebajikan dalam agama Konghucu, telah hadir bersama kami narasumber Chow Sen Dr. Erwina SPKJ. Selamat malam, Chow Sen Erwina.
1: Erwiani,
0: maaf.
1: Jangan grogi dong.
0: Iya, tapi depan saya sudah terlihat cantik sekali malam ini untuk memberikan materinya kepada pendengar.
1: Siap. Terima kasih banyak Mbak Mori.
0: Terima kasih juga atas waktunya, sudah menyempatkannya di malam hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami mempersilahkan kepada Chow Sen Erwiani untuk memberikan materinya.
1: Baik, terima kasih Mbak Mori untuk introduksi yang sangat membuat makin bersemangat. Baik, pada malam hari ini kita berjumpa kembali ya sahabat pendengar di siaran Mimbar Agama Konghucu RRI Pro 1 94,4 FM Makassar. Dan pada malam hari ini bersama saya Chow Sen Erwiani, kita akan bersama-sama belajar dan juga merefresh ya apa yang mungkin selama ini kita sudah ketahui atau bahkan kita sering menjalaninya, tetapi kadang-kadang perjalanan autopilot ya, jadi hanya dijalankan, dilakukan, tetapi terkadang kita lupa untuk meresapi makna yang kita lakukan atau makna dari apa yang kita ucapkan. Terlebih dahulu terimalah salam penuhkan iman kita, hanya di dalam kebajikanlah Tian Tuhan berkenan, Wei Te Tong Tian Xian Yu Te San Cai. Baik, pada malam hari ini ya, kita akan berbicara mengenai makna salam kebajikan dalam agama Konghucu. Tadi kita sudah opening juga dengan mengucapkan salam kebajikan, Wei Te Tong Qian Xin Yu Yi Te, ya, terus di closing dengan San Cai. Nah, kalau kita berbicara mengenai salam kebajikan ya, sering sekali kalau kita menonton TV ya, atau mungkin di dalam forum-forum keagamaan, forum lintas agama ya, dalam pidato resmi mungkin ya kenegaraan, bahkan sering diucapkan salam dari enam agama ya, diantaranya adalah salam kebajikan. Nah, kalau salam kebajikan ini diucapkan misalnya di dalam konteks lingkungan atau tempat ibadah, biasanya ini salam kebajikannya lebih panjang ya. Jadi ada Wei Te Tong Qian, kemudian dijawab oleh teman bicara atau oleh umat, itu biasanya Xian Yu Yi Te, kemudian dijawab San Cai. Nah, jadi Wei Te Tong Qian artinya hanya pada kebajikanlah Tuhan berkenan. Kemudian dijawab oleh teman bicara itu Xian Yu Yi Te, sungguh milikilah yang satu itu. Apa yang satu itu? Kebajikan Te ya. Kemudian dijawab lagi dengan San Cai ya. San Cai artinya semoga demikianlah sebaik-baiknya. Ya. Kalau kita berbicara mengenai salam kebajikan, ini tidak serta-merta kita mencaplok ya satu kata, dua kata, satu kalimat, dua kalimat, kemudian dia jadikan sebagai suatu yang dianggap bisa menggugah semangat kita dalam melakukan kebajikan. Ya, asal muasalnya dari kalimat Wei Te Tong Qian ini berasal dari zaman yang sudah tempo dulu sekali, zaman 23 sebelum Masehi. Nah, kalau kita melihat di kitab ya, salah satu kitab dalam agama Konghucu itu ada namanya kitab Suching ya. Di sini menceritakan bagaimana sejarah suci dari dinasti ke dinasti ya. Di sini digambarkan bagaimana setiap pemimpin itu punya tantangannya masing-masing, baik terhadap masyarakat yang dipimpinnya, terhadap rakyat yang dipimpinnya, maupun juga terhadap bagaimana ia mengendalikan dirinya sendiri. Nah, di kitab Suching ini ada kitab yang membahas tentang sejarah-sejarah suci dari kaisar-kaisar ya. Ada kitab Isu ya, yang membahas mengenai bagaimana pada zaman Kaisar Yao dan Shun, kemudian ada Xia Su mengenai membahas mengenai bagaimana dinasti Xia ya pada waktu itu kurang lebih 23 sebelum Masehi, kemudian untuk dinasti Shang itu dibahas di dalam Shang Su, kemudian untuk dinasti Zhou itu dibahas dalam Zhou Chu. Nah, kalau Wei Te Tongqin dan Xian Yu Te ini terkutip tercantum di kitab Xia Su dan Shang Su ya. Jadi kitab dinasti Xia dan kitab dinasti Shang. Nah, Wei Te Tongqin ini sejarahnya pada awalnya dikeluarkan statement ini atau kalimat ini oleh salah seorang menteri agung ya, menteri agung yang juga dianggap sebagai nabi suci, nabi purba, yaitu Nabi Yi. Pada waktu itu beliau memberi nasihat ya kepada Kaisar Tai, salah satu kaisar yang besar ya, atau kalau kita lihat di beberapa literatur itu disebutkan bahwa Kaisar Yi Agung ya, atau Kaisar Yi yang besar ya, Kaisar Tai. Nah, ini dikisahkan bahwa Kaisar Tai ini sebelumnya, sebelum menjadi kaisar ini, beliau sudah terkenal ya karena beliau saat menjadi menteri pada masa pemerintahan kaisar sebelumnya itu beliau berhasil mengatasi permasalahan yang timbul akibat banjir besar yang ada di sungai Huanghe ya, atau sungai kuning ya, sungai He. Nah, pada waktu itu menjadi suatu kesuksesan besar dari beliau. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, beliau akhirnya diangkat menjadi kaisar. Namun ada tantangan ya pada saat Kaisar Tai ini menjadi kaisar, yaitu ada salah satu suku yang ada di daerah perbatasan ini yang sangat meresahkan masyarakat. Dan bahkan dikisahkan dalam literatur ini bahwa bahkan para susilawan pun ini merasa sangat terganggu dengan kehadiran suku Miao ini. Akhirnya Kaisar Tai ini merencanakan untuk melawan suku Miao ini dengan kekerasan, dengan ingin mengerahkan pasukan untuk melawan suku Miao. Namun terlebih dahulu sebelum melakukan itu, Kaisar Tai meminta pendapat dari Menteri Agung yaitu Nabi Yi. Tanyakan kepada beliau, bagaimana ini kalau saya mengambil tindakan tegas ya kepada suku Miao ini. Akhirnya Nabi Yi mengatakan, hanya kebajikanlah Tuhan berkenan. Nah, ini yang menjadi nasihat dari Nabi Yi kepada Kaisar Tai. Dikisahkan, jadi Nabi Yi ini bercerita kepada Kaisar Tai ya, bahwa pada masa pemerintahan sebelumnya ada pemerintahan itu dipimpin oleh Baginda Shun ya. Jadi Baginda Shun ini dikisahkan terlahir dalam kondisi keluarga yang kurang baik istilahnya begitu ya. Karena ia seringkali mendapat kekerasan ya, mendapatkan kata-kata kasar dari ibu tirinya dan juga dari ayahnya. Namun Baginda Shun dalam menyingkapi kondisi itu, beliau tidak membalas perilaku atau perlakuan yang kurang baik ya, yang perilaku yang kurang nyaman yang diterima dari orang tuanya. Sebaliknya beliau malah rajin bersembahyang, bahkan mendoakan kedua orang tuanya ini, dan bahkan ada statement ya dari beliau ya yang sangat menggetarkan Tian ya, karena makna kebajikannya ini sangat mendalam. Beliau mengatakan bahwa kalau memang ada kesalahan atau dosa dari orang tuanya ini, biarlah beliau yang menanggung. Wah, ini luar biasa. Jadi bagaimana ketika beliau sudah diperlakukan dengan tidak baik, tetapi justru beliau bersedia untuk menanggung ya kesalahan atau dosa dari orang tuanya. Nah, dan bukan hanya dengan kata-kata, beliau pun melakukan hal-hal yang menunjukkan laku baktinya kepada orang tuanya. Lama hal ini dilakukan oleh Baginda Shun, dan ternyata akhirnya sungguh memang kebajikanlah yang menggetarkan Tian dan bahkan menggetarkan kalbu dari orang tuanya. Akhirnya ayahnya luluh dan berubah sifatnya. Dan hal ini yang dikisahkan atau diceritakan oleh Nabi Yi kepada Kaisar Tai. Jadi pada waktu itu Nabi Yi selaku menteri menyampaikan kepada Kaisar Tai, "Kaisar, marilah kita melakukan hal yang baik kepada suku Miao ini. Marilah kita penuhi kebutuhannya dan kita sambil berdoa semoga suku Miao ini bisa berubah. Dan ternyata benar, akhirnya suku Miao ini bisa berubah gitu. Jadinya dia malah mundur ya. Jadi awalnya rencananya mau jadi perang, tidak jadi perangnya. Ya, dan ini saya mau mengutip satu paragraf ya, yang dari kitab suci ini yang menjadi nasihat dari Nabi I ya. Beliau mengatakan, wahai yang mulia, janganlah yang mulia sampai melupakan teladan mulia para baginda suci Nabi Purba terdahulu. Di antaranya ini baginda Shen ya. Hanya oleh kebajikanlah Tian atau Tuhan akan berkenan. Tiada jarak jauh yang tidak terjangkau dengan kebajikan. Sungguh, kerendahan hati mendatangkan rahmat Tian. Sebaliknya, tinggi hati akan mendatangkan bencana. Berikanlah cinta kasih yang mulia kepada suku Miao itu. Sediakanlah kebutuhannya sehingga mereka menjadi tentram. Niscaya mereka akan tunduk tanpa harus mengalami kehancuran oleh kekuatan senjata kita. Lalu Nabi ini menyampaikan kepada Kaisar Tai, dan Kaisar Tai ini melaksanakan ya amanat dari Nabi I, dan ternyata memang kebajikannya ini membuahkan sukses. Jadi ini menjadi suatu hal yang menjadi teladan ya, baik bagi penerus dari pemerintahan ini maupun untuk masyarakat sekitar. Dan akhirnya kalimat ini yang menjadi kutipan Wei Te Tong Tian ya, hanya kebajikan Latian akan berkenan. Kemudian bagaimana dengan Xin Yu Ite? Ya, meskipun tidak berada dalam satu rangkaian ya, tetapi Xin Yu Ite ini mulai sering ya diucapkan itu pada saat sekitar abad 18 sebelum Masehi. Nah, pada waktu itu juga pada zaman dinasti Shang ya. Dinasti Shang ini pertama kali dipimpin oleh Kaisar Cheng Tang ya, yang mana beliau ini sangat terkenal oleh kebaikannya. Namun pada akhirnya saat beliau akhirnya harus turun dari tahta kemudian digantikan oleh penerusnya, ini anak dari beliau yang seharusnya menggantikan yaitu Wei Ping ini, Cheng Tang meninggal, kemudian harusnya digantikan oleh Wei Ping, tetapi karena Wei Ping akhirnya mangkat sebelum diangkat menjadi kaisar, akhirnya diteruskanlah kepada adiknya yaitu Chong Ren. Setelah Chong Ren mangkat, akhirnya diteruskanlah oleh cucu dari Cheng Tang yaitu Tai Chia. Namun sayangnya pada saat Kaisar Tai Chia ini, karena usianya memang masih sangat belia, jadi beliau ini masih sering terlena ya oleh kemewahan ya, kemudian oleh sifat kekanak-kanakannya, karena beliau hidup dalam gelimang kilau kerajaan ya, kemudian memang dalam usia yang masih sangat muda sehingga sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan. Namun pada waktu itu beliau ini diangkat menjadi pemimpin pemerintahan, tetapi perilaku yang ini tentu saja membuat menteri, khususnya menteri agung ini, menteri II yang pada waktu itu ya, yang salah satu menteri agung yang sangat berperanan pada masa dinasti Shang ya. Dalam sejarah suci disebutkan bahwa Nabi Iin atau menteri Iin ini adalah menteri yang sangat berperan pada zaman dinasti Shang. Nah, ini menjadi sangat resah beliau karena melihat wah, bagaimana yang seharusnya menjadi panutan bagi seluruh rakyat, tampuk pimpinan tertinggi ya, ternyata Kaisar Taisha ini sering berpesta pora ya, kemudian senang berburu, pokoknya sering ingkar dari tugasnya, dan lebih singkatnya lebih sering ingkar dari jalan suci istilahnya begitu ya. Akhirnya di hal ini sangat meresahkan bagi Menteri Iin. Akhirnya dipanggillah menteri, kemudian semua pejabat istana ya pada waktu itu, untuk mengambil alih sementara pemerintahan yang dipimpin oleh Kaisar Taichia. Nah, pada waktu itu akhirnya Nabi Iin mengajak Kaisar Taichia ini untuk pergi ke Pasanggrahan ya, di dekat makam kakeknya, dekat makam dari Kaisar Cheng Tang. Kemudian di situ beliau dibimbing, kemudian diarahkan untuk kembali kepada jalan suci. dibina kembali. Dan salah satu kalimat yang sangat terkenal pada waktu itu adalah, sungguh milikilah yang satu itu, kebajikan, Shen Yu Ite. Di mana Shen Yu Ite ini mengingatkan kepada Kaisar Taisha bahwa ingatlah betapa pendahulu kita yang sebelumnya itu, raja-raja atau kaisar pada zaman dahulu itu sungguh sudah menerapkan kebajikan. Janganlah sampai kebajikan itu berhenti lalu berubah pada saat Kaisar Taisha ini memimpin. Akhirnya Kaisar Taisha yang akhirnya bisa mengikuti petuah amanat dari Nabi Yin ini berubah, sehingga pimpinan yang dia pegang ini menjadi salah satu dinasti yang baik dan rakyat kembali bisa merasakan kebaikan dan kesejahteraan. Nah, inilah kisah ya, bagaimana meskipun diambil dari abad yang berbeda, yang satunya dari abad 23, kemudian yang Shen Yu Ite diambil dari abad ke-18 sebelum Masehi, ya, tetapi dua kalimat ini merupakan spirit, semangat dan reminder, pengingat bagi kita yang seringkali mengucapkannya. Jadi mengucapkan bukan hanya sekedar formalitas, tetapi bagaimana kalimat-kalimat ini sungguh hadir, tumbuh dari nurani kita, kemudian diucapkan dalam bentuk kata-kata dan diwujudkan dalam bentuk sikap atau perbuatan kita sehari-hari, ya. Saya juga ingat ya, kalau kita sebagai umat Konghucu itu ya, ketika bersalam itu tidak hanya dengan kata-kata ya, tetapi juga diikuti dengan gerakan tangan ya. Ada gerakan tangannya, bentuk Pao Tai Chi Pate ya. Bagaimana tangan kanan ditutup dengan tangan kiri ya, diletakkan di depan ulu hati. Nah, ini biasanya kita gunakan sikap tangan seperti ini ya, pada saat kita memberi hormat atau bersalam kepada orang yang ada di depan kita. Nah, mungkin ini sangat familiar pada waktu perayaan tahun baru Imlek ya. Jadi orang semua begini, kongsi. Tapi bukan hanya sekedar kongsi saja. Ada tingkatan-tingkatannya. Jadi ini sayangnya yang melakukan kan terkadang ada yang sikap tangannya itu berbeda ya. Ada yang tangan kanannya, ini mungkin kan tidak paham ya, tapi bagi umat Konghucu itu sangat paham bagaimana sikap tangannya yang seharusnya ya, yang kanan di dalam, yang kiri di luar, kemudian diletakkan di depan ulu hati untuk menghormat kepada yang lebih muda, diletakkan di depan ulu hati atau sikap Kongso ya. Nah, ini ada tingkatan-tingkatannya. Jadi kalau yang terendah itu adalah Kongso ya, dilakukan di hadapan orang yang usianya lebih muda daripada kita, misalnya adik kita ya, atau ada anak-anak ya, itu diucapkan sambil tangannya itu Kongso di depan ulu hati. Nah, bagaimana kalau sebaya atau umurnya kurang lebih sama ya, itu akan beda lagi ya. Jadi tangannya ini ya diletakkan di antara hidung dan mulut ya. Jadi kalau kira-kira kita melihat, oh kira-kira ini sebaya ya, plus minus 1-2 tahun, 3 tahun, enggak apa-apa, yang penting kelihatannya sebaya, itu diletakkan di sini, di antara hidung, mulut, di sini ya. Karena tingkatannya lebih tinggi daripada adik-adik, anak-anak, atau cucu ya. Itu tingkatannya lebih tinggi dengan orang yang sebaya kita. Terus bagaimana kalau dengan yang lebih tua? Misalnya dengan kakek nenek ya, dengan orang tua, dengan kakak. Nah, itu biasanya kita menghormat di tingkatan yang lebih tinggi ya, di antara kedua alis kita. Gitu. Jadi Wite Tong Tien gitu. Nah, kalau lawan atau teman bicaranya itu lebih muda ya, kita dengan Kongso ya. Jadi Kongso Pai I Dat. Bagaimana kalau kepada Tuhan ya, pada saat kita bersembahyang, tentu tingkatannya lebih tinggi lagi ya, lewat dari atas kepala kita. Jadi berhormat, bersalam itu

Sikap ini, ya, kalau kita bersembayang, ini juga punya maknanya sendiri, ya. Pausing pate, ya. Tangan didekap di depan ulu hati, ya, seperti tadi, tangan kanan di dalam, tangan kiri di luar, tetapi membentuk huruf dan, ya, huruf orang, ya. Oke. Artinya apa? Ibu dan ayah menjadikan saya manusia, ya. Dan saya sebagai manusia wajib melakukan 8 kebajikan. Nah, ini. Jadi dalam satu sikap tangan ini sudah dalam sekali maknanya. Jadi puzi, ya, bukan sekedar melakukan segala sesuatu itu bukan sekedar. Jadi banyak sekali makna filosofinya. Nah, apakah 8 kebajikan ini? Yang pertama, xiao, ya, atau sikap bakti. Ya, bagaimana ketika kita bersikap bakti bukan hanya kepada orang tua, ya, tetapi juga kepada alam semesta, ya, kepada lingkungan kita, kepada orang-orang yang mungkin sering terlupakan, ya, karena misalnya faktor strata ekonomi, ya, atau jabatan, tetapi usianya lebih senior, ya, tentu kita tetap harus menunjukkan bagaimana kita punya laku bakti, sikap sopan santun kepada yang lebih tua, juga kepada alam semesta. Tidak serta-merta kita berbuat semena-mena, ya, kepada alam semesta ini, menebang pohon sembarangan itu juga tidak berbakti, ya. Bahkan dalam kitab suci dikatakan bahwa menyembelih hewan belum pada waktunya itu juga tidak berbakti, ya. Memanen tanaman, ya, atau hasil bumi yang tidak pada waktunya itu juga tidak berbakti. Jadi semuanya ada aturannya, karena kita perlu untuk menunjukkan laku bakti kita bukan hanya pada manusia tetapi juga untuk alam semesta. Itu yang pertama, xiao. Ya, kemudian ti, ya, rendah hati. Ti atau rendah hati, bagaimana kita dengan segala kerendahan hati, ya, terlepas dari mungkin status sosial kita, ya, ekonomi kita yang lebih baik, tetapi tentu kita tetap perlu menghargai orang lain, menyapa orang lain, ya, dengan baik dan rendah hati, memperlakukan orang lain dengan baik. Jadi xiao, ti, kemudian cong, ya, cong atau sikap satya atau setia. Kemudian xin, ya, dapat dipercaya. Ketika kita mengucapkan suatu janji atau kata-kata itu hendaklah dapat dipercaya, ya, karena ini menunjukkan nilai kita atau value kita sebagai seorang manusia yang berkebajikan, ya. Jadi xiao, ti, cong, xin. Kemudian yang berikutnya adalah li, ya, kesusilaan. Kita sebagai manusia hendaklah senantiasa menjunjung tinggi kesusilaan. Yang tidak dilihat janganlah, yang tidak susila jangan dilihat, yang tidak susila jangan didengar, yang tidak susila jangan diucapkan, dan yang tidak susila janganlah dilakukan. Kemudian yang berikutnya, ya, sesudah li, i, berarti kebaikan, kebenaran, kebenaran, ya. Li, i, lian, zi, ya. Li, kesusilaan. I, kebenaran. Lian, suci hati. Dan zi, itu tahu malu, ya. Tahu malu artinya kita harus tahu nilai-nilai yang melayakkan kita sebagai manusia yang berkebajikan, ya. Jadi dalam satu sikap tangan ini sudah sangat dalam maknanya, dan senantiasa menjadi pengingat atau reminder kita bagaimana kebajikan ini senantiasa kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari kepada siapapun, dimanapun, ya, bahkan terhadap alam semesta ini, ya. Demikian ulasan pada malam hari ini, ya. Semoga kita bisa meneladani banyak kebaikan, banyak sikap-sikap terpuji, ya, dari raja-raja atau kaisar pada masa dahulu, ya, yang di situ bukan hanya memimpin masyarakat tetapi juga bagaimana bisa menaklukkan egonya sendiri, ya. Bagaimana kita bisa meredam amarah ambisi kita dengan tetap mengingat akan kebajikan. Semoga materi ini bisa menjadi pengingat, bisa menjadi penyegar bagi kita dalam rutinitas kita sehari-hari, kita melakukan dengan penuh kesempatan.

0: kesadaran dengan mindful bahwa hanya pada kebajikan Tuhan berkenan, dan sungguh milikilah yang satu itu, kebajikan. Sancai.
1: Baik, terima kasih Ciausen Erwiani atas materi dan penjelasan yang telah disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Makassar. Dari penjelasan tadi, kita tentu semakin memahami bahwa salam kebajikan bukan sekedar sebuah ucapan, tetapi memiliki makna yang erat dengan nilai-nilai penghormatan, kesantunan, serta upaya untuk menghadirkan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung mimbar agama Konghucu malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ciausen Dr. Erwiani SPKJ yang telah meluangkan waktu dan memberikan materi serta wawasan kepada kita semua. Semoga pembahasan malam ini memberikan manfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Untuk itu, saya Mori Hermalasari bersama rekan Surahman di meja operator pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Makassar malam ini.
1: FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pulau 1 era di Makassar, kali ini Mori akan putarkan drama radio dari produksi RRI Makassar tentunya dengan judul Rumah Yang Selalu Menunggu. Nah, seperti apa cerita drama malam hari ini? Mari kita simak bersama drama radio di ruang dengar Anda tentunya di Pro 1 RRI Makassar.

Pagi sudah datang lagi. Dulu setiap pagi rumah ini selalu ramai dengan canda tawa. Rian sibuk cari sepatu olahraga, Ali terburu-buru ingin sarapan, Farid paling susah dibangunkan, dan Rahma rajin bantu ibu mengaduk teh di dapur. Sekarang semuanya sudah dewasa dan sibuk dengan urusan masing-masing. Tapi rumah pedesaan ini masih tetap setia menunggu mereka.

0: Rian?
1: Iya, ada apa, Bu? Tadi Rian lihat ada miss call Ibu.
0: Tidak apa-apa, Nak. Ibu cuma ingin mendengar suaramu pagi ini. Kamu sehat, Nak?
1: Alhamdulillah, sehat, Bu. Tapi, maaf ya, Rian lagi sibuk sekali. Ada dokumen penting yang harus diselesaikan jam 9 nanti.
0: Oh, begitu ya, Nak. Oh iya, nanti jangan lupa makan siang ya.
1: Iya, Bu. Nanti kalau pekerjaan Rian sudah selesai, Rian telepon balik ya, Bu.
0: Rian.
1: Iya, Bu.
0: Kapan kamu punya waktu untuk pulang ke rumah, Nak?
1: Nanti ya, Bu. Kalau proyek bulan ini sudah selesai dan ada waktu luang, pasti Rian pulang.
0: Baiklah kalau begitu, Nak. Ibu selalu menunggu kami di sini.
1: Iya, Bu. Rian lanjut dulu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Halo Bu.
1: Iya, halo Nak. Halo.
0: Halo, Assalamualaikum Bu.
1: Waalaikumsalam Ali.
0: Ibu, Ali lagi di jalan nih, mau bertemu klien usaha. Minggu ini belum bisa janji pulang ya Bu. Target penjualan lagi tinggi sekali.
1: Oh iya, baik Ali. Kamu yang semangat ya Nak. Farid?
2: Aku lagi di perpustakaan kampus Bu. Kerjakan tugas akhir dan organisasi juga. Kalau ujian minggu depan selesai, Farid usahakan pulang ya Bu.
1: Oh iya nak. Baik. Kalau kamu Rahma?
3: Rahma juga lagi banyak lemburan Bu. Tapi Rahma kangen banget sama rumah dan masakan Ibu.
1: Iya nak, baiklah. Rahma, Farid, dan Ali, selesaikan tugas kalian masing-masing dengan baik ya nak. Ingat, jangan lupa makan dan jaga kesehatannya. Ibu selalu tunggu di rumah.

Sudah malam. Malam ini ibu tetap memasak rendang kesukaan Rian, sayur lodeh kesukaan Ali, balado telur favorit Farid, dan tumis kangkung kesukaan Rahma. Padahal ibu tahu kalian sedang jauh. Tapi tangan ibu selalu bergerak memasak porsi besar. Ibu cuma takut jika kalian tiba-tiba pulang, kalian menemukan meja makan yang kosong.

0: Ibu sudah makan malam. Ibu masak apa hari ini?
1: Ibu masak semua makanan kesukaan kalian berempat.
0: Ibu masih sering masak porsi banyak. Untuk siapa sebanyak itu, Bu? Kan ibu cuma sendiri di rumah.
1: Ya, untuk kalian semua, Nak. Ibu tidak ingin saat kalian menginjakkan kaki di rumah ini, makanan hangat kesukaan kalian belum siap.
0: Bu, Rahma merasa bersalah sekali sama ibu.
1: Jangan pernah merasa bersalah, sayang. Ibu cuma punya satu keinginan kecil. Pulanglah, Nak. Tidak perlu bawa uang atau kesuksesan besar. Kalian datang dengan selamat saja sudah membuat rumah yang sepi ini kembali hidup.
0: Iya, Bu. Rahma paham sekarang.
1: Tolong sampaikan pesan ibu ini ke kakak-kakakmu, ya. Katakan ibu sangat rindu mereka semua.
0: Iya, Bu. Rahma janji akan sampaikan malam ini juga. Selamat malam ya, Ibu Surgaku.

0: Halo, Kak Ali, Kak Rian, Farid. Aku baru saja selesai telepon dengan ibu. Setiap malam, ibu selalu memasak makanan kesukaan kita berempat dalam porsi besar. Ibu takut kalau kita pulang tiba-tiba, kita kelaparan.
1: Ya Allah, kita memang sudah terlalu lama ya tidak pulang.
2: Terakhir kumpul di rumah ibu sudah lebih dari 1 tahun lalu. Kita selalu bilang nanti kalau tugas selesai. Tapi kita tidak ingat umur ibu semakin tua.
3: Kakak ngaku salah. Kakak selalu merasa mengirim uang tiap bulan itu sudah cukup. Padahal yang ibu butuhkan adalah kehadiran kita semua.
1: Tapi kesibukan kita sangat padat.
0: Kak Ali, kalau kita selalu beralasan sibuk, sampai kapan kita punya waktu untuk ibu? Harus tunggu ibu sakit dulu.
3: Sudah cukup. Cukup. Tolong, jangan katakan nanti lagi. Besok, kakak ambil cuti darurat. Kakak kosongkan semua jadwal kakak.
1: Kalau begitu, Ali serahkan urusan toko ke staf besok. Ali ikut pulang.
2: Dan Farid juga minta izin kegiatan kampus. Besok kita pulang bersama.
0: Oke, besok pagi kita berangkat dan bertemu di pintu desa. Kita pulang bersama-sama ke rumah ibu. Selamat sampai tujuan ya, Kak.
4: Bu, ibu, kami pulang.
5: Ya Allah, Rian, Ali, Farid, Rahma, kalian, kalian benar-benar pulang berempat.
6: Iya Bu, Farid pulang Bu.
1: Kami berempat berjanji, Bu, akan menghabiskan semua masakan ibu tanpa tersisa.
5: Iya, nak.
0: Maafkan kami ya, Bu.
5: Iya, nak.
0: Kami terlalu sibuk mengejar impian, sampai lupa ada ibu yang sepi menunggu di rumah ini.
5: Ibu tidak pernah melarang kalian mengejar cita-cita. Tapi ingat, jangan pernah berpikir bahwa bertemu orang tua adalah hal yang bisa ditunda sampai ada waktu luang. Meluangkan waktu untuk keluarga adalah bagian dari perjuangan hidup itu sendiri.
3: Kami janji akan lebih sering pulang ya, Bu.
5: Iya, nak. Ayo, nak. Sekarang ayo kita masuk. Meja makan sudah siap.
2: Akhirnya malam ini rumah tua kita kembali ramai dan hangat.
5: Ingatlah anak-anakku, kalian boleh pergi merantau sejauh apapun dan mengejar mimpi sebesar apapun. Tapi jangan pernah lupa, ada satu rumah tua dan seorang ibu yang tidak pernah berhenti mendoakan serta selalu setia menunggu kalian pulang.
0: Rumah ibu,
3: rumah kita,
1: tempat kita berasal,
2: dan tempat kita selalu diterima apa adanya.
5: Selamat pulang, anak-anak ibu. Setinggi apapun cita-cita yang dikejar, dan sesibuk apapun urusan pekerjaan atau pendidikan, jangan pernah menunda waktu untuk bertemu orang tua. Meluangkan waktu untuk keluarga adalah bagian dari perjuangan hidup itu sendiri, karena rumah dan kasih sayang orang tua selalu siap menerima kita apa adanya.
2: Rumah yang selalu menunggu.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Ya, baru mendengar Anda kembali di edisi hari ini. Ada masih bersama kami dan teman saya Arman, Negara untuk Indonesia di sesi Ngobras, ngobrol bareng komunitas ya. Saya bersama narasumber kita yaitu dari Persatuan Penulis ya, Satu Pena.
0: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: FM kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 kali ini Mori akan hadirkan di ruang dengar Anda Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Tentunya kali ini kita akan ngobrol bareng komunitas Pauren Community atau MPC. Dan tentunya bersama narasumber kami Uti selaku sekretaris dan bendahara MPC. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol bahas tentang kegiatan-kegiatan MPC selain kegiatan mencintai atau steril ataupun berbagi kepada pecinta hewan termasuk kucing ya. Jadi kita akan ngobrol seru tentunya di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Masih berlangsung dari Jalan Riburani 3, Makassar. Masih bersama Mori dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan malam ini kita akan ngobrol bareng komunitas Makassar Pauren Community atau MPC atau MPC. Mungkin kita akan bisa tanyakan langsung bersama narasumber kita ini dengan Kak Uti sebagai sekretaris dan bendaharanya dari Makassar Pauren Community. Di studio kita sudah bergabung dengan Kak Uti. Mari kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, Kak Uti, suara Mori terdengar jelas?
4: Jelas banget, Kak.
3: Oke, baik. Kak Uti, gimana kabarnya, Kak?
4: Alhamdulillah baik, Kak. Super hujan terus.
3: Ya tetap harus semangat dan sehat juga ya, Kak ya. Kak Uti ini, tapi suaranya Kak Uti di Mori ini agak menggema. Iya, mungkin suara. Ya, halo Kak Uti.
4: Halo.
3: Iya. Kak Uti, ini kan kita bahas tentang komunitas Makassar Pauren Community. Oke, sebelumnya itu, sebelum Mori lanjut, Mori mau tanya, ini Mori bilang kalau singkatannya MPC atau MPC?
4: MPC.
3: MPC, oke. Dan dari topik ini tuh menarik karena Mori sendiri juga seorang Powerens ya.
4: Kebetulan sekali.
3: Iya, kebetulan sekali deh, Powerens dengan 6 anak.
4: Wow.
3: Wah, mungkin ini kita bisa ngebahas topiknya lebih seru nih, karena sebagai Powerens sendiri juga kan Mori pasti pengen tahu dong komunitas ini, dan secara juga Mori ini baru datang ke Makassar dengan anabul-anabulnya, jadi pengen tahu komunitas-komunitas Pauren yang ada di Makassar ini. Dan salah satunya dipertemukan langsung dengan Kak Uti dari MPC. Nah,
4: iya.
3: Nah, mungkin untuk awal-awalnya boleh diperkenalkan dulu MPC itu apa, ke Kak Uti? Boleh dipersilahkan.
4: Terima kasih sudah mengundang juga kita untuk menjadi narasumber untuk kedua kalinya ya Kak. Kita sudah kedua ngobrol bareng. Kalau MPC sendiri itu kita komunitas kucing pastinya. Kita sudah berdiri dari 2 tahun yang lalu. Adapun MPC sendiri itu kita gabungan beberapa orang yang satu hobi, yang sama-sama suka, yang sama-sama sayang, sama-sama suka dengan kucing. Jadinya kita merasa sevisi dan semisi, dan akhirnya bisa terbentuklah MPC. MPC awalnya kita cuma seperti teman ngobrol, perkumpulan lah. Tapi di sela-selanya kita jalan-jalan ya terbentuk jadi komunitas. Terus ya kita adain agenda. Jadi tiap tahunnya kita ada beberapa agenda-agenda yang selalu berjalan, Kak.
3: Baik. Agendanya ini mungkin bisa dijelaskan agendanya apa saja, atau kegiatan dan aktivitasnya ini apa saja?
4: Kalau aktivitas-aktivitasnya kami sendiri itu paling mungkin kita setiap tahunnya ada kan namanya street feeding. Ya mungkin kakak pasti tahu kan Power juga. Street feeding kan kita jalan, kita menelusuri daerah-daerah yang betul-betul di mana dominan banyak sekali kucing-kucing jalanan yang betul-betul tidak mempunyai rumah dan tidak mempunyai tuan. Jadi perannya kami sebagai komunitas kucing ya untuk memberikan mereka, meskipun nggak intens ya Kak, paling kan kita memilih-milih nih di mana daerah yang betul-betul banyak kucingnya, padat ya. Biasanya sebulan sekali atau 2 kali sampai 3 kali dalam sebulan kita adain street feeding. Kemudian kita juga selalu rutin adakan namanya vaksin rabies gratis dan pengobatan gratis. Kita kebetulan kerjasama dengan DPP. Terus kita juga rutin adain event seperti fashion show, get healthy dan lomba-lomba lahap gitu Kak, di 2 sampai 3 kali dalam setahun gitu. Jadi ya cukup padat. Di tiap minggunya atau biasa di tiap bulannya pasti ada aja Kak kegiatannya.
3: Baik, baru tentang kegiatannya nih. Dari pembahasan Kak Uti tadi ada street feeding, terus ada vaksin. Apa sejauh ini sudah ada kegiatan steril gratis atau steril massal gitu?
4: Kalau steril gratis kita belum pernah Kak, karena kan ngadain steril gratis itu nggak mudah. Sebenarnya kita perlu izin, harus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, dan benar-benar semua jika ingin buat steril gratis sebenarnya harus ada persetujuan dari beberapa sekarang patok harga gitu. Takutnya kan kalau kita ngadain steril gratis itu terus banyak yang maksudnya misalnya kayak dokter-dokter atau klinik-klinik yang ngadain itu juga terus nggak laku atau gimana kan bisa merusak harga. Jadi memang kalau ngadain steril gratis itu perlu pertimbangan dan persiapan yang sangat matang Kak gitu. Jadi sejauh ini belum gratis. Kalau para pengadaan ada, cuma kita ambil masih pelan dulu Kak.
3: Baik Kak, berarti mungkin kedepannya ada rencana untuk mengadakan kegiatan steril massal gitu, atau seperti yang kita bahas steril gratis?
4: Mungkin steril gratis enggak sih kak, lebih ke subsidi. Tapi menutup kemungkinan ya kak, misalnya ada bahan itu atau gimana ya, enggak menutup kemungkinan bisa terjadi.
3: Baik, dan memang kalau misalnya dengan steril gratis ataupun steril masal ini kan juga termasuk mengurangi populasi ya, kucing benar. Itu sendiri agar buat orang-orang yang kurang suka dengan keberadaan kucing pun tidak terganggu. Dan untuk kegiatan ini apa sejauh ini ada kendala kak? Karena kan memang di beberapa kasus tuh ketika ada kegiatan street feeding itu selalu ada keributan dengan orang setempat, warga setempat maksudnya.
4: Alhamdulillah sih kak, selama ini kami memang kan nggak pernah berani turun di, kita nggak pernah turun di lokasi tersebut atau di daerah tersebut jika tidak mendapatkan izin dari RT maupun RW setempat. Jadi sebelum kita turun langsung, kita sebar flyer dan lain-lain itu kita sudah izin dulu kak. Kita yang pertama jika ada maksudnya tawaran untuk street feeding kan biasanya kita ada tawaran dulu street feeding di sini terus kami minta izin dulu paling kak. Terus kalau misalnya sudah dapat izin ya baru kita flyer dan lain-lain.
3: Baik, berarti memang kalau untuk melakukan kegiatan street feedingnya sendiri harus mendapatkan izin. Namun ya, kalau misalnya di tempat, misalnya kan ada kegiatan itu di ruang terbuka entah di taman atau di pinggir jalan, itu secara terbuka atau perlu izin juga?
4: Biasanya sih kak, sejauh ini kita langsung ke RT RW setempatnya, terus langsung turun ke jalan itu sudah nggak ada izin lagi. Justru malah sejauh ini kita belum pernah, kalau komunitas kami ya kak, kita belum pernah mendapatkan teguran maupun larangan selama kami jalan. Alhamdulillah mungkin yang lokasi yang kita tempatin juga mungkin warga-warganya mungkin memang lagi suka sama kucing gitu kak. Jadi kami diberi kebebasan untuk masuk, memberi makan, mengobati, dan lain-lain. Karena kan kita sendiri kalau jalan street feeding itu kami gandengan dengan dokter. Jadi emang langsung ada pemeriksaan gratis gitu kak di jalan.
3: Wah, Pak. Menarik. Karena ini juga sambil mengobati dan merawat kalau ya, ada kucing yang terluka. Jadi bukan hanya sekedar memberi makan saja ya kak?
4: Iya benar kak, kita juga mengobati, memberi obat cacing, membersihkan obat kutu dan lain-lain. Tergantung yang membutuhkan kucingnya gitu kak, jadi pasti kita obatin.
3: Kalau untuk pengobatan ini apa ada kategori khusus? Karena kan kucing-kucing di jalanan itu ada yang misalnya luka ringan, luka yang cukup berat, atau luka sedang gitu. Mungkin ada kategori untuk penanganannya ketika sambil melakukan street feeding.
4: Iya, jika maksudnya tergantung kasus ya kak. Kalau misalnya kita menemukan kucing yang betul-betul kadias parah nih, atau misalnya kutuan parah atau apa gitu, biasa langsung kita obatin di lokasi. Terus kita dokternya juga biasa langsung suntik, misalnya suntik obat untuk vitamin dan lain-lain gitu kak. Jadi memang kita selalu bawa tim dokter karena kan kita nggak mau asal-asalan juga kak. Kalau tim dokternya sendiri yang bergerak langsung kan mereka sudah tahu gitu kak. Kalau kita paling kami komunitas ya pawaran-pawaran paling taunya luar-luarannya aja gitu kak. Maksudnya yang sebatas yang kita tahu aja kalau dalam kita kan kita nggak berani. Jadi makanya kami kalau street feeding itu selalu gandeng dokter kak.
3: Baik, berarti memang setiap kegiatan street feeding ini memang ada dokter khusus yang selalu ikut atau yang kerjasama dengan komunitas power and community-nya sendiri?
4: Iya, kebetulan kita sudah sering jalan gitu kak, bukan apapun itu emang ada beberapa dokter yang selalu join gitu kak. Jadi emang mereka juga senang begitu kak jalan sambil mengobati. Memang ada dokter yang selalu join.
3: Berarti dokternya ini join secara sukarela atau memang ada kerja sama khusus
5: dari dokter dan komunitasnya sendiri?
4: Sukarela, Kak.
5: Oh, baik, secara sukarela. Berarti memang dokternya ini?
4: Emang sih kita selalu kerja sama dengan kliniknya juga. Jadi kalau ada kegiatan gitu, dokternya semua turun, dokter-dokternya turun. Sukarela, secara sukarela.
5: Oh, baik. Berarti sejauh ini anggota dari MPC-nya sendiri sudah berapa banyak, Kak?
4: Kami di komunitas itu kurang lebih 20-an, Kak. 20 orang.
5: Lumayan.
4: Kalau member ini ya, Kak, tetap. Kita ini 20 orang, tapi kita ada grup juga. Ya, maksudnya hampir semua cat lovers itu gabung. Jadi kami kalau ada kegiatan itu sibuk share ke situ aja, ke grup itu, jadi gampang langsung rame.
5: Wah, ini kayaknya Mori mesti bergabung juga nih dari grupnya MPC.
4: Benar. Karena benar-benar, Kak. Di sharing-sharing, Kak.
5: Iya, biar itu bisa sharing ataupun bisa ikut-ikut eventnya juga, kan?
4: Iya, benar, Kak.
5: Iya. Dan ini juga Mori lah juga dari sosmednya ini kegiatannya tuh berbagai macam, ada voluntary juga, dan juga maksudnya eventnya pun berbeda-beda ya, enggak harus street feeding. Jadi
4: ya, benar, Kak.
5: Kalau misalnya untuk nge-bonding nih antar komunitas dengan anggotanya, ini ada kegiatan lain nggak, Kak, selain street feeding? Karena kan kalau dalam komunitas itu kita juga perlu bondingan ya, biar komunitas ini tetap awet gitu, dan
4: jalan terus.
5: Entah mungkin pertemuan gimana antara orang tua anabul nih gitu.
4: Iya, jadi kan emang gini, Kak, kan kalau misalnya kita ada tawaran, misalnya ada tawaran ngadain event, atau misalnya ada tawaran ngadain vaksin gratis, itu kita nggak, kalau satu dua orang yang bisa itu kita nggak jalan. Jadi emang kita sounding dulu ke grup, berapa orang, 5-10 orang ACC atau maksudnya siap, ya udah kita jalan. Jadi kita nggak pernah bilang memaksa, karena kan kita juga poweran di komunitas Makassar, poweran community ini, Kak, rata-rata pekerja juga. Jadi kita kayak menyesuaikan gitu, Kak, waktu.
5: Baik, Kak. Nah, ini tentang anabul nih. Mungkin kalau dari kita sendiri bisa nih bahas-bahas tentang anabul, apalagi di musim hujan ini kan penyakit itu lebih gampang menular ya, Kak. Dan
4: benar-benar,
5: bagaimana dengan komunitas ini sendiri? Apakah selama musim hujan ini tetap jalan atau ada kegiatan untuk ngecek kesehatan hewan-hewan, kucing-kucing di jalanan? Karena kan memang sangat rentan ya di musim hujan ini, termasuk seperti kucing Mori sendiri saat ini pun lagi kena flu. Jadi kayak terbayang bagaimana di jalanan gitu.
4: Iya, benar, Kak. Ini kan emang di Desember. Desember itu terkenal dengan musim virus. Kalau kita para pauran ngomongnya ya, Desember itu memasuki musim hujan itu emang rawan banget untuk kucing-kucing yang beraktivitas di luar juga. Makanya pauran yang memiliki anak abul yang maksudnya indoor, usahakan dulu jangan maksudnya jangan selalu digabungin dengan kucing outdoor. Mm-hmm. Ya, karena kan fisik kucing indoor dengan kucing outdoor itu juga jauh beda ya, Kak, maksudnya.
5: Iya, betul.
4: Kucing indoor itu maksudnya mudah banget terpapar gitu, Kak. Jadi sebisa mungkin kita mungkin bisa support dengan vitamin dan lain-lain. Emang banyak banget, Kak, ini. Ini kan kita mau ada event nih, Kak, di tanggal 27 Desember nanti. Kebetulan kan pauran-pauran itu ada beberapa orang yang udah mau ganti pemain nih ceritanya. Kan udah daftar nih ceritanya, Kak. Terus WA lagi katanya kucingnya mati lah, kena virus dan lain-lain gitu, Kak. Jadi maksudnya kasihan. Jadi saya tekankan ke peserta, saya bilang maksudnya jaga, diberi vitamin, dan emang imunnya harus dijaga terus. Karena gitu, maksudnya kita apalagi virus kan, Kak, maksudnya memburuk cepat banget.
5: Baik, berarti Mungkin ini dari Kak Utinya sendiri nih, bisa jelaskan kenapa sih kita perlu tahu merawat kucing sendiri ya, sebagai parents ya. Dan kadang kan juga ini juga bermanfaat ketika kita sebagai parents ada kucing outdoor yang datang ke kita tiba-tiba sakit pun kita juga bisa bantu. Dan mungkin bisa dijelaskan kenapa kita perlu tahu merawat kucing, entah itu dalam segi makanan, kesehatan, atau perawatan groomingnya.
4: Iya, kalau saya pribadi kan saya juga ada punya dua kak anabul di rumah. Kebetulan maksudnya ada kucing-kucing rescue juga yang selalu mampir di depan gitu. Cuman emang nggak pernah, maksudnya saya gabungin gitu kak, ada pembatasnya karena kan kita tahu ya kucing indoor beda lah kak, maksudnya dengan bukan kita maksudnya membeda-bedakan atau gimana ya kak, maksudnya dari segi ras atau bagaimana, cuman kan dari segi fisik emang mereka udah beda jauh, mungkin karena terbiasa kan lebih ya lebih, sudah terbiasa lah kak.
5: Ya, dan imunnya juga kan lebih lemah ya kalau yang indoor ini.
4: Yang indoor ini sedikit sakit lah, flu lah dan lain-lain. Tapi kalau saya pribadi, kucing yang maksudnya apa, kucing yang di luar yang saya rescue juga itu ada beberapa kucing yang selalu datang di rumah makan. Mereka juga sering kalau ada saya lihat lukanya, maksudnya ini saya obatin juga seperti sama seperti kucing-kucing yang di dalam rumah begitu. Emang kan maksudnya penting banget karena takutnya kan mereka sakit terus sering, maksudnya kan ada antara pagar nih kak, maksudnya di rumah terus kan mereka sering pandang-pandangan gitu kan, maksudnya jadi virus atau gitu kak. Jadi pentingnya kita harus menjaga juga kucing yang outdoor maupun yang indoor. Jadi jangan fokus ke indoornya saja, kita harus perhatikan juga kucing yang ada di luar sana gitu.
5: Jadi kalaupun memang kita punya kucing indoor dan mungkin ada kucing outdoor yang selalu datang ke tempat kita pun juga harus kita perhatikan ya, agar tidak menular ke kucing indoor kita sendiri. Nah, tadi tentang event di tanggal 27 Desember, mungkin bisa dijelaskan kak itu ada event apa, dan mungkin juga bisa diberitahu kami bagaimana cara bergabungnya untuk event tersebut, atau bisa bergabung langsung di MPC-nya sendiri.
4: Oke, gini kan kalau di MPC-nya sendiri belum buka dulu member untuk sementara. Cuman kita ada grup ya, memang semua parent boleh gabung nih kak. Terus jika untuk event tanggal 27 Desember nanti itu kita adakan nanti di Mall Pipo kak, Mall Pinisi Point. Jadi kita mulainya itu jam 2 sampai jam 9 malam di malam minggu tanggal 27. Kita ada 3 kategori lomba, yaitu Cat Fashion Show dengan tema Wonderland. Terus kita ada juga Cat Healthy. Cat Healthy-nya juga kita ada. Jadinya semua kucing itu, jenis kucing bisa ikut, Kak. Bukan cuma, kan biasanya ada yang berpikiran, paling ini untuk kucing-kucing cantik saja, paling ini untuk ini aja. Kalau kita selama ini mengadain event itu emang maksudnya kita fokus ke semua ras. Kita nggak milih-milih ras, jadi semua kucing boleh ikut. Jadi misalnya kita ngadain cat fashion show ya, semua jenis cat itu boleh ikut. Mau dia Persia kah, mau dia domestik kah, mau dia jenis apa boleh. Terus kita juga ngadain nanti cat healthy, ya kucing sehat gitu kak. Jadi kucing sehatnya itu kita terbuka juga untuk kucing-kucing ya domestik ya, kayak kucing-kucing di jalan gitu kak, sama kucing ras. Terus ada kita juga akan ngadain nanti lomba lahap, di mana kucing-kucing itu nanti berlomba untuk makan gitu. Terus ada berbagai games juga sama nanti di lokasi kita juga ada pemeriksaan kesehatan kucing gratis dengan hadiah gratis sekaligus. Terus di sana juga nanti ada promo vaksin triket kak. Jadi maksudnya banyak kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung nanti di lokasi event tersebut. Terus kita juga kerjasama dengan ini Kak, apa mungkin owner-owner yang ingin melakukan donor darah juga mungkin boleh langsung datang ke lokasi. Jadi kita juga kerjasama dengan ya, jadi bukan cuma maksudnya kita juga adain untuk owner-ownernya yang ingin menyumbangkan darahnya mungkin untuk membantu kemanusiaan, boleh nanti ikut hadir. Terus di sana juga kita akan apa hadirkan banyak banget sponsor untuk stay di event. Jadi tenan-tenan yang stay di sana akan bagi-bagi sampel gratis, akan bagi-bagi promo gitu Kak. Jadi emang kita rancang di event Desember ini seramai mungkin. Jadi maksudnya akhir tahun kan Kak, kan maksudnya anak-anak sudah pada libur. Jadi gimana kita menciptakan event yang betul-betul have fun dan semua orang bisa hadir dengan membawa kucing-kucing kesayangannya mereka, bukan hanya untuk tujuannya untuk apa bertanding, tetapi juga emang kita silaturahmi gitu Kak. Jadi semua pesertanya Kak, mau dia menang atau kalah, nanti mereka akan membawa pulang goodie bag. Jadi meskipun kalah, meskipun kalah dia akan tetap bawa pulang goodie bag. Di luar lagi banyak door prize dan banyak banget door prize dan game-game yang menarik lah Kak. Gitu.
5: Baik, Wak, ini termasuk event yang menarik buat Morris ya, sebagai poweran sendiri ya. Kayaknya nanti setelah ini Morris akan menghubungi Kauti untuk bertanya tentang ya, event ya. Ini biar bisa bergabung juga, karena sepertinya kalau dari ceritanya Kauti sendiri ini tuh seperti pestanya para poweran yang datang. Iya, dan sambil bisa mungkin ya, sambil jadi, ini mungkin untuk apa menjodohkan kucingnya juga ya. Terkadang juga ada seperti
4: betul
5: itu
4: kan. Banget, ya.
5: Dan ya, ini juga selain untuk kucingnya sendiri juga bisa untuk kemanusiaan juga, di mana ya. Sebagai ownernya sendiri bisa donor darah, dan ini juga salah satu hal yang menarik buat Mori sendiri karena memang dua hal yang memang Mori sukai, salah satunya donor darah dan satunya lagi membawa kucing. Tapi kalau dari yang Mori pengalaman, mungkin akan ada akan ada namanya kayak kucing itu takut atau bisa terjadi pertengkaran nggak sih Kak?
4: Iya sih, maksudnya selama ini kita tidak ada takut, karena kan mayoritas kucing-kucingnya poweran kan sudah sering ikut Kak, jadi maksudnya mereka juga udah maksudnya terbiasa. Paling 1-2 yang memang baru mulai ini ikut, paling baru belajar, makanya mereka biasa bilang, aduh Kak, kucingku penakut, introvert lah, kata mereka gitu.

0: belajar dengan bertemu kucing-kucing lainnya. Nah, ini juga mungkin untuk informasi eventnya sendiri itu dari jam berapa sampai jam berapa, Kak?
1: Nanti kita mulai open registrasi itu di jam 3 sore. Terus kita mulai lomba jam 4 lah. Ya, jam 4 lewat. Terus kita break dulu after sholat maghrib, lanjut lagi. Kita ada cat fashion show di terakhir, di mana cat fashion show itu kucing-kucing nanti menggunakan tema Wonderland, Kak, Wonderland. Jadi maksudnya owner maupun kucing-kucingnya juga menggunakan tema tersebut.
0: Nah, berarti ini pokoknya untuk semua jenis kucing ya, mau domestik, mau ras, bisa ikuti event ini juga. Dan balik lagi,
1: kan, emang semua juga. Jadi nggak semua domestik, domestik, ras itu lagi menjadi kitten dan udal. Jadi emang satu lomba itu satu kategori satu lomba itu ada 4 kategori. Misalnya lahap ada 4 kategori. Jadi emang pemenangnya nanti cukup banyak dan cukup padat.
0: Wow, ini Mori sudah terbayang ramenya bagaimana nanti dan serunya acara
1: Ya,
0: ini. Ya, dan untuk acara ini sendiri, apakah ada biaya registrasi atau langsung datang saja ke acaranya, Kak?
1: Kalau untuk biayanya memang kita ada biaya registrasi. Kalau untuk lomba lahap itu kita di Rp15.000. Terus kalau untuk cat healthy dengan cat fashion show-nya itu hanya Rp20.000, Kak. Itu pun semua pesertanya itu sudah dapat goodie bag. Dan goodie bag-nya itu nggak main-main, Kak. Goodie bag-nya itu nilainya tuh di atas 100 ribuan gitu, Kak. Emang kan kita alhamdulillah, Kak, punya sponsor rutin gitu. Jadi maksudnya kita dapat banyak sponsor ya, jadi kita bagi-bagikan gitu, Kak, untuk peserta. Jadi kita buat pesertanya semua seneng.
0: Baik, sepertinya ini Mori harus ikut ya. Pokoknya nanti
1: wajib.
0: Habis ini kita ngobrol ya, Kak, Kak, buat Mori bisa bergabung.
1: Nanti
0: Oke.
1: kita aja, Kak.
0: Baik. Nah, kita kembali dulu nih. Mori pengen tanya, selama Kauti sendiri ikut komunitas MPC-nya sendiri nih, ada nggak sih, Kak, cerita paling berkesan selama melakukan kegiatan komunitasnya?
1: Kalau berkesan ya, mungkin saya sangat berkesan sih, Kak, karena maksudnya kan saya juga dapat jodoh, Kak, di komunitas nih, Kak.
0: Wow, ini juga hal yang menarik ya.
1: Iya, Kak, maksudnya kan kalau masalah berkesan ya mungkin sangat berkesan karena kebetulan saya ketemu dengan suami juga pencinta kucing ya. Kami ketemu ya di komunitas, Kak. Jadi maksudnya ya kita jalankan komunitas ini sama-sama dengan member lain ya, alhamdulillah sejalan terus ya. Itulah kan maksudnya kalau masalah apa sih, kan maksudnya emang ada sejarahnya juga sih, makanya kita berusaha gimana supaya MPC ini ada-ada aja gitu. Dan emang kan tujuannya kita kan emang komunitas sosial ya, Kak, maksudnya kenapa saya bilang komunitas sosial ya? Kita nggak ada meraut, maksudnya sepeser pun mau digaji atau gimana ya. Emang kita tujuannya sosial, di mana kita juga bergerak itu paling kita di hari weekend atau memang di hari libur, karena mayoritasnya membernya kami itu semuanya pekerja, Kak. Jadi makanya event-eventnya kami itu kebanyakan di hari Sabtu atau Minggu. Jadi emang tujuannya kita, kenapa juga maksudnya kita, kan biasanya orang bilang, ih itu kan maksudnya biaya pendaftarannya terlalu murah, padahal goodie bag-nya itu ratusan ribu loh, Kak, bahkan lebih. Saya bilang, kan tujuannya kita bukan, maksudnya cari keuntungan, Kak, kita kan tujuannya have fun bareng gitu.
2: Kita itu ya tujuannya sosial. Bantu-bantu maksudnya kita kucing-kucing ya. Kita itu kucing-kucing di jalanan, kita juga rutin beri makan tiap minggunya. Kadang juga kita maksudnya ngadain vaksin-vaksin gratis, di mana jika ada vaksin gratis itu kita juga bagi-bagikan di makanan-makanan kucing gitu, Kak.
0: Baik. Wah, ternyata memang semen

0: menarik itu dengan
1: Seru.
0: komunitas ini, kayak semakin tertarik jiwa-jiwa power and modern untuk bergabung. Mungkin bisa, mungkin disampaikan dulu di sini bagaimana cara untuk bergabung di MPC-nya sendiri sebagai anggota ataupun sebagai volunternya.
1: Kalau untuk gabung di komunitasnya kami sendiri, ya paling satu ya, suka sama kucing.
0: Pastinya.
1: Cintai kucing, maksudnya ya, maksudnya jika maksudnya sayangi kucing, terus apa ya, care lah sama kucing-kucing jika ingin. Karena kan aktivitasnya kita sendiri ya selalu maksudnya berhubungan dengan kucing ya Kak, bukan
0: Iya, betul.
1: ya jadi yang pertama itu pasti ya harus suka sama kucing dulu.
0: Mau kucing pribadi ataupun kucing di
1: Benar.
0: jalanan pun tetap harus
1: Di
0: disukai ya,
1: jalan.
0: Kak.
1: Ya,
0: Lalu
1: karena kan kita
0: selanjutnya?
1: juga kalau jalan, ya, kalau street feeding kan kita nyentuh kucing nih Kak. Maksudnya kan
0: Iya.
1: jadi emang bukan cuma kucing-kucing yang cantik-cantik saja. Emang kita harus semua ras lah, semua kategori ras.
0: Tuh. Lalu selanjutnya bagaimana untuk pendaftarannya lagi?
1: Untuk pendaftarannya boleh langsung hubungi saya, boleh. Terus boleh DM ke IG komunitas juga, Makassar Power and Community.
0: Oke. Bergabung di sosmednya Makassar Power and Community.
1: Power and
0: Buat pendengar
1: Community.
0: yang ingin bergabung, langsung saja kunjungi sosial medianya dan langsung DM atau bisa WhatsApp ya, Kak.
1: Ya, boleh ya, di follow, maksudnya karena kan kita juga rutin share kegiatannya di situ, jadi maksudnya jika ingin info-info yang update, boleh follow Instagramnya Makassar Power and Community untuk mendapatkan info-info terbaru, misalnya ada kegiatan apa gitu.
0: Oke, baik. Oke, ini Kak Uti, kita udah di penghujung. Ada terakhir nih pesan untuk Pauren di Makassarnya sendiri. Bagaimana caranya agar bertanggung jawab dan peduli terhadap kesejahteraan Anabul, entah itu Anabul sendiri ataupun Anabul di sekitar atau yang sering ditemui ketika lagi di jalan atau dimanapun.
1: Mungkin kalau saya sendiri sebagai maksudnya pecinta kucing juga, Power dari Makassar Power Community, mungkin ingin menyampaikan aja kepada maksudnya semua orang atau semua kalangan untuk tidak menyakiti kucing. Maksudnya bukan cuma kucing ya, semua hewan lah. Maksudnya setidaknya kalau tidak bisa memberi makan, tidak bisa menyayangi, setidaknya jangan menyakiti. Itu aja sih Kak, maksudnya lebih ini, maksudnya jangan pernah, karena kan hewan itu kan tidak memiliki apa ya, maksudnya seperti kita manusia, jadi mereka nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kan biasanya banyak tuh Kak yang maksudnya yang menendang, yang pokoknya yang melakukan yang tidak senonoh lah terhadap kucing ya. Pesan saya cuma satu, maksudnya jika tidak mau menyayangi, tidak mau memberi makan, jangan menyakiti. Itu aja sih Kak.
0: Iya, mungkin cara mengusirnya lebih kayak diusir
1: Ya.
0: kayak hus gitu
1: Ya,
0: saja
1: pelan-pelan
0: mungkin ya.
1: aja gitu.
0: Tidak perlu menganiaya ataupun menyakiti kucing ataupun
1: Iya,
0: sebenarnya hewan
1: bukan.
0: apapun ya Kak yang ditemuin di jalanan gitu.
1: Iya, bukan cuman kucing ya, semuanya, Kak.
0: Baik, Kauti, terima
1: Iya.
0: kasih untuk pembahasannya hari ini
1: Oke,
0: tentang
1: Kak.
0: komunitas Makassar Power and Community. Ini betul-betul pembahasan topik yang sebenarnya Mori itu menarik banget sebagai poweran sendiri. Tapi benar, setelah ini Mori akan coba menghubungi Kauti untuk mengikuti
1: Boleh,
0: kegiatan
1: boleh, boleh,
0: event
1: boleh,
0: ini.
1: boleh.
0: Dan terima kasih
1: Boleh.
0: Kauti sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, dan
1: Oke.
0: semoga komunitas MPC dan event kedepannya tetap lancar dan poweran-poweran di Makassar ikut bergabung di acaranya dan ikut peduli terhadap kesejahteraan anabul-anabul yang ada di jalanan pun. Dan maka dari itu saya Hermalasari atau Mori pamit, dan dari komunitas MPC pun pamit. Tetap di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti biasa, di malam minggu ini kami akan hadirkan untuk Anda Cafe Musik RRI Makassar. Tentunya pendengar bisa ikut berkaraoke bersama kami dan bersama pendengar yang lainnya. Untuk pembukaan kali ini, kita akan hadirkan dari Papi Cica nih, katanya sudah ready buat mengisi malam minggu.
1: Ya.
0: Halo Papi Cica.
1: Selamat malam untuk semua pendengar setia RRI Makassar khususnya Pro 1.
0: Iya,
1: kita kita malam minggu dulu ya, malam minggu di Pro 1 RRI Makassar malam hari ini.
0: Kita berkafe musik
1: yes.
0: dulu. Tentunya kita opening dengan suara merdunya Papi Cica kita di malam hari ini. Kali ini Papi mau nyanyiin lagunya Whitney Houston.
1: Ya.
0: Katanya One Moment in Time.
1: Kita memori dulu, flashback memori dulu.
0: Bikin pendengar jadi bernostalgia ya. Nih. Apalagi ditemani dengan suara Papi Cica di malam minggu hari ini. Baiklah Papi, gimana kita sudah siap ini?
1: Untuk semua dimanapun berada, yang ada di Makassar ataupun yang ada di pulau, di mana saja berada, semoga bisa terhibur malam minggunya.
0: Baik. Baiklah pendengar, kita langsung saja nih opening dengan suaranya Papi Cica, lagunya One Moment in Time Whitney Houston. Okay. Begitu, kami persilakan kepada Papi Cica.
1: Terima kasih.
2: Fix extra strong.
1: Oke, semangat aja untuk semua ya, sahabat budaya. Semoga lagu ini bisa menghibur.
3: Covers PH.

0: Terima kasih.
1: Yeay. Pembukaan yang sangat menyenangkan nih, okay. Ditemani suaranya Papi.
0: Nanti kita ketemu lagi lain waktu ya,
1: sahabat. Baik Papi, sering-sering saja
0: sama-sama.
1: Ikut
0: sama-sama. Okay.
1: Jadi kafe musik atau Papi aja yang mau mandu acara. Karena kalau Mori yang nyanyi kayaknya
0: kita,
1: pendengar.
0: Kita lagi ini lagi tugas juga bersamaan. Salam ya buat semua pendengar RRI Makassar Pro 1. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih juga Papi.
0: Terima kasih juga untuk Ayah Rudy, terima kasih yang sudah mengutak-atik ya, bantu. Oke, okay, thank you. Aku kembali dulu ke kandangku ya.
1: Baik, terima kasih Papi Cica, selamat bertugas. Dan pendengar, itu tadi pembukaan kita di Cafe Musik edisi 3 Oktober 2026. Dan tentunya pendengar yang ingin bergabung seperti Papi Cica tadi yang sudah bergabung untuk berkaraoke pada malam hari ini, silakan di 082133339440. Silakan ikut berkaraoke malam hari ini, di malam minggu ini, bersama-sama tentunya di Pro 1 RRI Makassar. Ini mau dicoba angkat telepon dari pendengar yang ingin bergabung. Kita coba angkat di sana, siapa nih? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
2: Dengan Anwar ini.
1: Oh, Pak Anwar, gimana kabarnya Pak Anwar?
2: Kabar baik.
1: Alhamdulillah. Baiklah Pak Anwar, mau lagu apa nih Pak buat malam hari ini?
2: Kita mau coba lagunya Stinky aja.
1: Stinky.
2: Mungkinkah?
1: Mungkinkah? Oke, sebentar mau dipersiapkan. Mungkin sambil mau dipersiapkan, silakan menyapa dulu Pak Anwar.
2: Untuk semua saja, semuanya tanpa terkecuali.
1: Baik, ini mau dipersiapkan lagu Stinky untuk Pak Anwar tentunya.
2: Mungkinkah
1: sebentar.
2: Coba-coba saja dulu ya.
1: Oke. Tidak apa-apa mencoba, yang penting keberaniannya dan percaya diri. Baiklah pendengar, kita persembahkan di ruang dengar Anda Mungkinkah Stinky bersama Pak Anwar.

0: Terima kasih, Mas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar sudah menghibur di malam hari ini. Dan pendengar Pro Satria dari Makassar yang ingin bergabung, silakan langsung saja bergabung di 082133339440. Dan kita beralih nih ke Palopo, ada Pak Fajar. Halo, assalamualaikum Pak Fajar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, bagaimana kabarnya Pak?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Fajar juga mau juga. Lagu apa malam ini, Pak?
2: Oh, Cinta dan Permata.
1: Cinta dan Permata, lagunya siapa nih, Pak?
2: Amber.
1: Dan Permata Panbers. Baik, silakan menyapa dulu Pak sambil mau dipersiapkan.
2: Oke, buat Ibu Sopi, buat Sewang, buat Tika, buat Ibu Santri, buat Ibu Dewi, buat Rosmiati, dan semua saja pendengar Radio Republik. Terima kasih.
1: Oke, Pak Fajar, ini Mori sudah persiapkan lagunya untuk itu. Mari kita simak bersama Cinta dan Permata dari Pak Fajar di Palopo.

Bukanlah alamnya tetap menunggu yang tak ada ini.

semua dengan kekayaan. Dengan kekayaan.

0: Baik, terima kasih Pak Fajar sudah bergabung. Dan selanjutnya pendengar yang ingin bergabung, silahkan bergabung kembali di 082133339440. Karena kita masih punya waktu nih buat menemani pendengar dan yang ikut bergabung di Cafe Musik. Selanjutnya kita sudah ada siapa nih di ujung telepon sana. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam Mbak Mori.
0: Iya, dengan siapa di sana?
1: Dengan Ica.
0: Oke, Ica di Bone. Gimana kabarnya Ica?
1: Lagi di Makassar ini.
0: Oh, lagi di Makassar. Baik.
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Ica mau lagu apa malam ini Ica?
1: Lagunya Iis Sugiyarti ya.
0: Judulnya?
1: Sakitnya hati ini.
0: Sakitnya hati ini. Oke, silakan menyapa sambil Mori persiapkan lagunya dulu.
1: Salam buat semuanya jadi.
0: Baik, buat semuanya. Oke, mari persiapkan dulu. Sakitnya hati ini, Iis Sugiyarti dengan
1: Hati Ini.
0: Baik, kita persiapkan untuk Ica Iis Sugiyarti. Untuk itu kita akan persiapkan sebentar. Oke, Ica sudah ready?
1: Sudah.
0: Oke. Baiklah kalau gitu mau dipersilahkan lagunya Iis Sugiyarti, Sakitnya Hati Ini.

0: kasih, Mbak Mari.
1: Baiklah, sama-sama. Terima kasih Ica sudah bergabung. Dan tentunya pendengar yang ingin bergabung lagi, silahkan langsung saja bergabung di 082133339440. Dan selanjutnya kita sudah ada dengan Kak Zul nih di Nrekang. Halo, selamat malam Kak Zul.
2: Halo, Kamri, selamat malam.
1: Iya, gimana kabarnya Kak Zul?
2: Kabar baik, Kamri gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik juga. Baik Kak Zul, mau lagu apa nih malam ini?
2: Lagunya Anima Bintang.
1: Bintang Anima, oke mari dipersiapkan. Silakan menyapa dahulu Kak Zul.
2: Yang baru lewat ada Ica, ada Aulia Putri, ada Anwar, ada Pak Pajar juga, ada Ali di Malengkiri, ada yang di Antang, siapa sih namanya, Ardi? Ardi
1: ada,
2: Antang.
1: Ya, lalu ada ya. Zed di Antang.
2: Nah, ada Dianisa juga. Buat semua, tiga di Sabang. Buat semuanya nih.
1: Baiklah kalau begitu Kak Ardi sih. Mori sudah persiapkan lagunya, untuk itu kita persembahkan lagu Bintang Anima dari Kak Zul di Nrekang.

0: Oke, okay, thank you, Kak Mori.
1: Baik, terima kasih Kak Zul sudah bergabung dan menghibur pendengar yang lainnya.
0: Sepertinya enggak. Apa ketukannya dengan musik itu kan biasanya kalau kita monitor menggunakan radio terus kita karaoke itu biasa ketukannya lebih lambat begitu.
1: Iya, delay biasanya.
0: Iya, bisa delay. Ternyata enggak delay.
1: Baik, terima kasih ya Kak Zul. Silakan bergabung lagi di pekan depan. Dan pendengar selanjutnya kita akan angkat telepon dari pendengar melalui line telepon. Kira-kira di sana ada siapa nih yang akan bergabung di kafe musik malam ini? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, kafe musik RRI Makassar.
1: Yeay, Pak Abdullah Sewang. Gimana kabarnya Pak Abdullah Sewang?
2: Baik, sehat walafiat, aman dan sentosa.
1: Alhamdulillah, semoga sehat selalu.
2: Baik-baik juga.
1: Alhamdulillah, baik.
2: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Amin. Pak Abdullah Sewang mau lagu apa nih malam ini?
2: Mulanya biasa saja.
1: Mulanya biasa saja. Lagunya siapa tuh Pak Abdullah Sewang?
2: Saya lupa penyanyinya nih itu. Suruh
1: biasa
2: tapi...
1: saja.
2: Iya.
1: Ini kita coba cek dulu. Lagu Pance Pondaa.
2: Pance Pondaa itu tadi ya. Menyapa dulu deh.
1: Oke, silakan menyapa sambil mau dipersiapkan.
2: Buat Pak Gapur, Pak Lupo, Sarjuna, Pak Din, Anissa Hakim, Anwar yang tadi menyanyi. Bundatu Indah, Isa ada di Makassar, Bunda Sofi Tantri, Hendro Yusuf, Poboti, Sipola Sri Dibotu, Junedi Tika di Sabang, Arfa Ama di Kalimantan, Pak Radim, Pak Fajar tadi menyanyi Pak Tio. Terima kasih dengan Bu Dewi di Takalar, dengan Isi Dan. Semuanya nih sama dari Lumajang juga tahu.
1: Baik.
2: Iya.
1: Oke, Pak Abdullah Sewang sudah siap ini buat menghibur?
2: Siap.
1: Oke, kita persembahkan lagunya Pance Pondaa. Mulanya biasa saja dari Pak Abdullah Sewang.
2: Oke, di kopi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mor.
1: Iya, bagaimana kabarnya, Kak?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, langsung saja. Mau lagu apa nih, Kak Tika?
0: Lagunya Tengku Wisnu featuring Serin Sungkar.
1: Judulnya?
0: Cinta Kita.
1: Cinta Kita.
0: Cinta Kita.
1: Tengku Wisnu. Oke, mau dipersiapkan.
0: Menyapa buat ada Sul tadi, ada Pak Belas Ewang, ada Ica, ada Kak Tantri, ada Bang Ali, Bang Arjuna, ada juga Bang Anwar tadi, dan semuanya tampak terkecuali. Selamat malam ke semua, selamat bermalam minggu aja.
1: Baik, terima kasih. Oke, ini mau dipersiapkan lagunya. Lagu dari Tengku Wisnu dan Siren Sungkar dengan Cinta Kita dari Katika di Sabang. Dan ini juga sekalian penutup kita di ujung waktu. Terima kasih buat pendengar yang sudah bergabung. Terima kasih yang sudah ikut bernyanyi di Cafe Musik. Untuk itu
0: penutupnya nanti Mori nyanyi.
1: Tidak, Mori kalau menyanyi nanti bubar nih, Kak. Baiklah, terima kasih buat semuanya. Dan ini kita penutup Cafe Musik malam hari ini bersama Katika di Sabang dengan lagu Cinta Kita.

0: Makasih, Bor.
1: Sama-sama, Kak Tika. Sampai ketemu lagi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berakhir sudahlah perjumpaan kita dalam Kafe Musik di malam hari ini. Dan pendengar, terima kasih sudah bergabung. Dan terima kasih juga yang ikut berpartisipasi. Tentunya sampai jumpa kembali di pekan depan. Untuk itu saya Mori Hermalasari pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Karena Mori masih akan hadirkan renungan dan musik untuk menemani jam istirahat Anda.

0: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: see it.
1: Pro 1 RRI Makassar selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Alkisah ada seorang penjual gorengan yang selalu menyisakan buntut ubi goreng yang tidak terjual. Dia selalu memberikan sisa gorengan itu pada seorang bocah yang sering main di tempatnya mangkal. Tanpa terasa, sudah lebih dari 20 tahun dia menjalani usahanya itu. Namun tidak ada perubahan yang berarti. Usahanya tetap begitu-begitu saja. Suatu hari, datang seorang pria dengan mobil mewah berhenti di depan gerobak gorengannya. Pria itu bertanya, "Ah, ada gorengan buntut ubi goreng, Pak?" Si tukang gorengan lantas menjawab, "Ah, gak ada, Mas. Ya, saya kangen sama buntut ubi goreng Bapak. Dulu waktu kecil, ketika ayah saya baru meninggal, tidak ada yang membiayai hidup saya. Teman-teman saya mengejek saya karena tidak bisa beli jajanan. Tapi waktu itu, Bapak selalu memberi buntut ubi goreng kepada saya. Setiap kali saya main di dekat gerobak Bapak," kata pria muda itu. Tukang gorengan terperangah.
1: Yang saya berikan dulu kan cuma buntut ubi goreng. Tapi kenapa kamu masih ingat saya?
0: Tidak, Pak. Bapak tidak sekedar memberikan buntut ubi goreng, tapi juga sudah memberikan kebahagiaan dan harapan buat saya. Saya mungkin tidak bisa membalas budi baik Bapak, tapi saya ingin memberangkatkan Bapak ke Tanah Suci. Semoga Bapak bahagia," kata pria itu. Si tukang gorengan itu hampir tidak percaya. Hanya sebuah kebaikan kecil, tapi mendatangkan berkah yang begitu besar.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

karya populer dari penulis lagu terkenal Andi Rianto bertajuk Sang Dewi. Dipopulerkan pada tahun 2001 oleh salah satu diva Indonesia, Titi DJ.

21 tahun kemudian, tepatnya 12 Agustus 2022, seorang penyanyi muda, jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2020, Pliodra, berkesempatan meremake lagu ini bersama Andi Rianto. Setelah dirilis ulang, lagu ini menjadi viral dan meraih kesuksesan. Dilansir dari Antara News, Pliodra menjadi bintang tamu dalam Asian Artist Award 2022 untuk menyanyikan Sang Dewi. Lagu Sang Dewi yang dinyanyikan oleh Pliodra menempati peringkat teratas Spotify. Selain itu, sebanyak 560 ribu pengguna TikTok sudah menggunakan lagu ini sebagai background video konten mereka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, Anissa sayang gak sama ayah?" "Tentu dong ayah, ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya."
1: "Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga ayah."
0: "Ya sudahlah sayang, gak apa-apa." Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, Anissa sayang gak sih sama ayah?"
1: Ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah."
0: "Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu."
1: "Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini."
0: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan
1: Air mata membasahi pipinya. Ada apa, Anissa? Kenapa, Anissa? Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu. Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini. Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa. Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan? Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau. Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa. Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pulalah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Dan besok, kami akan kembali menyapa Anda melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Makassar kembali menyapa ruang dengar Anda. Di hari ini, hari Minggu 4 Oktober 2026 melalui frekuensi di 94,4 MHz. Pendengar selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali kita berjumpa di Makassar pagi ini hari Minggu 4 Oktober 2026. Dan langsung kita akan awali kebersamaan kita dengan menghadirkan pengajian dan terjemahan Al-Qur'an dari surah Ar-Rum ayat 20 sampai 23 bersama Hajah Hasna Isage dan Murniati Muin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia jadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum.

Hidup hanya sementara dari Ungu Perniara mengawali kebersamaan kita di program acara Mutiara Pagi hari Minggu 4 Oktober 2026. Lagu-lagu religi selanjutnya masih akan hadir untuk Anda untuk terus melengkapi kebersamaan kita saat ini.

Setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Dan setiap kali engkau mengharapkan kebaikan untuk orang lain, engkau akan mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak kamu sangka. Dan saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain, Allah akan memberikan kita rezeki berupa orang lain yang akan membahagiakan kita. Maka berusahalah untuk memberi, bukan menerima. Karena setiap kali engkau memberi, maka engkau akan menerima tanpa meminta sekalipun.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih tersetia bersama kami ataupun juga yang baru bergabung bersama dengan kami di program acara Mutiara Pagi hari ini Minggu 4 Oktober 2026. Dan sebentar juga akan kami hadirkan ya lagu-lagu religi untuk terus melengkapi kebersamaan kita di program acara Mutiara Pagi untuk saat ini.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

0: Itu tadi mendengar lagu dari Fadilitas Senang Buku Cinta Ambil yang sudah menempatkan kita di 30 menit dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami mohon maaf untuk program acara Dialog Interaktif Mutiara pagi hari ini tidak dapat kami hadirkan, dan langsung kami hadirkan pengajian dan tafsir Al-Quran bersama dengan Haji Bahri Waru dan Haji Aminuddin MAG dari Surah An-Nisa ayat 19-21.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, para pendengar RRI yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan membahas tafsir Al-Quran Surah An-Nisa ayat 19 yang kandungannya membahas tentang bagaimana berlaku adil terhadap perempuan atau yang biasa kita kenal dengan istilah yang sekarang ini lagi tren, bagaimana memberdayakan perempuan. Dalam ayat 19 ini dari surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang telah dibacakan tadi. Di situ terdapat kalimat ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mempusakai wanita dengan jalan paksa. Menurut jumhur mufassir, yang dimaksud dengan mewarisi wanita adalah mewarisi pernikahan dengannya. Pengertian secara jelas itu dapat kita lihat bagaimana sebab turunnya ayat yang kita bahas pada hari ini, di mana beberapa perbedaan ungkapan-ungkapan dari beberapa penafsir, yang diantaranya salah satu riwayat yang menegaskan sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan adat istiadat yang berlaku pada zaman jahiliyah di masa lalu. Pada masa lalu, jika ada seorang laki-laki meninggal dunia, para walinya mendatangi istri yang ditinggalkan dan melemparkan kain kepadanya atau ke tendanya. Setelah itu mereka menjadi orang yang paling berhak terhadap wanita itu untuk mengawini. Mereka bisa menikahinya tanpa mahar, selain mahar yang telah diberikan suaminya dulu. Bisa juga mereka menikahkannya dengan laki-laki lain, lalu mereka mengambil maharnya atau mempersulitnya dengan menahannya di rumah tanpa menikahinya hingga wanita itu mampu menebus dirinya dengan harta yang diwarisi dari suaminya atau hingga mati sehingga hartanya bisa mereka warisi. Namun apabila wanita itu pergi sebelum dilempari kain, maka wanita itu lebih berhak atas dirinya. Tradisi ini berlangsung terus hingga wafatnya Abul Qais Al-Aslad yang meninggalkan seorang istri bernama Kabisyah binti Ma'an. Anaknya dari istri yang lain melemparkan kain kepada Kabisyah dan mewarisi pernikahan bapaknya. Namun setelah itu dilakukan, Kabisyah justru ditinggal pergi dan tidak dinafkahi. Ia disakiti agar menembus dirinya. Ia pun mengadukan perkara tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu turunlah ayat itu. Jadi pendengar RRI di mana saja berada, bahwa turunnya ayat ini berkenaan dengan penyiksaan atau perbuatan yang tidak patut dilakukan terhadap wanita. Oleh karena itu dengan turunnya ayat ini, praktik mempusakai wanita dilarang secara tegas. Ketentuan hukum ini berlaku dalam semua keadaan, baik wanita yang diwarisi itu merasa ridha atau terpaksa. Selanjutnya pada ayat berikut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'duluhunna litazhabu bi ba'd ma ataitumuhunna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah." Janganlah kalian menghalangi mereka kawin dan menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Secara bahasa, kata ta'dulu dari kata al-adl yang bermakna at-tadyik wal-habs, artinya menyusahkan dan menahan. Dalam konteks ayat ini, al-adl berarti at-tadyik bil-amn minal tazwij, menyusahkan dengan cara menghalangi untuk menikah. Jadi dalam ayat ini yang dimaksud dengan la ta'duluhunna, janganlah kalian menahan dan menyiksa-nyiksa wanita untuk menikah setelah ditinggalkan oleh suaminya. Jangan seperti apa yang terjadi pada praktik pada masa jahiliyah yang lalu. Dengan demikian ayat ini dapat dipahami bahwa larangan untuk menahan dan menghalangi wanita untuk menikah lagi dalam rangka menyusahkan mereka, itu berdasarkan ayat ini tidak dibolehkan. Kemudian menurut Ibnu Abbas, pendengar RRI yang kami muliakan, ini beberapa tokoh mufassir, Ibnu Abbas, Qatadah, dan Ad-Dahhak, dan sebagian besar mufassir lainnya mengatakan bahwa pihak yang diseru dalam ayat ini adalah suami, yakni para suami tidak lagi menyukai istrinya dan ingin menceraikannya, lalu mereka mempergaulinya dengan buruk dan menyusahkannya agar mau menebus dirinya dengan mahar yang telah diberikan kepadanya. Larangan tersebut berlaku selama istri itu tidak melakukan perbuatan fahisyah mubayyinah atau perbuatan keji yang nyata. Secara bahasa fahisyah berarti perbuatan yang buruk lagi tercela. Sedangkan mubayyinah berarti bayyinah, zahira, wadiha, jelas, nyata, dan gamblang. Lalu menurut Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Sa'id bin Al-Musayyab, bahwasanya yang dimaksud dengan kata fahisyah di sini adalah zina. Jadi selama wanita itu tidak melaksanakan perbuatan fahisyah dalam arti berzina, maka tidak boleh dihalang-halangi ketika dia ingin menikah. Ibnu Abbas dalam riwayat lain menyatakan memaknai sebagai nusyuz dan maksiat. Oleh karena itu, setelah melarang beberapa tindakan zalim yang biasa dilakukan terhadap para wanita, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa ashiruhunna bil ma'ruf, bergaullah kalian dengan mereka secara patut. Seruan ini ditujukan kepada para suami agar mereka mempergauli istri-istri mereka secara ma'ruf atau secara baik. Menurut At-Tabari, yang dimaksud bil ma'ruf adalah dengan segala hal yang diperintahkan syariah dalam mempergauli wanita, yakni dengan menunaikan hak-hak mereka. Beberapa mufassir menyatakan bahwa ma'ruf adalah bersikap adil dalam giliran dan nafkah, memperbagus ucapan dan perbuatan. Demikian juga Al-Jazairi memaknai ma'ruf sebagai tindakan yang adil dan ihsan. Terus Asy-Syaukani menggarisbawahi bahwa semua itu bisa berbeda-beda tergantung pada kondisi suaminya dan dari segi kekayaan, kemiskinan, ketinggian dan kerendahannya. Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan firman-Nya, fa in karihtumuhunna fa asa an akrahu syai'a wa huwa syai'an Allah. Kemudian jika kalian tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendidik hamba-Nya agar lebih bisa menjaga keutuhan keluarga. Jika ada sesuatu yang tidak disukai pada diri istrinya selain zina dan nusyuz, suami diminta bersabar dan tidak terburu-buru menceraikannya, sebab bisa jadi pada perkara yang tidak disukai itu terdapat sisi-sisi kebaikan. Nah, bagaimana dalam konteks perlakuan adil terhadap wanita? Ayat ini merupakan salah satu dari upaya Islam melenyapkan semua bentuk kezaliman terhadap wanita, seraya mengembalikan semua yang menjadi hak-haknya. Para pendengar yang terhormat, tradisi yang memperlakukan wanita layaknya harta benda yang dapat diwarisi itulah telah dihapus dengan turunnya ayat tadi. Tindakan yang memeras mereka dan mengebiri hak-hak mereka dengan cara menghalangi mereka meminta cerai dan mencari suami lain, padahal ia tak lagi dipergauli secara baik, juga dilarang. Para pendengar radio RRI yang kami hormati, Islam telah menetapkan suami istri sebagai sahabat yang saling mengisi dan mengasihi. Masing-masing diberi sejumlah hak dan kewajiban. Ayat ini memerintahkan para suami agar mempergauli istri-istri mereka secara ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Bagi suami, berlaku baik terhadap istri harus menjadi catatan penting. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan perlakuan baik terhadap istri sebagai pertanda kebaikan seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum khairukum li ahli wa ana khairul li ahli wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian dalam memperlakukan keluargaku. Hadis riwayat Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Para pendengar rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan sempurna bagi setiap suami yang ingin mempergauli istrinya dengan baik. Beliau menggilir istrinya di setiap malam dengan adil, memberi mereka nafkah, bersikap lemah lembut kepada mereka, memuliakan mereka, dan sabar terhadap kemarahan mereka. Kecemburuan dan percekcokan di antara istri-istrinya dihadapi dengan tenang. Tak kalah pentingnya, beliau senantiasa mendidik istri-istrinya sehingga menjadi wanita utama. Ayat ini juga mengajak hambanya untuk belajar bersabar dalam menghadapi sesuatu yang tidak disenangi pada istrinya. Ketika ada sesuatu yang tidak disukai pada diri istrinya, tidak lantas suami bersegera menceraikannya. Semestinya, suami harus berpikir lebih jernih. Tidak adakah sisi-sisi lain yang dia sukai pada istrinya jika dia mengambil keputusan cerai dan mencari istri baru? Adakah jaminan istrinya yang baru terbebas dari perkara yang tidak dia sukai? Bagaimana jika istri berikutnya juga terdapat sejumlah perkara yang tidak dia sukai? Apakah dia juga akan menceraikannya? Jika itu dilakukan, betapa sering dia harus berganti-ganti istri untuk menemukan istri yang bisa memuaskan segala sisinya. Suami yang menuntut istrinya tanpa cacat selayaknya juga harus berkaca. Apakah dia telah menjadi suami sempurna yang bisa memuaskan istrinya di segala sisinya? Jika tidak, mengapa dia harus menuntut sesuatu yang ia sendiri tidak bisa melakukannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yafraqu mu'minun mu'minatan wa in kariha minha khulukan radiya minha bi akhar." Janganlah seseorang mukmin membenci istrinya yang mukminah jika dia tidak menyukai sesuatu perangainya, niscaya dia meridai perangainya yang lain. Hadis riwayat Muslim. Para pendengar rahimakumullah, melalui ayat ini keadilan Islam terhadap wanita tergambar jelas. Islam menjaga kehormatan wanita, mengangkat martabatnya, dan melindungi hak-haknya. Kelemahan pada diri wanita tidak boleh dijadikan sebagai peluang bagi siapapun untuk membuat aniaya terhadapnya. Adakah ideologi dan sistem kehidupan yang lebih adil daripadanya? Oleh karena itu, para pendengar rahimakumullah, mudah-mudahan ayat ini dapat memberikan atau menjadi bahan renungan bagi kita agar insya Allah dalam perlakuan kita, muasyarah kita dengan wanita atau lebih-lebih kepada keluarga kita, istri kita. Mari kita renungkan baik-baik supaya insya Allah apa yang kita harapkan dalam sebuah rumah tangga itu dapat kita raih dalam bentuk sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian yang sempat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, kita tuntaskan di program acara Mutiara Pagi. Di saatnya kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kami hadirkan sejumlah informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita, yang juga dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: membuktikan bahwa dermaga di Pulau Dukuh ini akan terbangun dengan segera.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan warta berita dibacakan oleh Arti Alfiat. Sari berita, musim kemarau panjang mengakibatkan harga cabai di pasar sentral Sinjai tembus Rp90.000 per kilogram. Pemerintah Kota Makassar berencana menghadirkan dermaga di Kepulauan Lumu-Lumu. Pendengar dan pemirsa, inilah warta berita selengkapnya. Badan Gizi Nasional menegaskan takaran dan kualitas gizi makanan pada program MBG tak boleh berkurang. Aan Ariska melaporkan.
2: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menegaskan kualitas makanan dalam program pemenuhan gizi harus tetap sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sudaryono dalam kunjungannya ke Kabupaten Takalar kemarin mengatakan aturan mengenai takaran saji dan kandungan gizi telah diatur dalam bentuk petunjuk teknis sehingga harus menjadi acuan setiap dapur penyediaan makanan. Sudaryono mengatakan jangan sampai ada pihak yang meminta setoran kepada dapur sehingga berdampak pada pengurangan kualitas maupun takaran gizi makanan yang disajikan. Menurutnya kondisi tersebut dapat membuat tujuan program pemenuhan gizi tidak tercapai.
3: Yang kita paling wanti-wanti adalah jangan sampai kualitas yang disajikan itu lebih rendah daripada yang seharusnya. Tadi kan saya sudah sempat singgung di sambutan saya, ada di tempat lain mungkin ya, di beberapa titik itu kemudian ada pihak-pihak yang mewajibkan dapur-dapur itu untuk menyetorkan sejumlah uang gitu. Nah, karena setor sejumlah uang, dia ngurangilah kualitas makanannya sehingga takaran gizinya berkurang, jadi tujuan kita nggak tercapai ini.
2: Sudaryono menegaskan, BGN akan menangani setiap persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan program tersebut. Ia meminta persoalan segera diselesaikan agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
1: Musim kemarau panjang mengakibatkan harga cabai di pasar sentral Sinjai tembus Rp90.000 per kilogram. Laporan Ayunia Nindiati.
4: Musim kemarau panjang mulai mendorong kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar sentral Sinjai. Kenaikan paling mencolok terjadi pada cabai kecil yang kini mencapai Rp90.000 per kilogram. Salah seorang pedagang Ruding mengatakan, kenaikan harga terjadi dalam sepekan terakhir. Pasokan dari petani berkurang sebab lahan pertanian terdampak kemarau. Dijelaskan, untuk memenuhi kebutuhan pasar, pedagang pun mengandalkan pasokan dari luar daerah untuk menjaga ketersediaan komoditas di pasar sentral Sinjai, diantaranya dari Kabupaten Nrekang dan Bantaeng. Ruding menyebut, sejumlah komoditas lain seperti kol, wortel, dan kentang juga mengalami kenaikan harga. Kol kini dijual sekitar Rp10.000 per kilogram dari sebelumnya Rp8.000. Sementara wortel dan kentang masing-masing sekitar Rp20.000 per kilogram.
5: Cabai kecil itu 80 dan 90 sekarang. Sebelumnya 30, 35. Bawang putih 35 1 kilo. Mulai lagi naiknya harga 40 sekarang. Sayuran naik juga. Ini pengaruhnya dari MBG dengan cuaca.
4: Meski harga sejumlah komoditas naik, pedagang menyebut ketersediaan stok di pasar masih aman. Aktivitas pembelian masyarakat juga masih berlangsung, meski pedagang menyesuaikan pasokan dengan kondisi harga.
1: Pemkot Makassar memastikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB P2 serta nilai jual objek pajak NJOP tidak mengalami kenaikan hingga 2027. Laporan Edwin Masud.
6: Pemerintah Kota Makassar memastikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB P2 serta nilai jual objek pajak NJOP tidak mengalami kenaikan hingga 2027. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Makassar Andi Asmindullah mengatakan, kebijakan tersebut mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menurutnya, PBB merupakan pajak yang menyentuh hampir seluruh lapisan masyarakat. Olehnya itu, setiap penyesuaian pajak harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan kemampuan membayar wajib pajak. Sementara itu, hingga akhir September 2026, realisasi PBB P2 Makassar telah mencapai sekitar 86% atau Rp250 miliar dari target Rp295 miliar. Capaian tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang berada di angka 83%.
7: Tadi angka 86%. Ini tentu terlihat-lihat teman-teman di PBB terlihat biasa. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Kota Makassar yang telah tertib membayarkan PBB pada waktu. Ini wujud nyata kontribusi masyarakat terhadap pembangunan di Kota Makassar.

0: 86%. Angkanya sekitar
1: 55. Dari target berapa banyak?
0: Target kita itu 295. Jadi mungkin ada sekitar 14% atau 40 miliar yang akan kami kejar sampai di bulan Mei. Jadi kalau melihat trennya, insya Allah pasti kami dapat.
2: Lebih lanjut dijelaskan, Bapenda Makassar masih terus mengejar sekitar 40 miliar rupiah atau 14% dari target penerimaan PBB hingga akhir Desember 2026. Pemkot Makassar optimistis target 295 miliar rupiah dapat tercapai.
3: Pemerintah Kota Makassar berencana menghadirkan dermaga di Kepulauan Lumu-Lumu. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
4: Pemerintah Kota Makassar menyiapkan rencana pembangunan dermaga di Pulau Lumu-Lumu sebagai upaya mendukung akses dan konektivitas masyarakat di wilayah kepulauan. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan, kini pembangunan tersebut masih menunggu proses perizinan dari sejumlah pihak terkait, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Dijelaskan untuk menghadirkan sarana dan prasarana dibutuhkan mekanisme perizinan yang sudah diatur dalam perundang-undangan.
5: Mengusahakan untuk mengurus bagaimana untuk mendapatkan izin, kalau sudah dapat, insya Allah kami akan membangun dermaga di Pulau. Karena ini kan tidak bisa langsung kita bangun, pemerintah kota tidak bisa langsung. Harus ada izin dari berbagai macam tempat, ini kami lagi proses izin-izinnya. Dan insya Allah kalau semua izinnya itu, kami pastikan bahwa dermaga di Pulau Lumu-Lumu ini akan terbangun dengan segera. Barangkali ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan, Bapak-Ibu sekalian, mohon maaf. Saya juga mau menyampaikan, tidak bisa terlalu lama.
4: Ditambahkan, selain mendukung mobilitas warga, keberadaan dermaga juga diharapkan dapat memperlancar aktivitas masyarakat termasuk kegiatan ekonomi dan akses menuju pusat pelayanan yang berada di wilayah daratan Kota Makassar.
6: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Dan DIM 1409 Goa berganti Letkol Artileri Sapari gantikan Letkol Infanteri Gilang Nugraha Kresnadi. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
7: Kodim 1409 Kabupaten Goa resmi berganti pimpinan dalam upacara serah terima jabatan Jumat 2 Oktober 2026. Letnan Kolonel Infanteri Gilang Nugraha Kresnadi menyerahkan tongkat komando kepada Letnan Kolonel Artileri Sapari Esos. Prosesi berlangsung di Makodim 1409 Goa dan disaksikan langsung Komandan Korem 141 Todopuli, Kolonel Infanteri Robinson Tolu Padang. Tanrin Robinson menyebut pergantian ini bagian lazim dari penyegaran organisasi. Ia berharap Dandim baru mampu melanjutkan serta meningkatkan kinerja, terutama dalam menyukseskan program Koperasi Desa Merah Putih, pembangunan jembatan sumur bor hingga ketahanan pangan. Robinson berharap kinerja Kodim makin baik dan program Angkatan Darat terlaksana dengan tepat. Ia juga berpesan agar Sapari menjalankan amanah dengan tulus dan ikhlas.
8: Dari pembinaan organisasi penyegaran, sehingga diharapkan ke depan untuk kinerja Komandan Kodim yang baru ini bisa melaksanakan program-program khususnya dari Angkatan Darat dapat dilaksanakan dengan baik. Tentunya program ini adalah program pemerintah, ya, tentunya dalam hal ini Komandan Kodim yang baru harus mampu dan siap untuk melaksanakan tugas yang akan didapat.
7: Sementara itu, Dandim baru, Letkol ARM Sapari menyatakan siap melanjutkan semua program yang telah berjalan. Penyelesaian KDKMP yang belum rampung jadi prioritas. Ia juga berencana membangun saluran drainase di lingkungan Makodim untuk mengantisipasi genangan saat musim hujan. Dikatakan pihaknya berencana membangun sekolah di belakang markas karena saat hujan sering terjadi genangan.
9: Makanya tidak ada salahnya saya sebagai penerusnya saudara saya ini akan saya lanjutkan apa yang dilakukan oleh saudara saya. Demikian. Untuk program baru tetap kami melaksanakan program pemerintah dulu. Karena tugas pokok ini untuk percepatan juga, kita melaksanakan tugas percepatan. Sedangkan untuk program yang di pangkalan sendiri adalah rencana saya adanya pembangunan selokan yang di belakang terkait dengan situasi di sini apabila musim hujan adalah banjir. Selain itu juga kami punya program untuk membantu masyarakat. Kemungkinan dalam waktu dekat ini kami akan melaksanakan kegiatan TMMD di dalam Bontot Numpo. Di situ ada program beberapa program, baik perbaikan jalan maupun pembangunan rumah tidak layak ini serta sumur.
7: Selain itu, TMMD di Kecamatan Bontonompo juga disiapkan mencakup perbaikan jalan, rehabilitasi rumah tidak layak huni, hingga pembangunan sumur bor. Pergantian pimpinan ini diharapkan makin mengokohkan sinergi TNI dan masyarakat Goa.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Kontingen Makassar siap pertahankan gelar juara umum pada Porprov. Dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
10: Kontingen Kota Makassar siap mempertahankan gelar juara umum pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bonewajo tahun 2026. Persiapan atlet terus dimatangkan melalui pemusatan latihan atau TC, serta monitoring dan evaluasi untuk memastikan kesiapan menghadapi pertandingan. Ketua KONI Makassar Ismail mengatakan, persiapan kontingen saat ini sudah memasuki tahap akhir. Dengan dukungan pemerintah Kota Makassar, KONI telah melaksanakan TC tahap kedua dan melakukan monitoring serta evaluasi terhadap kesiapan atlet di berbagai cabang olahraga. Ismail menyebut kontingen Makassar akan mengikuti sekitar 45 cabang olahraga pada Porprov Sulawesi Selatan. Sejumlah cabang olahraga menjadi prioritas untuk mendulang medali, namun seluruh atlet tetap diminta memberikan kemampuan terbaik demi mempertahankan posisi Makassar sebagai juara umum.
11: Jadi ini ada momen kedua turun bahwa kita memastikan perahian medali itu lebih dari apa yang kita dapatkan sebelumnya. Alhamdulillah sudah siap, sudah hampir 100% sudah siap. Dengan adanya teman-teman turun monep, pencairan dan antisinya kemarin, insya Allah mereka sudah siap.
10: Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta KONI Makassar terus menjaga persiapan atlet hingga pelaksanaan Porprov. Menurutnya, kondisi fisik dan kemampuan atlet harus terus dipantau agar tidak mengalami penurunan menjelang pertandingan. Munafri menekankan pentingnya menjaga kondisi atlet agar tetap berada dalam performa terbaik saat memasuki arena pertandingan. Ia juga mengingatkan agar atlet terhindar dari cedera sehingga dapat tampil maksimal dan membantu Makassar mempertahankan gelar juara umum.
12: Sebagainya yang dipastikan untuk mengukur kemampuan dari atlet-atlet ini untuk bertanding. Maka dari itu ini sangat penting untuk memastikan rekan-rekan dari KONI untuk terus mempersiapkan sampai ke acara Porprov-nya nanti. Nah, sehingga jangan ada yang cedera, jangan lagi ada yang kondisi fisiknya menurun dan sebagainya, ini sudah harus di-maintain untuk pada saat nanti kegiatannya.
10: Dengan persiapan yang terus dilakukan dan dukungan pemerintah Kota Makassar, KONI menargetkan seluruh atlet dapat tampil optimal pada Porprov Sulawesi Selatan, Bonewajo tahun 2026. Kontingen Makassar pun siap berjuang mempertahankan gelar juara umum sekaligus meningkatkan perolehan medali dari ajang Porprov sebelumnya.
3: Muay Thai Makassar targetkan 3 emas di Porprov Sulsel 2026. Kembali dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
10: Muay Thai Kota Makassar terus mematangkan persiapan menghadapi ajang Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026. Persiapan telah dilakukan sejak Juli dengan melibatkan 11 atlet yang akan turun pada 11 nomor pertandingan. Ketua Muay Thai Kota Makassar Andi Amirullah Jaya mengatakan, persiapan atlet dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan sejumlah aspek utama. Pembinaan meliputi persiapan fisik, teknik, serta pemenuhan gizi atlet. Selain persiapan fisik dan teknik, Muay Thai Kota Makassar juga telah menyiapkan berbagai peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan atlet selama menjalani program latihan. Persiapan tersebut dilakukan untuk memastikan atlet dapat menjalani latihan secara maksimal menjelang pertandingan.
13: Persiapan fisiknya, fisik sudah ya penting. Terus juga persiapan tentang teknik, tekniknya. Ya, dan berapa bulan ini kita juga memberikan support tentang gizi. Gizinya, ya. Dari 3 poin itu yang kita utamakan.
10: Dari 11 atlet yang dipersiapkan, terdapat 2 atlet putri dan 9 atlet putra. Tim Muay Thai Kota Makassar menargetkan mampu meraih 3 medali emas, 3 medali perak, dan 3 medali perunggu pada ajang Porprov tahun 2026. Andi Amirullah Jaya menyebut persiapan fisik menjadi salah satu fokus utama sebelum atlet masuk dalam program latihan terpusat. Selain itu, peningkatan teknik dan dukungan terhadap kebutuhan gizi juga terus diberikan selama masa persiapan. Untuk semakin mematangkan persiapan, program latihan terpusat atau TC direncanakan berlangsung di Kabupaten Wajo. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapan atlet sebelum tampil membawa nama Kota Makassar pada ajang Porprov tahun 2026.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat di-download melalui Play Store dan App Store.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme ini layak kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
3: Makassar pagi ini.

0: informasi cuaca.
1: Pendengar, kami hadirkan informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda di hari ini 4 Oktober 2026. Pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Utara dan Toraja Utara. Malam hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur. Dini hari diperkirakan cerah berawan. Sudara 16 hingga 36 derajat Celcius, kelembaban udara 40 hingga 95%, dan angin bertiup dari timur laut ke tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Untuk peringatan dini waspada, potensi angin kencang di wilayah Bantaeng, Bulukumba, Goa, Ceneponto, Pinrang, dan Takalar, serta waspada potensi udara panas di wilayah Baru, Bulukumba, Nrekang, Goa, Ceneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Makassar, Maros, Palopo, Pangkep, Parepare, Pinrang, Sidrap, Sinjai, dan Takalar, serta siaga potensi udara panas di wilayah Bone dan Sopeng. Demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda hari ini.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Merasa ada masalah di sekitar Anda, tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro 1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk! Ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

0: love.
1: Informasi Media Go 1.
2: Pendengar, kami hadirkan informasi media dari ruang dengar Anda yang kami lansir dari rri.co.id. Pembentukan Kementerian Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi bertujuan mempercepat konsolidasi dan pelaksanaan program hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan hal tersebut. Ia mengatakan bahwa koordinasi antar kementerian sektor energi sangat diperlukan dan program hilirisasi memiliki keterkaitan erat dengan sektor energi dan sumber daya mineral ESDM. Hadir juga informasi untuk Anda pendengar, atlet panahan Indonesia Nurisa Dian Asrifa meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya 2026, Kamis 1 Oktober 2026. Emas nomor compound individu putri tersebut menjadi medali emas kelima bagi kontingen Indonesia. Kita hadirkan informasi selanjutnya, pendengar. Roberto Mancini diprediksi akan kembali menurunkan kakak beradik Esposito di pertandingan National League melawan Prancis Sabtu 3 Oktober dini hari. Keduanya jadi ujung tombak Italia menggantikan MP Sekian. Demikian informasi Media Pro 1.
3: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Ayo berangkat, kita sudah hampir terlambat nih.
1: Tunggu dulu, kamu belum pakai helm.
0: Ah, deket kok, cuma sebentar.
1: Kecelakaan tidak melihat jarak, Raka. Mau dekat atau jauh, kita tetap harus berhati-hati.
0: Iya, Din. Aku pakai helm dulu ya. HP kok bunyi, Din?
1: Jangan diambil sekarang.
0: Cuma mau lihat pesan.
1: Kalau mata kamu fokus ke HP, siapa yang memperhatikan jalan?
0: Benar juga ya.
1: Pesan bisa dibalas nanti, keselamatan tidak bisa diulang.
0: Ternyata, berkendara itu bukan cuma soal cepat sampai,
1: tapi juga tentang bagaimana kita bisa sampai dengan selamat.
0: Pakai helm,
1: fokus di jalan,
0: dan jangan gunakan HP saat berkendara.
1: Satu keputusan kecil bisa menyelamatkan diri sendiri dan orang lain.
0: Jadi, jangan tunggu kecelakaan untuk mulai berhati-hati.

55 menit dari pukul 6 pagi. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar di kebersamaan kita pagi hari ini di Makassar Pagi. Sebentar pukul 7 kita akan bersama di Opini Publik Makassar Pagi ini.

0: boleh guys, boleh juga tidak. Iya.
1: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas kok tidak layak. Alasannya yang pertama adalah
0: yang jelas, ya saya ingin komentari ini antara berhentinya udah selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
2: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
3: Tapi sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, maaf, tapi tidak mau ke peternakan ini saja sampai ditembus 1 jam. Jalan sambangnya yang rusak.
4: Menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
2: Opini Publik Makassar pagi ini setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
5: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kita bersama di program acara Opini Publik Makassar pagi. Dan pagi hari ini hari Minggu ya. Tentunya banyak kegiatan, banyak mungkin rencana yang sudah Anda persiapkan mengisi momen liburan saat ini. Dan di Opini Publik Makassar pagi ini kita ingin mengetahui seperti apa mungkin informasi dari tempat tinggal Anda, dari daerah Anda ya. Boleh bersama dengan kami di sini, ada informasi terbaik yang ingin di-share ya, atau mungkin ada juga informasi yang sesuai dengan informasi di warta berita tadi, kalau musim kemarau panjang ini mulai mendorong kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar-pasar, salah satunya ini adalah cabai kecil. Apakah juga ini sama dengan di daerah tempat tinggal Anda, pendengar? Anda boleh bergabung bersama dengan kami di 0821 3333 9440. Kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi ini.

0: 0813333944 pendengar bisa Anda gunakan untuk bergabung bersama dengan kita saat ini di Opini Publik Makassar Pagi, memberikan informasi seperti apa situasi tempat tinggal Anda, atau mungkin ada hal-hal menarik di hari Minggu kali ini. Silakan ya, kita terima pendengar kita. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Opini Publik
1: pagi.
0: Selamat pagi, dari siapa, di mana ini?
1: Temannya Mbak Narti.
0: Banyak teman saya ya, Andi Anissa kayaknya di Bantayeng. Apa kabar Andi Anissa?
1: Iya betul, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya. Ada hal yang menarik tidak di Bantayeng pagi hari ini?
1: Ini ada Mbak, lombo mahal.
0: Oh, di sana juga mahal lombo ya?
1: Iya.
0: Apalagi? Selain lombok, apa lagi yang mahal?
1: Teron, tomat, apa lagi itu, ikan mahal.
0: Jadi bikin tambah sakit kepala ini ibu rumah tangga, Andi Anissa.
1: Iya, di demi mahal ikannya mahal, 50.
0: Oke.
1: 51 ekor, iya.
0: Agak mahal ya di sana juga. Jadi ini hampir merata di semua daerah kenaikan harga pagi hari ini.
1: Iya, beras juga, mahal juga, Mbak.
0: Kalau kegiatannya di Anissa pagi hari ini apa nih? Aktivitas yang ingin dilakukan, apakah ingin berlibur atau di rumah saja istirahat?
1: Jualan sebentar ini Mbak, jualan kacang bogor.
0: Oh, di mana Ki jualan ini?
1: Di Bantayeng.
0: Iya, maksudnya di Mbak, daerah mana?
1: Di kotanya.
0: Oh, di kota, ada pasar di sana ya, kota Bantayeng.
1: Iya.
0: Supaya pendengar kita yang ada di Bantayeng kalau lewat sekitar situ langsung aja beli kacang bogornya Andi Anissa.
1: Ada Mbak, tapi ibu siapa lagi tuh di Bantayeng gitu. Biasa nelpon radio, putar lagu-lagu.
0: Oh, begitu, Di.
1: Iya.
0: Yang penting sukses, Ki. Semangat terus untuk jualannya, Andi Anissa.
1: Iya.
0: Ya, terima kasih. Kalau begitu, Andi Anissa sudah bergabung. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andi Anissa di Kabupaten Bantayeng, katanya di sana harganya agak mahal-mahal ya, termasuk cabai dan sayur-sayuran. Kita dari Bantayeng ke Kota Palopo, ada Pak Fajar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Fajar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam keadaan sehat walafiat. Ya.
0: Alhamdulillah.
2: Bagaimana dengan
0: tetap sehat juga semangat ya. Kalau suaranya Arti masih semangat, artinya dalam kondisi yang prima ini. Oke, ada informasi apa di Fajar, di Palopo Pak Fajar yang bisa di-share juga kepada pendengar kita? Apakah juga sama di Bantayeng dan juga di Sinjai tadi informasinya ada kenaikan harga cabai, atau mungkin ada kegiatan yang menarik yang bisa di-share dari Kota Palopo?
2: Serasa seluruh kabupaten di Sulawesi Selatan itu 9 bahan pokok itu naik semua. Apalagi cabai rawit itu melonjak sekali harganya. Kemudian bawang
0: merah dan bawang putih.
2: Itu 1 kilo sekitar 60-an lebih. Terus tomat enggak, Ji.
0: Oh, tomat aman, jadi kalau di Palopo. Jadi yang dipikirkan ini kalau mau makan baru harus pakai sambal. Karena mahal ini cabenya dan bawangnya.
2: Jujur Mene, Ibu Arti, kalau saya mau buat sambal enggak, saya beli sambal saset saja.
0: Oh, alasannya? Ada. Lebih praktis kah atau mungkin ini lebih lesat terasa?
2: Lebih praktis dan ekonomis.
0: Oh, oke deh, baik-baik. Oke, baiklah Pak Fajar, terima kasih informasinya dari Palopo Pak Fajar.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajar dari Kota Palopo, terima kasih sudah bergabung. Dari Palopo kita kemana ya? Kita menyapa mendengar kita.
3: Selamat pagi,
0: Barti. Halo. Assalamualaikum, Ica di Bone. Apa kabar, Ica?
3: Barti, aku lagi di Makassar ini, siap-siap mau ke Boulevard.
0: Mau kemana?
3: Mau ke Boulevard.
0: Oh, mau ke Boulevard. Mau ke Free Day di sana?
3: Iya, betul.
0: Tapi banyak makanan di sana, Ica, patut dicoba. Gak akan terasa jalan kaki sepanjang itu, kemudian sambil menyantap makanannya.
3: Jalan-jalan di sebelah kanan makanan, di sebelah kiri penjual-penjual apa segala macam.
0: Jadi jangan makan dulu di dari rumah ya, Ica, ya. Nanti di sana baru makan.
3: Minggu yang lalu aku beli tas di situ.
0: Di mana? Oh, di Boulevard.
3: Pakaian, iya.
0: Oh, jadi banyak-banyak hal ya.
3: Kayak di mall-mall gitu.
0: Ini keren loh. Sehatnya dapat, makanannya juga oke. Ada informasi lain lagi, Ica?
3: Kalau kemarin itu aku jalan ke daerah Bagdokan itu Mbak Tri lagi. Itu kan aku masuk di toko Alsa gitu ya. Itu tempat penuh debu-debu gitu deh itu.
0: Ya Allah. Iya, memang Makassar kayaknya lagi darurat debu deh.
3: Itu kan emang jalannya kayak itu ya. Mobil-mobil besar gitu kan. Kalau di Bedoka itu.
0: Iya.
3: Iya, bisa kemampuan ya Allah. Itunya barang-barangnya.
0: Karena kan memang ini musim lagi musim kemarau.
3: Pakai kaca, aku bilang. Ya bisa aja lah katanya debu itu kayak masuk-masuk begitu.
0: Iya, baik.
3: Panas banget pokoknya.
0: Sangat panas memang itu salah satu pengaruhnya ini. Oke, ya. Baik Ica, terima kasih sudah bergabung menghadirkan informasinya, Ica.
3: Sarapan belum?
0: Belum lah, udah tahu. Kalau Arti nggak pernah sarapan pagi-pagi ya.
3: Arti, ada di situ. Harus mau ikut ya.
0: Pastilah ikut sama ibunya.
3: Berarti ya.
0: Oke, terima kasih Ca. Semangat makannya di Car Free Day di Boulevard. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ica yang ada di Kabupaten Bone tapi katanya lagi ada di Makassar, ini lagi di persiapan untuk ikut Car Free Day di Boulevard Makassar ya. Kita rehat dulu pendengar. Tapi ada yang sudah bergabung lagi sih. Kita menyapa. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, opini publik.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Aldi di Pinrang. Hampir saja Arti putar lagu nih Pak Aldi. Sehat-sehat Pak Aldi.
4: Jangan dulu, nanti setengah 8. Alhamdulillah.
0: Kalau setengah 8, kalau sampai setengah 8 gak ada yang masuk, Arti bicaranya apa ya Pak Aldi? Mau dibantu? Oke, ini kan ada beragam informasi. Kalau Pak Aldi sendiri aktivitasnya apa nih Pak Aldi? Atau mungkin ada hal menarik dari Kabupaten Pinrang?
4: Sejak hari Kamis lalu sampai sekarang ya. Pemadaman ya. Ya, memadamkan api berkobar di Lago Merah di dua desa ini masih dilakukan oleh tim dari damkar. Cuman damkarnya tidak datang lagi karena pikirnya
0: sudah padam.
4: Perbukitan ini.
0: Oh, wilayah perbukitan benar-benar. Tapi ini sudah dari hari Kamis yang lalu ya, kalau Arti nggak salah diinformasikan.
4: Iya, Kamis yang lalu di dua desa, satu di Dusun Tiga Arus, Dusun Indakti, Desa Benteng Paremba, Desa Pangaparan.
0: Makin meluas, Pak Aldi.
4: Iya, dia menyebar terus. Ada yang bilang di bawah angin, sampai di beberapa lokasi perkebunan itu.
0: Iya, betul.
4: Tapi tiga hektar lebih.
0: Ya, sudah ludes.
4: Saya punya lahan juga mendekati ke situ. Ya, belum juga, alhamdulillah belum dapat.
0: Tapi memang kalau dilihat dari situasi dan kondisinya dengan dengan tanaman yang kering, begitu tanah yang kering, ini kayaknya memang sangat mudah untuk terbakar.
4: Kan sebagian juga pohon-pohon itu ada masih hijau.
0: Yeah.
4: Akan tetapi kalau angin yang api yang dibawa angin terus turun ke bawah, di bawah kan banyak lahan-lahan kering, daun-daun kering di situ. menyebar kemana-mana.
0: Nah, situasi di sana sekarang seperti apa nih Pak Aldi? Apakah akhirnya ini pemandangan, pandangan mata ini sudah mulai blur karena adanya asap atau gimana?
4: Asap masih ada kelihatan, dan di apa kiri kanan bukit itu sudah tidak punya apa lagi, sudah tidak punya rumput lagi karena sudah kelihatan itu gundul semua gara-gara api.
0: Tapi mengganggu nggak pandangan mata sekarang untuk wilayah di sana? Kan biasanya asap kan
4: sedikit, sedikit tak ada yang pakai masker, pakai masker. Dan kemarin sore juga mulai dari pagi saya lihat itu ada baju merah masuk berseragam. Ternyata itu adalah dari dinas kehutanan bahwa orang istilahnya sini salaga-salaga untuk menghindari supaya ini api tidak menyebar.
0: Salaga itu apa Pak Aldi?
4: Apa namanya itu yang apa namanya yang
0: tarik, tarik orang apa, pintar apa?
4: Supaya itu daun-daun kering.
0: Oh. Kan,
4: apa namanya?
0: Ada istilahnya juga ya.
4: Iya, itu di kayak sapu lah begitu ya.
0: Oh, oke okay, oke. Okay.
4: Buat dari besi.
0: Iya.
4: Nah, supaya tidak masuk melebar itu api kan. Alhamdulillah sepertinya ya ada kekurangan lah sedikit.
0: Iya, baik baik.
4: Nah, lihat jam titik hampir jam 5 jadi sudah pulang mereka semua.
0: Semoga cepat padam ya, karena memang ada beberapa daerah kayak lagi ini tapi yang sedang
4: negat cuaca tadi itu
0: terbakar.
4: Angin kencang, gelombang panas.
0: Ya. Baru kalau udah jam 9-10 ke atas ini panasnya memang suhunya sangat tinggi nih. Arti ketika lewat di situ AC mobil pun tidak akan mampan.
4: Belum lagi kalau kipas-kipas angin itu tidak mampan.
0: Ya.
4: Masih panas juga hawanya.
0: Tapi memang kembali lagi waspada ya untuk semua masyarakat dimanapun berada ya, dengan situasi dan kondisi saat ini.
4: Iya.
0: Oke, ada lagi Pak Aldi? Itu saja?
4: Ya, sebentar itu saja.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Aldi untuk updatean informasinya terus dari Pinrang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi Hidayat di Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang ya. Terima kasih sudah bergabung juga bersama dengan kami. Dan pendengar, memang kalau Anda menyimak warta berita tadi ya, musim kemarau panjang ini mulai mendorong kenaikan harga di sejumlah dan sejumlah kebutuhan pokok di pasar sentral Sinjai, dan kenaikan paling mencolok ini terjadi pada cabai kecil yang kini mencapai Rp90.000 per kilogramnya. Kami mau hadirkan dulu informasinya untuk Anda bersama dengan reporter RRI Makassar Ayunia Nindiati.
5: Musim kemarau panjang mulai mendorong kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar sentral Sinjai. Kenaikan paling mencolok terjadi pada cabai kecil yang kini mencapai Rp90.000 per kilogram. Salah seorang pedagang Ruding mengatakan, kenaikan harga terjadi dalam sepekan terakhir. Pasokan dari petani berkurang sebab lahan pertanian terdampak kemarau. Dijelaskan, untuk memenuhi kebutuhan pasar, pedagang pun mengandalkan pasokan dari luar daerah untuk menjaga ketersediaan komoditas di pasar sentral Sinjai, diantaranya dari Kabupaten Nrekang dan Bantaeng. Ruding menyebut, sejumlah komoditas lain seperti kol, wortel, dan kentang juga mengalami kenaikan harga. Kol kini dijual sekitar Rp10.000 per kilogram dari sebelumnya Rp8.000. Sementara wortel dan kentang masing-masing sekitar Rp20.000 per kilogram.
6: Cabai kecil itu Rp80 dan Rp90 sekarang. Sebelumnya Rp30-35. Bawang putih Rp35 1 kilo. Mulai lagi naik ini harga Rp40 sekarang. Sayuran naik juga. Ini pengaruhnya dari NDG dengan cuaca.
5: Meski harga sejumlah komoditas naik, pedagang menyebut ketersediaan stok di pasar masih aman. Aktivitas pembelian masyarakat juga masih berlangsung meski pedagang menyesuaikan pasokan dengan kondisi harga.
0: Itu dia informasi dari Sinjai. Kalau di Kabupaten Sinjai juga memang terpantau kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok ya, khususnya di pasar sentral Sinjai ada cabai kecil yang katanya ini mencapai Rp90.000 per kilogram. Ada informasi apa selanjutnya? Kita ke Kota Parepare, ada Pak Iwan di sana. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Iwan. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Iwan. Ya, kita terima dulu deh. Oh, ya, tadi belum belum terangkat ya Pak Iwan di Parepare. Assalamualaikum, selamat pagi. Opini publik.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
7: Okay. Ini belum diangkat.
0: Belum angkat, artinya sudah menyapa. Oke, okay, gimana? Ada informasi ya dari Kota Parepare ini yang bisa disampaikan Pak Iwan?
7: Ya, jelas yang namanya inflasi ya, Mbak. Artinya hampir di mana-mana ya, karena memang pasokan atau produksi memang agak-agak kurang.
0: Iya.
7: Ya, terutama ya kebutuhan-kebutuhan emak-emak ini di dapur.
0: Ya.
7: Saya kira sudah hukum ekonomi itu, Mbak. Uh-huh. Ketika produksi kurang, kebutuhan banyak ya pasti mengalami inflasi.
0: Uh-huh.
7: Ya, kalau kemarin-kemarin itu inflasi yang kita rasakan itu mungkin pada saat menghadapi hari raya, tahun baru.
0: Sekarang ini hampir kan, merata tiap bulan.
7: Merata ini karena faktor cuaca, tapi saya kira hal seperti ini kita pahami lah ya. Mungkin yeah, kita tidak bisa salahkan siapa-siapa karena ini sudah faktor alam ya, berarti ya.
0: Mm-hmm.
7: Jadi barangkali kembali ke istilah pemerintah kita pakai, ini bukan lagi daerah, pemerintah daerah dan pusat yang pakai istilah efisiensi ini, Mbak.
0: Semuanya, sampai dapur pun harus ada efisiensinya.
7: Dapur juga harus efisiensi.
0: Jadi bagaimana mungkin ini ibu-ibu rumah tangga ditantang untuk bijak bagaimana menyediakan kebutuhan ya, pagi, siang, malamnya untuk keluarga ini.
7: Saya itu karena di rumah kan anak ini cewek sudah produktif semua,
0: oh,
7: biasa makan
0: aman
7: di luar. Saya biasa saya ajak mamanya bilang kayak begini, karena kalau bilang mahal ini kebutuhan dapur, kita keler juga makan lah kalau begitu daripada
0: beli. Kalau cuma berdua ya aman Pak Iwan.
7: Ya aman keluar aja ya.
0: Iya.
7: Aduh, karena yang cewek-cewek itu ini aduh sudah produktif.
0: Sudah produktif juga, aman.
7: Dapat uang jadi iya. Jadi ya begitulah. Kita lihat situasinya, kalau memang mahal barang ini ya kita
0: disiasati.
7: Ya, untung aja lah ya. Iya. Untung sajalah bulan Agustus kemarin ya, sedikit ada lahan di Kabupaten Baru ya, gabah hasil padinya itu kita tidak suruh jual gabah.
0: Oh, oke.
7: Okay. Uh-huh. Ditanya keluarga bilang, jangan jual itu karena kita mau pabrik itu jadi yeah, beras ya. Karena memang saya sudah prediksi bahwa kita harus persiapkan uh-huh beras ini. Alhamdulillah ada 200 kilo jadinya ya.
0: Alhamdulillah, ini aman stoknya.
7: Ada anak sudah berkeluar. Ada anak berkeluarga satu dibagi-bagi sudah.
0: Ya aman.
7: Kita memang harus siapkan. Ya seperti lah. Barangnya di kita sehat, trik-trik ini aja lah ya. Kita ya pakai dalam rumah tangga kita ini.
0: Baik-baik.
7: Kalau saya kan ada beberapa yang alhamdulillah gratis ya. Kayak ikan itu ya. Ada kan dikontrak orang ya. Paling dibawakan ikan atau apa tapi ya. Anu juga ya, jenis juga kalau selalu ikan dimakan.
0: Intinya aman ya Pak Iwan. Nah, memang butuh strategi.
7: Empang di situ, isinya empang itu kan yang di ini orang dikelola orang ini kan ikan nila jadi.
0: Uh-huh.
7: Dia bilang kadang aduh, biasa ini makan ikan nila ini sudah. Ya diatur aja lah.
0: Baik nah, baik Pak Iwan.
7: Jadi saya kira memang betul-betul kita ini lihat ini apalagi Parepare kan bukan daerah agraris ya Mbak.
0: Ya.
7: Ya, jadi memang kita siasati, tapi mungkin Parepare saya lihat ini walaupun ada inflasi belum terlalu ini saya lihat
0: terasa.
7: Karena ini kan bahan-bahan ini kan banyak asalnya dari Andre kan dari ini, jadi banyak pasokan dari daerah lain, jadi tidak terlalu agak-agak naik harganya
0: yeah,
7: walaupun memang mengalami inflasi.
0: Baik.
7: Nah, inilah kelebihan Kota Parepare. Nah, yang kedua berarti terkait dengan aktivitas kami ini luar, alhamdulillah syukur juga ini walaupun orang mengatakan ekonomi tidak baik-baik saja tapi orderan produk kami ini masih
0: terus
7: aktif ya, malah ya malah ke Endrekang, Sengkang, Pinrang, Sidat. Nah,
0: ya.
7: Pinrang sekarang ini wah banyak uang juga ya, sudah beredar lagi ini karena habis panen ya, sebagian memang gagal.
0: Ya.
7: Tapi mayoritas saya lihat berhasil
0: panennya.
7: Panen padinya.
0: Arti juga sempat lewat ya, minggu lalu di area situ ya, memang lagi panen besar.
7: Iya kan antara Pinrang. Ya, Pinrang, jalan ke Kota Pinrang, jalan ke Malimpung, ke Endrekang.
0: Ke Endrekang,
7: kan, ya. Panen-panen raya semua. Iya,
0: Endrekang
7: kan saya lewat Malimpung saya kalau ke Indra kan Mbak. Habis ya. Pada Indra ya semua.
0: Potong kompas ya Pak.
7: Ini sudah ya luar biasa perputaran uang ini. Makanya kita ini
0: baik.
7: Makanya kita ini pelaku-pelaku usaha, kita lihat aja daerah mana ini yang mana ya, kita cari-cari peluang lah ya. Karena di situ ada perputaran ekonomi yang ini ya, daya beli masyarakat lumayan ini ya, kita kesana cari-cari pasar di sana lah, seperti itulah ya.
0: Baik.
7: Jadi triknya kalau saya Mbak Arti siang-siang begini, karena namanya pelayanan konsumen ya, kita siasati bagaimana tidak mengeluh dengan cuaca panas pakai kacamata ini. Jadi teknis saya itu kalau jalan pakai kacamata hitam Mbak Arti.
0: Baik Pak Iwan.
7: Jadi tidak terlalu terasa ya.
0: Iya.
7: Jadi saya kira, jadi intinya di sini Mbak Arti bahwa ya kita pandai-pandai aja lah ya mengatur
0: strategi
7: ini ya, strategi keuangan. Makanya ini istilahnya Mbak Arti ada literasi keuangan dalam rumah tangga, ini memang yang perlu diatur.
0: Baik.
7: Karena kita tidak, kita mau salahkan siapa ini situasi keadaan sekarang.
0: Iya.
7: Ya pintar-pintar mainlah ya mengatur, itu namanya literasi keuangan, memanage uang yang kita miliki untuk kebutuhan sehari-hari ke depan.
0: Baik. Ya.
7: Saya kira seperti
0: baik,
7: itu.
0: Baik, terima kasih ya, Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan di Kota Parepare, terima kasih. Kita terima pendengar kita lagi. Oke, terputus 08213333940 pendengar. Kita terima pendengar kita kembali. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Opini publik. Halo. Assalamualaikum. Halo, opini publik. Baiklah pendengar, kita rehat sejenak kalau begitu ya. Kami hadirkan juga sejumlah informasi yang akan terus melengkapi kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi saat ini. Tetaplah bersama kami.

0: Di lokasi ini sangat dibutuhkan kewaspadaan dan juga ketelitian yang tinggi. Tetap mengenakan APD lengkap saat di ketinggian. Bahaya bisa datang dari mana saja, khususnya risiko tersengat listrik. Dan mohon diperhatikan untuk peralatannya agar tidak menyentuh kabel listrik. Pekerjaan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tetap koordinasi dengan pihak PLN jika dibutuhkan.
1: Baik,

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Makassar pagi ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Opini Publik Makassar Pagi. Kita mau tahu aktivitas apa yang sedang Anda lakukan saat ini, atau mungkin ada kegiatan yang ada di sekitar tempat tinggal Anda yang juga bisa di-share ya di kebersamaan kita saat ini. Kita menyapa pendengar kita, ada Tika yang ada di Sabang. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Tika.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Marti.
0: Waalaikumsalam. Sehat-sehat, Tika.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya,
1: Tika. Walaupun kondisi cuaca yang lagi panas-panas terik. Kirain baru jam 6 sudah kayak jam 8.
0: Kirain udah hujan lagi di sana, Tika.
1: Biasa sih kalau malam tiba-tiba hujan. Biasa juga berkotak-kotak kayak hujan di kecamatan lain, tidak ada di Sabang. Kayak itu.
0: Baik-baik. Oke, ada aktivitas apa yang bisa di-share? Mungkin kegiatan di Sabang Lu Utara selain tadi panas ya. Jam 6 pagi sudah terasa seperti jam 8.
1: Kalau di sini orang lagi ini, Kak, lagi panen padi, hampir selesai panen padi, dan alhamdulillah hasilnya
0: memuaskan.
1: Iya, kayak panen jagung juga sementara jalan.
0: Mantap, Lu Utara ya.
1: Dan kalau mengenai kondisi pangan, alhamdulillah kalau di Lu Utara aman. Itu masih terjangkau, Kak.
0: Iya, selain aman itu dan harganya masih terjangkau oleh masyarakat.
1: Iya, di sini tuh ada salah satu daerah itu kayak di di Enrekang itu penghasil kayak lombok,
0: sayur-sayuran,
1: kol, gitu. Cabai, iya. Dan itu memproduksinya kalau untuk Lu Utara alhamdulillah masih bisa tertangani. Itu daerahnya dingin juga, daerah Rongkong.
0: Oh, Rongkong.
1: Iya, itu bisa dicari-cari di YouTube. Terkenal dengan batiknya juga.
0: Memang Sulawesi Selatan kaya deh akan komoditasnya, budayanya.
1: Dan kebetulan kalau di Utara itu kan masih ada hujan-hujannya sedikit. Jadi kayak cabai itu kalau terlalu musim hujan itu enggak bagus. Kayak begini bagus, kayak musim kemarau. Tapi masih ada hujannya itu bagus.
0: Justru cabai akan subur di situasi seperti itu ya.
1: Iya, kalau musim hujan itu cabai enggak bisa ini berkembang. Rata-rata busuk kalau terlalu musim hujan.
0: Baik. Oke, itu saja, Tika.
1: Dan mudah-mudahan di tempat lain khususnya Sulawesi Selatan itu kita pangan kita masih bisa teratasi, masih bisa dijangkau oleh masyarakat, dan musim hujannya cepat datang kembali.
0: Baik. Terima kasih, Tika, sudah bergabung, Tika.
1: Karena kayaknya di Makassar rindu sekali hujan.
0: Nanti kalau hujan rindu kemarau lah ya. Memang manusia ya. Tapi itulah sifat alami manusia.
1: Ini lagi musim ini kemarau.
0: Oke, baik, terima kasih, Tika, sudah bergabung.
1: Manusia. Makasih Karti, Sergi selalu.
0: Amin.
1: Lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tika yang ada di Sabang Lu Utara. Kita menyapa pendengar kita kembali. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Ibu Handayani di Kota Parepare, apa kabar Parepare. Ibu?
2: Parepare, terang benderang sekali.
0: Padahal masih pagi loh.
2: Ya pagi, tapi kepanasan masih, panasnya bukan main.
0: Iya, suhu panas memang lagi siaga di beberapa daerah.
2: Pengalaman saya, berapa hari ini saya dari pasar sering itu belanja lumayan, lumayan betul.
0: Apa saja yang naik,
2: barang.
0: Bunda?
2: Ya.
0: Apa saja yang naik ketika ke pasar ini?
2: Lomboknya naik, bawang merahnya naik. Sayur-sayurannya naik semua. Jadi Kota Parepare ini sekarang ya esensi lah kita anukan, karena ikan pun juga agak mahal. Untung ada ikan nila yang murah, tapi ikan nila itu ada yang orang tidak makan.
0: Jadi mungkin biasanya kalau makan satu kali makan satu ekor atau dua ekor ini diefisiensikan jadi setengah atau satu ekor saja ini Bu. Di mana ya nih?
2: Ya itu ke anak-anak kalau makan ikan, ikan goreng jangan makan ikan bakar. Makan ikan bakar jangan makan ikan
0: harus
2: goreng,
0: pilih.
2: Jangan makan ikan masak. Karena kalau tidak dianukan kepada anak-anak, anak-anak tidak tahu.
0: Iya. Kondisi soalnya sekarang
2: apa ada yang siap itu yang santap
0: ya jadi harus memilih ya Ibu Handayani ya.
2: Sayur bukan main mahalnya, sayur kangkung dulu itu satu ikat besar 5.000 rupiah, sekarang bagi duanya jadi ya lumayan penderitaan di Kota Parepare Mbak Ati. Yang kalau memang seperti Pak Iwan daerahnya memang tempatnya dia memang ini ada kebunnya, ada
0: usahanya, ada empangnya,
2: jadi memang dia sukses. Kalau kita yang tidak punya ya beginilah menderita menderita. Tapi kalau tomat mati kita petik di dekat rumah.
0: Oh tidak, ini yang mantap
2: beli,
0: ini
2: tidak beli lagi karena jadi karena banyak yang tumbuh. Karena itu tomat suka kalau basah-basah sedikit saja dari air cuci yang disiramkan itu sudah subur.
0: Iya, baik-baik. Ya, pokoknya baik. Kita doakan yang terbaik. Semoga rezeki datang mengalir terus ini ya buat Ibu Handayani dan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan.
2: Saya doakan amin. Makassar juga bagus kembali seperti dulu. Karena hujan ini sudah melenceng nih.
0: Dari prediksi ya.
2: Musim hujan sekarang tapi masih musim kemarau.
0: Iya.
2: Makasih.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Handayani di Kota Parepare. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami ya. Dan informasi yang hadir juga ini pendengar, pemerintah Kota Makassar memastikan bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB P2 serta nilai jual objek pajak NJOP tidak mengalami kenaikan hingga tahun 2027. Kami hadirkan juga informasinya untuk Anda bersama dengan reporter RRI Makassar Edwin Masud.
3: Pemerintah Kota Makassar memastikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB P2 serta nilai jual objek pajak NJOP tidak mengalami kenaikan hingga 2027. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Makassar Andi Asmindullah mengatakan, kebijakan tersebut mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menurutnya, PBB merupakan pajak yang menyentuh hampir seluruh lapisan masyarakat. Olehnya itu, setiap penyesuaian pajak harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan kemampuan membayar wajib pajak. Sementara itu, hingga akhir September 2026, realisasi PBB P2 Makassar telah mencapai sekitar 86% atau 250 miliar rupiah dari target 295 miliar rupiah. Capaian tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang berada di angka 83%.
4: Tadi angka 86%. Ini tentu terlihat-lihat teman-teman di PBB terlihat biasa. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Kota Makassar yang telah tertib membayarkan PBB waktu. Ini wujud nyata kontribusi masyarakat terhadap pembangunan di Kota Makassar. Itu sudah 86%. Angkanya sekitar 250 miliar.
5: Dari target berapa lagi?
4: Target kita itu 295. Jadi mungkin ada sekitar 14% atau 40 miliar yang akan kami kejar sampai di bulan Mei. Kalau melihat trennya, insya Allah pasti kami dapat target ini.
3: Lebih lanjut dijelaskan, Bapenda Makassar masih terus mengejar sekitar 40 miliar rupiah atau 14% dari target penerimaan PBB hingga akhir Desember 2026. Pemkot Makassar optimistis target 295 miliar rupiah dapat tercapai.
0: Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, hingga di sini kebersamaan kita lewat Opini Publik Makassar pagi hari Minggu 4 Oktober 2026. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari, tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
1: Wah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar, Kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

0: Baiklah pendengar, kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu.
2: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan.
0: Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden.